0: Mulai dari asma ya, bronkitis, iritasi mata, sampai infeksi saluran pernafasan. Kebijakan ini kalau mudah ditujukan buat meringankan biaya pengobatan warga yang terdampak buruk kualitas udara. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors.
2: Prambors News. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
3: Yo, good morning, jam 7 di Prambors. Sudah langsung bergabung nih ya, kalau muda di Prambors Live,
4: yes. TikTok. Selamat pagi buat kita menyapa-nyapa dulu, kaula muda yang ada di TikTok ataupun di Prambors Live, ada Cha-Cha-Cha, ada GR. Ada small steps.
3: Dibilang Mas Danang yang makan pisang.
4: Iya emang ini Mas Danang yang makan pisang.
5: Halo, saya Darto.
3: Kalian coba deh sehari bertukar jiwa.
4: Wah, nggak sanggup gue. Nggak sanggup gue.
5: Gue sanggup sih Pak.
4: Gue balik-balik kosong gue. Badan apa itu barusan kata gue.
5: Kalo tiba-tiba boom, ada universe kayak
4: zup, masuk ke badannya Danung. Gila.
5: Misteri.
4: Kok saya gak bisa ngontrol pikiran saya sendiri.
5: Misteri, kenapa Sim, ini dari buku The Dennis ya kaula muda. The Dennis tuh dulu bikin buku nih. Kenapa SIM, surat izin mengemudi, bentuknya kartu. Sementara KK, kartu keluarga, bentuknya malah surat. Surat.
3: Iya. Nah, itu udah ada jawabannya belum?
5: Ada. Terus, tapi gak mau gue kasih tahu.
3: Idih.
5: Terus, ada bedanya, tuh di buku The Dennis ada panduan bikin kopi. Terus, menurut Dennis lebih masuk akal, apapun namanya, bukan kopi atau susu duluan yang masuk, tapi doa. Kacau. Kok bisa gini sih, Pak?
4: Ada itu, ada sesuatu di bibir bawah lo tuh. Gak usah pakai
3: gitu. Pakai suara.
5: Pikiran bakal seksi gitu loh.
4: Gak usah.
3: Selamat pagi juga Tekno. Ada Apupa, Nip, Gabriel. Hai Gabriel.
5: Halo Gabriel.
4: Selamat pagi buat Rian Alim Hamzah yang lagi mendengarkan.
3: Papa gak usah nama panjang dulu.
5: Partai-partai okay. Yang mungkin lolos pemilu menurut Dendis. Pecundang, Rian. Partai pecinta undang-undang.
4: Keren.
5: Doping. Doyan Party dan Ajojing. Kacau deh. Parto, partai anti bertato. Kok bisa dulu ya? Artis, hobi ngemil sambil nonton. Paris Hilton, partai artis, hobi ngemil sambil nonton. Pada Arte lucu banget ya, jenaka.
3: Parah.
4: Gila, gimana film gue Hungry Ghost Festival tanggal 26 November nanti?
5: Asoy deh.
3: Pada Arte juga punya special surprise buat kalau muda.
4: Gue mau bagi-bagi. Ada kaula muda mau ada hadiah enggak?
5: Mau lah.
3: Mau dong.
4: Apa ya?
3: Nggih.
5: Gucci.
3: Duit Pak, duit.
4: GoPay 500.000
3: untuk kok 5
4: orang. 5 orang.
3: Ikutan dong, Pak.
4: Cepet mau enggak?
3: Buat apa? Yeah. Buat apa?
4: Buat yang
5: digoyang-digoyang yang.
4: Betul. Buat yang digoyang-digoyang yang. Buat yang ke akun IG gue, komentar di trailernya Hungry Ghost Fest dan nge-share trailer itu. Gue kasih, ntar gue pilih 5.
3: Sampai kapan?
4: Sampai siaran ini berakhir.
5: Wih.
3: Pak, tapi nanti kecampur sama yang ono. Harus kayak spesifik ngomongnya apa. Kalau gak kecampur sama yang udah
5: lupus. Iya loh.
3: Sama yang udah komen sekarang.
5: Misalnya, Hungry Ghost Festival, jangan ragu gitu.
3: Ngerti gak?
5: Hungry Ghost Festival, dahsyat banget nih men.
4: Oke. Ya jadi gini.
5: Mantap brur.
4: Di depan komentarnya harus gini.
5: Oh berarti
4: depannya harus wi wi wi wi.
5: Oke, itu kodenya ya Pak.
4: Wi wi wi wi, enggak sabar banget nonton ini, keren banget
3: gitu. Ya, jadi itu ya yang dinilai ya kalau mau
5: depannya wi wi wi wi, udah gitu lebih diutamakan puja-puji kepada Pak Darto daripada ke filmnya.
4: Jangan. Real aja, real.
5: Oke.
3: Oke, kalau udah di jam 7 ini ayo asik-asikan dulu di Prambors.live.
5: Asoy deh.
1: The Dandies.

0: buat main.
1: Yo.
2: The Dandies on Prambors Radio. Main apa sih?
1: Main apa sih?
0: Main-mainin mangsanya. Yang cinta.
2: Stop. Gini kalau mudah. Di Threads itu ada yang lagi viral nih. Sekejam apa downgrade in this economy. Jadi kan
1: downgrade. Coba lihat dong ada threadsnya enggak, Kinoy?
2: Ada dong. Jadi intinya lagi pada cerita gitu loh. Ini kan in this economy apa ya yang bisa di downgrade gitu. Misalnya skincare tadinya pakai yang Korea-Korea ya, jadi pakai yang lokal-lokal. Tapi lokal-lokal juga bagus sih. Yeah. Nih. Ada shout nut katanya sekejam apa downgrade di in this economy. I'll go first. Temen gue dari gaji 18 juta as head downgrade jadi 9 juta as staff. Terus tapi kalau ini lebih ke pemasukan ya kan? Lebih ke income. Tapi ada juga yang kayak kualitas hidupnya jadi ikut turun, Kak. Gitu. Oh,
0: iya? Kualitas hidup turun kalau selalu di tengah-tengah tuh enggak pernah turun, enggak pernah naik toh, Pak, sebenarnya, Pak?
1: Iya sih.
0: Iya enggak sih? Iya. Kayak nggak terlalu boros atau
1: iya ya, lo gitu kan?
0: Hah?
1: Lo gitu kan?
0: Iya saya sih lebih ke merki ya. Pelit dari dulu ya.
1: Iya.
0: Benar.
2: Gitu.
1: Gua tadi apa sih? Tadi apa yang bilang tuh? Gua usaha travel dari 3 digit jadi income-nya jadi 2 digit.
2: Ya.
1: Teman jualan sebulan omset biasa 400 juta sekarang 90 juta aja gak nyampe.
0: Wow.
1: Ada yang gulung tikar karena gak kuat nombok. Wow. Sekarang bahkan yang pengalaman gak dibutuhin, butuhnya yang butuh yang bisa dibayar kecil.
2: Iya benar.
0: Nah terus kalau ke kaula muda ke daerah yang banyak jajanan ya, misalnya kalau di dekat rumah gue tuh Ben Hill, Ciledug, itu lagi banyak banget orang jualan tiba-tiba, orang jualan tepung misalnya kayak bakso aci atau aci dibuat bunder, itu bakso aci ya.
1: Yo.
0: Terus jadi kayak banyak banget orang pengen mungkin pengen survive kali ya dengan berjualan itu kali ya.
2: Iya. Nih ada juga yang downgrade dari Pertamax ke Pertalite.
1: Nah ini ada yang bilang memilih berkuda daripada naik kendaraan bermotor.
2: Ya tetap orang
1: berkuda bukannya kegiatan orang have, Kak?
0: Betul.
1: Bilang, jangan terlalu serius, Kak, bercanda kali.
2: Gitu. Tuh ada yang ngurangin ngopi di kedai kopi.
1: Nah ini gitu. Coba ngurangin penggunaan kendaraan bermotor. Coba naik gini, ngurangin penggunaan kendaraan bermotor karena BBM mahal. Jadinya ya beli sepatu lari, outfit lari, smartwatch dan sebagainya. Itu sama aja.
0: Sama aja bosku. Katanya kurangin nongki di Starbucks.
1: Tapi jujur ya. Being honest, gue pun memutuskan untuk menjual mobil gue yang menurut gue terlalu konsumtif itu untuk jadi mobil yang cukup. Sebelumnya mobil gue itu bahkan bisa menampung 11 orang.
0: Oh,
1: mobil panjang itu.
2: Lu high ace, Pak.
1: Bukan, saya lebih ke Metro Mini.
0: Oh, hiba utama ternyata ya, Pak.
1: Gue waktu itu beli itu impulsif. Ya itu jalan-jalan, ngobrol-ngobrol, dikasih diskon gede, ya udah gue beli gitu. Terus tapi cicilannya gede banget, terus pajaknya juga gede banget kan. Terus akhirnya abis itu dapat supir 3 kali gak ada yang bener, 3-3 nabrakin. Jadi itu mobil setahun udah 2 kali ganti pintu belakang. Langganan ke asuransi.
0: Halal kan, Pak?
1: Halal.
0: Oke.
1: Akhirnya gue memutuskan tuh, nih ya udahlah mungkin ini pertanda dari Allah kali, udah harus cut loss. Pas terakhir-terakhir tuh gue harus bayar pajak berapa? 17 juta. Allah.
2: Oh my Akbar. God.
1: Wah, akhirnya gue cut loss, gue jual aja lah. Terus gue beli mobil cash, tapi mobil second, kilometer rendah. Mobil tua.
0: Brown Sand ini nih sekarang. Oke.
1: Tapi gue gak ada cicilan. Terus bener. Juga mobilnya relatif murah.
0: Iya.
1: Terus juga compact.
0: Iya.
1: Jadi gue malah bukan gue gak ngerasa downgrade. Memang malah sesuai kebutuhan gitu.
0: Betul. Iya, kalau kita bergeraknya sesuai kebutuhan aja, bukan betul. Sesuai gengsi.
1: Nah,
0: karena
1: kasih tau nang.
0: Pak Darto dulu pernah bilang
1: kasih
0: ke gue hal yang bagus banget.
1: Yoks.
0: Sing sung sing cheng fang sing si fu lu.
2: Wah.
0: Artinya adalah hidup itu murah, gaya hidup yang mahal.
2: Yoks.
0: Itu kata Pak Darto.
1: Hidup bersama Rian itu bisa diusahakan, Kenny.
2: Stop.
0: Bisa ya Ken?
1: Bisa.
2: Asik. Aku inginnya sebegitu. Salah.
1: Kalau muda, kaula muda apa yang merasa saat ini intis ekonomi kamu merasa
0: harus downgrade?
1: Harus downgrade. Yeah. Mau enggak mau harus downgrade, sih.
0: Yes.
2: Ya, coba kasih tahu di mana Dihar.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Sekarang, belanja kebutuhan health and beauty favoritmu di Guardian jadi lebih seru.
4: Ada yang baru dari Guardian, My Guardian Rewards. Baru join, langsung dapat welcome gift.
3: Ada juga diskon khusus member. Dan poin belanjamu bisa dipakai buat bayar earn and pay with points.
4: Plus free delivery, birthday gift, sampai akses ke eksklusif events Guardian.
3: Mau? Gampang! Download Guardian ID app, lalu join My Guardian Rewards. Jangan lewatkan diskon up to 50% khusus member. Happy kan? Makin sering belanja, makin rewarding.
4: Download Guardian ID app sekarang. Info lengkapnya cek Instagram @guardian_id. My Guardian Rewards, your wellness with benefits.
5: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Sekali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah ini gua harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
6: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
8: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies.

0: The Dentist on Prambors Radio.
1: Orang lagi ngomongnya sudah buka siaran.
2: Kosong tuh mulut tuh.
1: Kita lagi ngomongin kaula muda nih. Kamu industri ekonomi, apa sih yang terpaksa di downgrade? Mungkin downgrade terlalu harsh ya kalimatnya atau katanya.
0: Iya kan viralnya begitu.
1: Oke. Downgrade versi gue sekarang daily ke kantor dan sekeluarga kemana-mana naik TJ. Selain hemat pengeluaran bensin plus tol plus parkir, nggak capek juga nyetir lewatin macetnya Jakarta.
2: Benar banget.
1: Gue tuh sekarang gue nggak tahu ini downgrade apa enggak ya. Cuma gue memilih untuk nggak memakai supir loh.
2: Benar pak.
1: Gue lebih ke ya selain emang hemat, otomatis kan gue hemat sekitar 6-7 juta per bulan kan. Jadinya nggak ada beban gue sama supir. Sama supir mana sih ini belum datang telat pak, aduh.
2: Karena
1: tiba-tiba bini gue si ini tiba-tiba ini si ini si ini tadi telat jemput anak, aduh.
2: Gue tuh jadi saksi keribetan itu soalnya pak.
1: Yeah.
2: Ada beberapa momen gue kan nebeng mobilnya Pak Darto. Lu bayangin nih, dari dulu gue udah nebeng, saking pelitnya gue. Gue nebeng mobilnya Pak Darto. Pak Darto tuh sebenarnya tidak suka disetirin, nggak nyaman dia. Sumpah, beberapa kali gue ngeliat nangkap ekspresinya dia. Terus terakhir kalau nggak salah, Pak Darto kan duduknya di belakang, gue di depan. Kayak gue nebeng mobil Kenny, ditendang pala supir dari belakang.
1: Lo jangan bikin. Oh, iya. Ntar gue viral nih, gara-gara abusif.
0: Ini ada Stephanie Eki yang mau kasih tahu downgrade-nya apa sih?
3: Hai kakak-kakak semuanya, aku mau ikutan topiknya ya. Jadi ada beberapa hal yang aku coba untuk downgrade ya di bulan-bulan ini gitu ya. Yang pertama itu les-lesan anakku ya. Aku pikir kalau misalnya les bahasa Inggris, oke lah aku bisa bahasa Inggris, aku ajarin sendiri aja gitu. Kemudian belanja bulanan kayak groceries gitu yang biasanya sampai 1 juta nih aku cut. Pokoknya sampai 500 per minggu aja, 500 ribu per minggu harus bisa untuk beli groceries, beli kayak sabun apa-apa gitu. Kita coba gitu ya, karena in this economy every rupiah matters.
2: Agree.
1: Iya sih.
0: Setuju lagi.
1: Agree. Gue. Dan sama ini yang enggak yang bocor alus tuh ya. Subscription coba lo cek deh.
2: Betul. Subscription. Bener. Gue tuh selalu
1: subscription ini sekarang layanan streaming lo punya ada aplikasi, Netflix aplikasi. Ada apa apa itu segala macam. Coba kalau emang nggak suka nggak ditonton insert lumayan itu.
2: Betul
1: 80.000 90.000 100.000 dikumpul-kumpulin jadi 56 triliun.
2: Kok bisa?
0: Banyak banget pak.
2: Kok bisa bapak?
0: Kayaknya belum sih.
2: Bapak punya emas berapa kilo?
0: Ini ada kalau muda juga Nadida. Halo.
2: Hai Nadida. Nadida, nama depan kamu Nadidi ya?
1: Nadidi.
2: Nadida.
4: Yes, I am.
1: Apa yang kamu downgrade Nadida?
2: Bagus banget suaranya.
4: Kok mantul ya suaranya?
0: Kamu nyalain mantap radio enggak?
1: Kamu lagi di mana? Kamu lagi dengerin radio jangan. Lagi pakai speaker jangan.
0: Ya udah nggak apa-apa jawab aja.
1: Nah, gini jangan pakai speaker jadi biar nggak feedback. Oke, biar nggak feedback dan biar nggak delay. Apa yang kamu downgrade?
4: Yang aku downgrade adalah pertama, aku tiap hari tuh kan kalau kerja naik ojol, jadi sekarang titiknya aku kurangin di 500-700 meter.
1: Hah? Oh. Kamu jalan kaki dulu?
4: Jadi. Iya, either aku yang jalan kaki duluan atau nanti aku jalan kaki ke kantor.
1: Smart.
0: Atau abangnya yang nyampe duluan.
4: Yes, dan
1: gimana sih? Atau abangnya
4: yang pukul dan itu cukup reduce.
1: Apa?
4: Itu cukup reduce cost, itu bisa sampai di 4.000 sampai 6.000.
2: Sebulan bisa 300.000
4: nggak? Enggak, Bang.
1: Tapi lumayan.
0: Lumayan banget.
2: 4.000 tuh lumayan tau.
1: Lumayan.
4: Betul.
2: Hebat.
1: Nadida.
4: Banget. Terus di kantor kan dapat MBG.
1: Apa tuh?
0: MBG makanan.
2: Makanan.
4: MBG.
1: Makanan bergizi.
4: Nah, kalau aku makannya kan nasinya cuma setengah. Jadi nanti yang sisa yang aku bawa pulang.
0: Wah, bagus sapi tuh.
1: Iya,
2: smart.
1: Ini fight banget, bener-bener fight ya.
2: Ini keren,
1: asli,
2: ini.
1: Asli.
2: Ini keren, mantap.
4: Jadi Iya, jadi kita tidak boleh wasteless.
2: Benar. Benar. Enggak, jadi kan kita yang musuhnya
1: kita gak boleh wasteless. Waste. Kita enggak boleh membuang waste gitu. Enggak boleh ada waste maksudnya.
2: Iya.
1: Kita harus wasteless.
2: Berarti sebenarnya kalau ngeliat dari Nadida ini, intinya untuk bisa hemat jangan malas, benar enggak Nadida?
4: Yo, kebetulan saya juga punya sepatu lari. Jadi saya harus konsekuen dengan beli sepatu lari.
2: Nah,
0: itu dia bocornya.
4: Terus
0: itu
4: ada yang saya korbankan. Ya,
1: benar, benar. Betul. Tapi kalau sepatu lari, kita larinya pakai apa? Orang sepatunya lari?
2: Ah, kabur nyeker. Tuh.
1: Ya elah, ya,
2: bisa elah. Sepatunya Hermes, kabur deh.
5: The Dandies on Prambors.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Masih bersama Mas Darto, Mas Anang dan Kenny. Ini ada Mas Tobi orang Jawa ya.
2: Hah?
1: Tobi Mak Guir gitu.
2: Gila Jawa banget.
1: Iya kan?
2: Mak Guir. Tobi Maguire.
1: Tobi Maguire.
2: Dia nih jago, dia punya pisau lipat terus bisa jago macam-macam.
1: Bos, enggak ada yang tahu MacGyver, bos.
2: Sorry. Ada coba. Ada yang tahu MacGyver enggak? Gua pengen tahu komen langsung MacGyver di TikTok atau di Prambors Live saat ini, tahu MacGyver enggak? Masa enggak tahu MacGyver?
1: Abis tahu.
2: Coba Kino, balikin ke itu.
1: Tahu enggak? Kino tahu MacGyver enggak?
2: Tuh, Jumat malam jam 8. Tahu.
0: Tahu.
1: Tahu ya.
2: Tahu, MacGyver tahu lah.
1: Kalau ini Knight Rider.
0: Kenapa sih Om Tom?
2: Om Tom, kok Tom?
1: Tom. Bukan Tom Holland, dia power ini juga Spider-Man. Tobi Maguire
2: menikahkan, bukan menikahi ya.
1: Menikahkan
2: mantan supirnya.
1: Ya bukan, gak mantan istrinya. Ya. Karena Tobi Maguire in this economy juga jadi pegawai KUA.
2: Ngapain dia jadi pegawai
1: KUA Amerika?
0: Terus dia yang bocor-bocorin itu.
1: Berpasangan. Kenapa ya?
0: Janji suci.
1: Menurut gue sejujurnya aneh kalau menurut gue.
2: Dan lagi pula itu copyright gak sih?
1: Iya.
2: Ada lagunya kan? Ada.
0: Bila kau suka hati tepuk tangan.
1: Sebelum itu lagu bule, lagu Belanda.
0: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kalau enggak ada pundak, enggak ada lutut, enggak ada kepala. Ya gimana sih?
0: Kepala, pundak, lutut kan beda.
1: Di atas perut ada lutut.
2: Iya.
1: Di atas perut ada lutut.
2: Di bawah lagi
1: jongkok.
2: Ada lutut.
1: Iya kan.
0: Udah nanti deh kita kasih kabar tentang Om Tobi ya.
2: Tobi Maguire menikahkan mantan istrinya sendiri. Kok bisa sih?
1: Berpasangan.
3: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media at Humas Pajak Jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Petugas mana nih? KUA Amerika, Tobey Maguire.
2: Dia bukan petugas KUA.
1: Lah ini katanya Pak, dia bertindak sebagai pemimpin upacara dalam pernikahan mantan istrinya. Mm-hmm. Terus perhiasan desainer Jennifer Meyer, itu si istrinya itu, mantan istrinya, dengan eksekutif musik Geoff Jeff Ogunlesi.
2: Ini digelar di karpet. Digelar secara mewah di Four Seasons Resort Lanai, Hawaii.
1: Tuh.
2: Dihadiri Leonardo DiCaprio, Courtney Cox, Kate Hudson, hingga Jeff Bezos.
0: Jadi mungkin si Toby yang di tengah-tengahnya itu loh,
2: si
0: yang
2: Toby,
0: kayak
2: Toby aja
0: kenal Pak.
2: Oke, si Toby yang di tengah-tengahnya itu maksudnya
0: yang kayak pas janji nikah dia yang apa namanya?
1: Ya
0: kayak penghulu gitu. Tapi kan kalau di sana siapa aja boleh, orang terdekat yang penting.
1: Namanya ofisian.
2: Lah, emang gitu?
0: Iya.
2: Kok jadi orang bisa berarti kayak
0: gak harus pendeta.
2: Bisa nikahin siapa aja? Siapa orang bisa nikahin
0: iya.
2: Siapa?
1: Lah kan asal di Las Vegas gitu,
2: asal
1: Vegas.
2: Dikasih
1: mandat.
0: Ya,
2: mandat.
1: Iya.
2: Oh.
0: Soalnya kan ada bacaan-bacaannya gitu kayak apalah apakah kamu mengambil dia sebagai istrimu?
2: Kini bakal saya contoh gini misalnya gini. Apakah kamu Rian?
0: Lah kan.
2: Alim.
0: Diam. Pak, jangan nama panjang.
2: Oke, okay, oke. Okay.
1: Dari tadi juga udah kesebar okay, nama okay, panjangnya okay. Kayak terima iya. Aja.
2: Enggak mau nama panjang ya, nama pendek. Rian Alim Hamzah. Apakah kamu Rian menerima Kenny sebagai pasanganmu sehidup semati sampai maut memisahkan kalian?
1: Why do do?
0: Aku kayak Wani Piro gitu boleh gak?
2: Apakah kamu Kenny Jafar menerima Rian Aha sebagai pasanganmu sehidup semati sampai maut memisahkan kalian berdua?
0: Awah.
1: Lah gitu juga awah. Gue kalau di kondangan lu ngomong gitu kan gue tepuk jidat sama Pader Topa. Ini anak keterlaluan Pak.
2: Bisa tepuk jidat sih.
1: Jadi memang ternyata Mas Toby Maguire ini dan juga Jennifer Meyer itu memang hubungannya tuh tetap baik setelah keduanya resmi berpisah 2016.
2: Iya betul.
0: Eh tapi kalian tuh tipe yang gimana sama mantan? Maksudnya menjaga hubungan kah?
1: Gue biasa aja.
0: Gue juga biasa aja lagi.
2: Guanya biasa aja, mantan-mantan gue sakit hati.
1: Ya kalau melihat cerita lu sih emang pantas gitu sih Pak. Di blacklist bro. Di London School. Kacau deh.

0: is on Prambors Radio.
1: Yes. Itu tadi lagu dari
0: Aku JJ. Eh, lagi banyak lagu Indonesia di Prambors ya?
2: Iya. Karena lagu Indonesia kita lagi keren-keren.
1: Bagus asli.
0: Makasih. Oke.
1: Gua doyan banget sekarang dengerin Biru Baru.
2: Oh. Biru Baru ya, Pak.
1: Bagus. Biru Baru gua dengerin yang kalah lagi. Terus menatap matahari senja di saat
2: meteor Pegasus.
1: Apa sih? Ya itulah, pokoknya gue kemarin motoran di Turki dengerin Biru Baru.
2: Sigit Panges tuh dari Makau, Cina. Halo.
0: Wih. Selamat pagi. Sigit
2: dari Makau.
0: Makau pagi enggak sih?
2: Makau emang di Cina, Makau.
0: Ya, kalau dia bilang Makau begitu? Iya. Iya. Oke.
1: Panarto, kasih lagu terbaikmu dong, Helm Proyek. Oke.
0: Suka. Oh, diem.
2: Baca.
0: Dia pada mabok ya?
1: Kalau siaran ngomong.
2: Saya lagi
1: ngomong, lo pada diem lo.
2: Saya lagi baca, takut tabrakan gitu loh, Pak. Okay. Siapa tuh? Ah, oke, okay, kocok kecoknya pusing banyak. Oh,
0: pusing.
2: Kocok kecok gas, geng.
0: Kocrot ketemu pemabok. Cret, gue mau cerita, Cret. Oh, masa tadi ya, gue ngeliat ya, keren banget.
3: Apa sih?
0: Berantem.
3: Yoks.
0: Antara mahasiswa sama pemabuk.
3: Kok bisa mahasiswa sama pemabuk?
0: Iya.
3: Pasti dia pemabuk tahta, iya.
0: Enggak, ini mahasiswa sama pemabuk. Mahasiswa yang banyak kalah sama pemabuk. Pemabuknya dikit.
3: Kok bisa ada situasi di mana mahasiswa dengan pemabuk mereka bisa gitu? Kok bisa?
0: Kata-kataan alma mater.
3: Alma mater?
0: Iya. Jadi si yang mahasiswa biasa nih ngatain alma maternya pemabuk.
3: Alma mater tuh si alma keliling-keliling gitu.
0: Alma muter.
3: Iya betul.
0: Alma tuh berarti
3: alma mater.
0: Anjay.
3: Just a Gen Z man.
0: English bro. Jadi yang pertama nih dikatain nih, woi alma mater lu culun, woi alma mater. Akhirnya ribut. Yang banyak mahasiswa biasa kalah sama para pemabuk.
3: Karena apa?
0: Karena pemabuk Persatuan Mahasiswa Boxing.
3: Ya ilah.
0: Menang mereka. Gila. Mereka punya skill. Iya gak? Itulah kenapa yang gila. Skill. Yang penting kaki.
3: 2026 masih main singkat. Skill. Singkatan di panjang.
0: Gila. Karena skill.
3: Iya

0: sampai jam 10 pagi cuma di Prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: What is your biggest red flag in a partner?
3: My family doesn't like them.
4: Oh, interesting.
3: That's always really eye-opening for me. My mom.
1: Special performance yang bikin berlindung. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
6: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
5: Siapanya sayanya?
6: Ya.
5: Ya kan biar sore lu gak sepi.
7: Gua apa juga sih? Ngefans sama Erling Haaland. Gua pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
6: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa Julio?
7: Argentina kah?
6: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
7: Yakin pelajar?
6: Pelajar.
7: Bukan pelayang lain. Pelancong.
6: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
5: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
6: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
5: Berarti waktunya
6: Tenggo barengan Genus
5: dan Julio.
6: Setiap Senin
5: sampai Jumat
6: jam 4
5: sampai 8 malam.
6: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan Prambors.live. The Dandies from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.

Sebelum dilanjut sama The Dandies, ini waktunya Dihar memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Rocky Gerung pilih MBG daripada gaji guru naik. Yang kedua, WhatsApp uji coba fitur schedule untuk pengguna Android. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau mudah, Rocky Gerung menyoroti dilema antara anggaran makanan bergizi gratis atau MBG dan juga peningkatan kesejahteraan guru nih. Nah, dalam podcast bareng akademis Bagus Mulyadi di YouTube, Rocky ini menyebut gizi anak jadi fondasi penting

0: masih terbatas buat sebagian pengguna WhatsApp beta Android dan belum tersedia untuk semua akun. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors.
1: Prambors. Bro lagi enggak nih? Dadandis
2: on Prambors Radio. Pagi-pagi ini di jam 8 kita dikirimin kopi dari Golden Black.
3: Golden Braku. Thank you Golden Black.
4: Gimana?
3: Jadi itu lagi dibuka. Di sini ada suratnya Pak dari Golden Black. Hey Dadandis, say hello to the newest form. The newest from Golden Black Coffee, cold brew plus plus one of our crowd favorites, roasted almond coffee. Try it first, sip it before everyone else does. Thank you.
2: Wow, berarti kita yang pertama nih mencoba ini.
3: Roasted almond enak banget.
2: Enak banget.
3: Kaulah muda.
2: Yang ini sayang yang buat kamu.
3: Okay. Roasted almond enak banget. Udah gitu kayaknya gue mau coba cold brew plus.
4: Wah, enak sih.
2: Enak kan?
4: Ada rasa
2: enak.
4: Almondnya.
2: Udah gitu?
3: Namanya roasted almond.
2: Terus untuk Americanonya, mereka punya yang rasa-rasa itu loh. Tadi ada passion fruit, ada strawberry, ada kiwi, segar. Kita dikirimin banyak banget, dua ton sih agak-agak nggak bisa tidur.
5: Kopi apa yang doyan julid?
2: Kopi roasting.
5: Salah.
3: Apa itu?
5: Roasted alemong.
3: Ih bagus.
2: Cien.
3: Bagus.
5: Terus tapi
3: kopi-kopi apa ya yang kaget?
5: Apa tuh?
3: Roasted alama.
5: Tinggal Kenny belum nih.
3: Belum.
5: Ayo nih, Ken. Ayo roasted apa nih? Kopi-kopi apa?
2: Kopi-kopi apa yang aku sayang?
5: Roasted Alim Hamzah.
3: Mantap
5: banget. Mantap banget, gila.
3: Gila.

0: Kaget.
1: Mau tahu kan?
2: Mau.
1: Obrolan kita makanya nonton Prambors live.
0: Di Prambors live itu lebih brutal ya?
2: Kurang.
0: Kok di radio kita harus santun.
2: Sebenarnya kalau di Prambors live enggak brutal apa? Kan tadi kan kita juga cuma ngomongin apa sih? Gerakan-gerakan Smackdown.
1: Iya, benar.
2: Gerakan-gerakan fitness.
0: Benar.
1: CrossFit.
2: Betul.
0: Tapi guys, kita lagi ada video yang lagi viral di sosmed nih. Mm-hmm. Jadi ada laki-laki lagi ngambek sama pacar di gacoan.
2: Gitu aja kan. Lucu banget aja ada cowok ngambek sama pacar di gacoan.
1: Lucu banget. Tapi kok kayak kenapa konten sih banget?
2: Lagi
1: hujan.
2: Lah semuanya videoin. Ya Allah.
1: Gimana sih maksudnya? Jadi
2: si cowok ngambek. Terus? Hujan deras, dia gak mau bergerak dari tempat duduknya. Si ceweknya di sebelahnya mencoba membujuknya. Sementara pegawai gacoan payungin, aneh banget.
3: Mbak udah mbak tinggal aja mbak, bentar lagi juga dia lembab.
0: Terus dimediasi sama abang-abang gacoannya.
1: Dimediasi
0: ya,
2: dimediasi.
0: Si ceweknya ini lagi jangan kayak gitu sayang. Gila dia. Men, dia pasti ngebayang, gue keren banget.
2: Iya, gue bisa nih.
0: Ini lagi slow motion, rintik-rintik air hujan jatuh di pelipisku.
2: Ngambek.
0: Membasahi kancutku.
2: Yes. Bikin semua yang berlipat dampak.
1: Dia pasti berasa lagi kayak ada di drama-drama.
2: Korea. Ini baru nih apa sindrom tokoh utama ya. Kalau menurut gua, Bang, abang gacoan kalau ada kejadian kayak gini panggil damkar, Bang. Biar dilinggis dari tempat dia duduk dilinggis, Pak. Bukan. Iya, dililin tahu linggis. Zrek. Masuk nih, zak angkat gitu.
0: Ya Allah.
1: Ini ngambeknya parah sih. Biasa kan cewek yang ngambek.
0: Kamu pasti pernah kayak gitu deh. Ngambek-ngambek norak gitu.
1: Ngambek norak.
0: Iya, maksudnya yang drama gitu, dramanya drama parah itu lihat tuh dilatin satu gacoan.
2: Apa nggak malu pas pulang? Kan jadi gak. Pulangnya harus nunggu orang pada balik pulang dulu, Pak.
1: Iya kan? Iya lagi. Aduh.
2: Sebabnya apa sih sebabnya?
0: Oh, jangan-jangan gitu. Kamu kenapa saya nggak mau bangun dari tempat duduk kamu? Aku kecepir.
2: Pas sempat demi Allah. Bisa itu jadi. Pikiran gue juga, Pak. Jadi kalau bangun coklat.
0: takut tergarcok.
1: Hujan-hujanannya 3 jam bro.
2: 3 jam?
1: Hah?
0: Wah crazy sih.
4: Udah ngambek dari jam 7.
1: Oh udah ngambeknya tuh dari jam 7 sampai jam 11. Wah, ya Allah
0: sih. Ayo sayang
1: jangan. Ih gila, gue punya cowok kayak gini gue tinggal sih. Gue tinggal
2: lah, ngapain? Kata gue
0: tinggal sih.
1: Ih.
0: Ya Allah.
2: Ngapa
0: ya,
2: sih katanya ya. Apa?
0: Yang ngevideoin banyak banget.
1: Iya lagi.
2: Kita punya dari berbagai macam angle nih.
0: Viral banget.
2: Sama di gacoan juga punya versi ini ya CCTV katanya ya.
1: Oke, kita mau nanya ke kala muda ya, versi ngambek lo. Pernah mungkin pacar lo yang ngambek atau lo sendiri yang ngambek? Yang paling parah tuh kayak gimana? Padahal tuh pernah diambekin cewek gak? Wih, pasti.
0: Bukan diambekin, drama-drama kayak gitu gue pernah.
2: Dimana? Lu?
0: Iya.
2: Lu yang lakuin?
0: Jadi gini kan, abis itu kan cerita, ya aduh, jadi cerita deh.
2: Ya udah. Gak apa-apa lah, Pak.
0: Sama bini gue yang sekarang, itu kan gue sebenarnya dia, gue berselingkuh. Gue punya pacar.
1: Astaga. Terus pantesan gue begini, Pak.
2: Jangan nyalain pada Arto lu.
0: Gue punya pacar. Terus gue deketin istriku sekarang.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi dia gue nggak ngomong kalau gue punya pacar.
2: Iya. Yeah.
0: Begitu dia tanya, kamu punya pacar nggak sih? Punya. Kalau gitu aku gue nggak mau ada urusan sama lu sampai lu
1: selesai.
0: Besoknya langsung gue gimana cara mutusin pacar gue? Gue ngaku aja, aku selingkuh. Gitu.
1: Gampang sekali ya.
0: Wow, terus gue ditoyor-toyor gitu, tunjuk-tunjuk jidat gue, terus gue digampar Pak gitu. Abis itu pas gue keluar rumah, udah gue diusir, gue keluar rumah, hujan. Hujan terus mobil gue kan parkir agak jauh, terus gue nggak lari, gue jalan.
2: Biar sedih ya Pak.
0: Yoks.
2: Biar air mataku bersama hujan turun ke bumi kacau. Pak dengan reka ulang toyor-toyor sama tamat.
1: Kita
2: udah coba kan? Gak usah ada reka ulang.
1: Okay, kalau muda tuh gak bisa kebayang Pak. Lu ditoyornya bagaimana?
2: Toyor-toyor sampai itu terus jalannya.
4: Nih aku bacain. Jadi pas si cewek wisuda, si cowok mau.
0: Oh ini yang tadi tuh.
4: Si cewek nolak alasannya sayang uang. Beberapa hari kemudian si cowok ngajakin makan di gacoan. Makan bareng lah mereka. Tapi si cewek cuma diem aja sibuk chatan sama temennya. Terus ceweknya ninggalin si cowok ke gacoan buat ke Bang mau transfer teman kantornya. Pas si cewek balik ke gacoan, si cowok duduk sendiri di bawah hujan. Pas ditanya cowoknya jawab buat nenangin diri. Si cowok juga udah nyuruh cewek neduh karena situasinya makin rame dan ceweknya malu. Jadi dia tetap ngebujuk si cowok sampai mas-mas gacoannya datang.
2: Ya Allah. Jadi gara-gara mau beliin buket, jangan gitu. Ya makan di gacoannya oke. Okay. Terus cuma chatting doang, ditinggal tenggel balik-balik. Lah, dia di hujan. Kamu ngapain? Aku mau nenangin diri.
1: Oh, yes.
2: Udah kamu neduh aja. It's okay.
3: Kamu mau genangin atau... diri kali genangin. Menggenang. Mungkin itu kali salah dengar kali.
2: Ya, kalau kau lah udah punya cerita versi ya pasti ada lah nora-noranya gitu kita.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Zaman-zaman dulu pasti ada lah. Nggak mungkin nggak ada, ada lah.
3: Ada ya, coba. Loh, coba.
2: Masa lo nggak ada sih, Nang?
3: Gue coba ya, karena kalau gue ngambek satu hal doang, Pak, dari dulu. Aduh. Sama gitu, silent gue.
1: Gue juga silent lagi, Kak.
2: Iya, maksudnya ada drama-dramanya dikit, ada noran-noran.
1: Aku pernah, tapi abis ini aku mau cerita.
2: Ya oke, abis ini mungkin ya. Silakan kalau kamu mau cerita ke Ramos Live kita atau ke TikTok Live juga.
1: Biar, let's go.
5: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
6: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya, tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
7: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Kalau muda di dunia yang serba gak pasti, kayaknya kita butuh satu hal yang bisa diandelin nih. Apalagi soal koneksi internet buat nemenin aktivitas sehari-hari. Untungnya ada paket Pasti Simpati. Paket yang bikin lo pasti lancar, pasti nyaman, dan pasti untukmu. Dengan jaringan 5G yang lancar, kuota yang nyaman dengan fitur rollover dan kuota roaming, plus hiburan sampai produktivitas yang bisa nemenin keseharian kamu. Ada WeTV, Prime Video, Vision Plus, sampai Canva Pro Lite. Jadi mau streaming series favorit, cari hiburan, atau produktif bikin konten, semuanya bisa dalam satu paket. Cuma Rp120.000, kamu udah ngedapetin 40GB untuk 30 hari loh. Yuk langsung aktifkan paket Pasti Simpati lewat aplikasi My Telkomsel atau hubungi bintang 363 bintang 900 pagar. Simpati terbaik untukmu.
8: Banyak banget transaksi bulan ini. Tapi gak apa-apa sih, kan bisa

0: Dapetin double point di My BCA. Ada hadiah spesial untuk 20 pemain dengan skor tertinggi di leaderboard. Main gacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: The Dandies.
3: For

0: The Dennis on Promers Radio, kita lagi ngomongin momen terngambek lu kalau muda dari pacar lu atau lu sendiri gitu.
1: Tapi gue ngambeknya enggak boleh ngambek biasa, harus yang agak-agak norak kayak si cowok gacuan itu.
0: Oh, tapi aku ngambeknya keren lagi.
2: Ye. Yaudah, gua dulu yang norak. Gua dulu yang norak. Gua pokoknya dari sekolah, gua lupa SMP atau SMA. Gua ngambek karena tahu sebuah fakta lah dari
1: tentang si cowok cewek ini.
2: Pacar gua.
1: Si cowok ini.
2: Iya, pacar gua cowok juga, Pak, betul. Nah, terus gua di balkon natap nanar ke lapangan, diam aja gua. Terus kayak teman gua manggil. Terus gua bilang, "Tunggu dulu," gitu. Gua diam aja, gua diam ngeliatin. Terus gua akhirnya ngebatin gini, "Lu ngapain sih nangis?"
1: Jadi kayak kosong-kosong gitu.
2: Iya, kayak sedih gitu. Terus kayak gue mencari sedihnya apa.
1: Pasti, gak dapet gue. Pasti ada kayak ada lagu diputer di kepala lu gitu kan.
2: Nah, harusnya ada kan, Pak. Ini enggak ternyata, Pak. Kayak, makanya gue bertanya ke diri gue kayak, ngapain sih? Akhirnya gue makan mie ayam tuh waktu itu.
1: Bagus.
0: Kalau waktu itu aku kan masih pacar nama mantan aku yang di Melbourne.
2: Yang di Melbourne. Oh. Lima panca? Lima panca?
1: Indra.
2: Ya.
1: Oh, namanya Indra.
0: Gak tahu. Nah, udah gitu, Pak, gue ngambek nih sama dia. Ini momennya waktu dia mau graduation, jadi ada mamanya, yo, ada adik-adiknya gitu. Terus gue ngambek, gak tahu karena gara-gara satu apa? Dan lain hal. Mungkin kayaknya gara-gara kayak gak ada waktu berdua gitu.
1: Kan dia mau graduation sama mamanya, gimana sih lu?
0: Udah, intinya abis itu gue ngambek. Tau gak gue ngambeknya kemana?
1: Siapa?
0: Ke hutan bersama lelaki-lelaki.
1: What?
0: Karena temen gue lagi ada di Melbourne juga. Terus gue diajak trekking yuk ke hutan gitu kan. Gue ikut nih, terus gue foto-foto, gue post-post gitu kan.
1: Jadi bikin dia jealous.
0: Iya.
1: Terus laki-laki itu berdiri di bawah air terjun sambil
2: sambil pakai celana pendek doang.
0: Setelah itu sampai rumahnya, mamanya yang ngambek.
1: Kalau
2: iya, pinter nih anak. Oh,
0: pulang dari Melbourne, saya diputusin.
2: Ya iyalah. Iyalah. Crazy kali.
1: Kalau lu bayangin, kalau enggak lu sekarang udah ada di Melbourne, tinggal dia lagi dia kerja di Melbourne.
0: Dulu.
1: Sekarang?
0: Udah punya anak di sini. Udah kali ye.
1: Oke. Okay.
2: Udah kali ye. Lu yang mulai.
1: Fania, Fania. Halo Fania.
0: Fania.
3: Halo.
1: Hai. Ngambek ternorak kamu apa nih, Fania?
3: Turun di jalan tol.
1: Ya Allah.
3: Di
1: jalan tol.
2: Brengsek.
0: Terus emang. Terus.
2: Lucu banget lagi Fania.
1: Aduh, turun di jalan.
3: Berharap tol. Dikejar.
1: Nah. Ternyata.
3: Tapi lama banget gak dikejar, terus gue kayak lama-lama lambat-lambatin kayak oh, alhamdulillah akhirnya dikejar.
1: Enggak, asal muasalnya apa? Gara-gara apa?
3: Jujur agak malu sih, ini zaman dulu SMA ya.
1: Iya, apa-apa. SMA emang lagi norak-noraknya, enggak apa-apa.
3: Gara-gara hop-hop.
2: Hah? Lu di kantor lu di mana? Gue sliding di kantor lu ntar nih. Maksudnya gara-gara hop-hop gimana?
3: Ini jalan dulu banget. Jadi dan abis kelar nonton di Gading, gue pengen banget beli hop-hop. Tapi laki gue kayak pengen buru-buru pulang ke Bekasi.
1: Ya iya lah.
2: Ya iya dong,
1: dari
2: bro.
1: Gading, buset. Gading. Itu kayak touring tau.
3: Terus. Iya, terus abis itu gue kayak pengen beli hop-hop. Dia kayak ntar dulu deh gitu kan. Ntar aja gitu. Kan zaman dulu belum ada kayak GoFood kayak gitu-gitu kan.
2: Iya iya.
3: Terus akhirnya berantem, terus dia kayak, "Ya udah kamu pilih aku apa hop-hop?"
0: Laki lu juga anjing.
2: Laki lu juga brengsek kalau kata gua.
1: Kamu pilih aku apa hop-hop?
2: Norak banget aja lu.
1: Gila.
2: Lu berdua berarti norak lu.
1: Emang pasangan norak.
2: Terus lu pukul dia, abis itu lu turun dan loncat dari mobil gitu. Apa gimana?
3: Enggak, abis itu kayak gue tetap ngikut mobil, kan gue bingung pulang sama siapa kan. Abis itu semanjang mobil dia kayak, "Oh jadi lu beli hop-hop dibanding gue," gitu. Iya gitu.
1: Wah gila nih, toksik dua-duanya. Red flag dua-duanya. Terus gimana?
3: Gila, mau nangis bersama.
1: Ya Allah.
3: Abis itu kayak, "Turunin gue gak?" Itu tol yang dari Jakarta mau ke arah Jatibening gitu loh.
1: Buset, panjang itu.
2: Jauh itu.
3: Iya. Mau turun? Iya, mau turun. Berani? Iya, berani. Gue gak tahu kenapa kayak larinya kayak cepet gitu loh. Terus gue kayak, lihat kok dia gak ngejar gue. Udah agak jam 10-an malam nih.
1: 10 malam?
3: Ya udah gue kayak diem. Terus? Iya. Terus? Lambat. akhirnya dikejar, alhamdulillah.
0: Lu kayaknya jalan mundur kali.
2: Iya kali. Lu sebenarnya jalan mundur, lu nggak cerita aja ke kita.
3: Ya nangis dulu.
1: Oh iya. Abis itu baikan.
3: Dia gebuk-gebuk setir gitu.
1: Oh. Sama-sama red flag emang lu berdua lu.
0: Parah.
2: Terus sekarang itu hop-hop kebeli nggak?
3: Zaman BBM ya, itu zaman BBM.
1: Oh BBM. Terus abis itu baikan.
2: Baikannya ngapain?
1: Baikan dong.
3: Baikan dong.
1: Di jalan toh.
3: Iya. Terus kita bertanya lagi ya, pilih hop-hop apa aku?
2: Oh. Terus abis, kamu? Abis baikan hop-hop.
4: Hai. Dari jam 6 sampai jam 10 pagi cuma di Prambors.com.

0: menelpon Jack sekarang, now.
1: Oke, okay, lagi di chat dulu. Karena
2: Di Jack tuh lagi ada Aci Resti.
0: Ya.
2: Ada Augie Fantinus. Ada Sarah Beatrix.
0: Iya.
2: Mereka lagi promo film Hungry Ghost Fest.
1: Loh, kok yang bikin film di sini?
3: Promo gimana sih? Malah promo di sana duluan. Kalau di Prambors.
4: Aduh, lucu banget lagi. Tapi kalau di Prambors ngomongin Hungry Ghost Festival, Pak Darto lagi bagi-bagi uang elektronik buat yang komen di trailernya Hungry Ghost.
2: Udah ada 1,1 juta.
4: Udah keluar pemenangnya. Tapi gue boleh ngasih pendapat pribadi nggak, Pak? Posternya bagus, Pak.
2: Thank you.
4: Posternya bagus, trailernya juga menggugah karena kan kita nggak dikasih lihat beneran kan wujud hantunya tuh apa? Karena kayak cuma di toilet doang hantu turun.
2: Nanti ada.
0: Wah, apa itu?
2: Wow. Padahal
0: katanya mau kasih surprise buat kita, buat kalau muda.
4: Apa?
0: Itu nanti yang buat tanggal 2, jadi gak? Gak boleh dikasih tau sekarang.
2: Itu ntar aja.
4: Ya udah, posternya bagus banget, menyenangkan banget.
2: Terus yang masa tiba-tiba kan begitu kita release poster, ada aja yang komen gini. Gila, apa pokoknya intinya capek banget deh sekarang apa-apa AI. Buset deh, itu desainernya langsung sampai produsernya langsung komen, "Maaf, ini 100% desainer."
4: Photoshop loh. Enggak gini. Kalau muda gini ya, kalau lu enggak bisa bedain mana AI mana Photoshop, mendingan enggak usah komen, mendingan. Yeah.
0: Uhuy!
4: Komen gitu. Jangan, enggak usah.
0: Nanti kita teleponnya akan selanjutnya aja karena mereka masih on air juga nih.
2: Okay.
0: Kan kita mau nyatuin.
2: Abis ini kita akan telepon Kenny dengan Rian, si pacar.
0: Gak Pak. Usah dong, Pak, beda.
4: Mas Ali.
5: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.
6: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
8: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikat tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031 547 3838.
9: The The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: Buzz Radio. Hungry Ghost Festival sekarang lagi
1: promo
0: di radio lain.
1: Jak FM.
2: Kok bisa sih? Bukannya promo di Prambors dulu, malah promonya di radio orang.
1: Fun fact, ibu gue bilang, aku juga ibu juga dengerin Sahil loh. Oh iya. Ibuku sendiri. Lucu banget ya Allah.
0: Oke, kita mau telepon sekarang kan Ade?
3: Kita yang nunggu di telepon.
1: Bahkan kita pun nunggu di telepon mereka. Gengsinya Pak Darto mulai terkoyak.
2: Iya. Yeah.
1: Kita bacain dulu nih berita dulu lah, sebentar lah.
2: Ada berita dulu nih, berita dulu nih. Nih petugas Bea Cukai Bandara Gusti Ngurah Rai menangkap warga negara Brazil atas dugaan menyelundupkan kokaina cair.
1: Ayoyo.
2: Seberat 3,18 liter.
1: Banyak bener, Bang.
2: Jadi diumpetin di dalam 7 botol produk perawatan diri kayak shampoo, obat kumur, sabun. Dan berdasarkan pemeriksaan, ini dia ngakunya saya cuma kurir dikasih imbalan $50,000 buset gede banget.
0: Wow. Berapa sih itu 50.000?
1: Kali 15.000.
2: 17. Enggak dong.
0: Lu kapan kali 15.000?
1: Sekarang tahun berapa, Bro? Oh, sekarang udah naik ke dolar.
2: 18.000 sekarang hampir 1M.
1: Gila.
2: Iya kan?
0: 50.000 ya.
2: Iya, hampir 1M.
1: Iya, hampir 1M bener.
2: Dikasih tiket penerbangan pulang pergi Brazil Bali. Ditahan saat ini ya, ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga 20 miliar.
1: Dan katanya saat dia ditangkap dia dance Brazil juga ya.
2: Enggak ada.
0: Ngapain mesti dikirim? Pak, 50.000 kan?
1: Iya.
0: Dikali 18.000 900 juta.
1: Iya, hampir 1M.
2: Oh, sorry.
1: Dengar enggak sih lo? Pikiran kayaknya lagi ke dia terus.
2: Soalnya si Rian enggak balas. Dia nanya,
1: "Aduh Rian, tolong dong."
2: Dia bilang gini, dia pokoknya terakhir yang gue lihat di chatnya.
1: Maksudnya gue nih sama Rian nih kalau kayak
2: mantul, gini. Mantul, babe. Kamu udah selesai belum? Gitu.
0: Gak ada, babe.
1: Rian, tolong dong jangan bikin Kenny. Kenny harus konsentrasi siaran. Dan jangan ganggu-ganggu gini dong, Rian. Ah, kacau deh.
0: Gak takut.
2: Sorry.
0: Nih mana nih Jak FM nih? Aduh. Kalau gak kita telepon siapa, kek? Gen FM gitu.
1: Kok bisa tiba-tiba telepon Gen FM?
0: Iya, Gen FM. Ada apa?
1: Apa Delta?
2: Danar. Gue nelfon Aci lagi deh.
0: Nah, tuh akhirnya.
2: Oke.
0: Halo Jak FM.
1: Kita pengen ngobrol juga nih.
0: Halo Jak FM.
1: Aduh, sinyalnya Jak FM jelek.
2: Halo,
1: sinyalnya Jak FM jelek.
2: Sinyalnya Jak FM jelek.
1: Diam enggak? Jangan berisik begitu. Atau orang aja yang ngomong.
2: Itu jangan dengerin radio. Berisik itu mantu-mantu. Kok Kakak Kamal
1: kok bisa feedback?
0: Itu lu feedback
1: jadinya.
0: Lu yang feedback jadinya.
1: Lu feedback
2: jangan tahu.
1: Lu feedback gila dah.
2: Lu feedback bukan kita.
0: Ngapa gue
1: dah. Wah, Aci. Aci berusaha nengahin Aci.
2: Coba lo ngomong deh sekali aja.
4: Kita lagi telepon Darto.
2: Ini bagus nih.
4: Feedback. Feedback lagi nih.
1: Iya. Ini gimana sih supaya nggak feedback?
2: Kebanyakan feedback.
1: Ini berapa?
2: Udah pelan-pelan.
1: Pelan-pelan.
2: Siapa dulu yang ngomong?
4: Darto.
2: Oke, okay, Darto.
4: Okay. Gini ya. Sorry. Lid boleh ya, Kamal yang lid ya.
2: Ya.
4: Penyiaran Prambors yang lain nggak ikut campur, ini gue komentar
2: kok. Iya.
0: Kita dibungkam.
4: Kita dibungkam kan.
1: Diam, biar dia ngomong aja.
4: Kita sudah kedatangan ke dari kata mereka menyenangkan Jakarta dengan Sutra Darto.
2: Oke.
4: Sutra Darto, seberapa menyenangkan bekerja bersama mereka?
2: Wah, luar biasa menyenangkan, terutama dengan Sarah ya. Sarah itu, the best banget, Sarah Beatrix.
5: Tahan pak.
2: Actingnya luar biasa sekali. Kalau Aci kan emang affordable, ya karena kita
1: pakai
2: Aci Restik karena budget masuk. Kalau Augie Fantinus kebetulan.
5: Ya udah, besok ajak lagi ya kalau
2: betul. Iya. Kalau Augie Fantinus kan emang karena dia nggak ada kerjaan, saya ngebantu aja. Ini lebih ke CSR ya.
1: Mulut lu bisa gitu sih.
2: Tapi enggak, mereka ini adalah aktor-aktor terbaik. Aci, gue suka banget aktingnya di sini. Dia naik kelas dan dia bisa membuktikan bahwa Aci enggak cuma peran-peran kecil, tapi dia bisa layak mendapatkan peran main character.
1: Buset. Berarti kok bisa fade out gitu sih?
3: Tuh.
1: Itu gue ngomong cuma sekali loh.
2: Tuh.
3: Ya udah, Mas Darto, pokoknya lo happy kan? Toh pokoknya lo
2: happy
3: kan?
2: Happy dong. Happy banget.
1: Ini kenapa ya? Iya makanya aneh banget.
2: Enggak, pokoknya terima kasih buat Sahil Kam. Apa?
3: Tadi kan kita sudah mengkonfirmasi bahwa kalau katanya Sarah, Pak Darto ini sebagai sutradara hobi merangkul yang muda. Iya kan?
2: Betul.
3: Tapi dibantah. Tapi Sahil di support dulu Sahil. Ya, memang Pak Darto itu orangnya ngayom dan physical touch.
2: Iya.
3: Kan? Terus Aci ngebantah. Kok sama gua Pak Darto physical attack gitu.
2: Kalau saya memang, ya, kalau sama Sarah Beatrix, saya memang sebagai ayah-ayahan gitu ya, memang love language-nya tuh physical touch. Kalau sama Aci lebih ke physical therapy. Fisio ya.
3: Ya udah Mas Darto, terima kasih banyak pokoknya.
1: Terima kasih Dua Bahlul.
2: Thank you Dua Bahlul, nanti
1: we love you Dua Bahlul.
2: Promo film kalian ke kita ya.
1: Iya dong.
3: Oke, siap
2: gantian ya nanti ya.
1: Oke, okay, I love you guys. Bye.
3: Sampai jumpa kalian bertiga ya.
2: Bye.
1: Kita tuh sebenarnya love hate relationship ya sama mereka berdua.
2: Iya,
1: ya.
2: iya.
1: Tapi memang begitulah bertemannya kaula muda ya. Nah, masuk nih ke konsep apa, ke pertanyaan kita selanjutnya nih. Kamu kalau sofa lebih suka sofa panjang apa sofa pendek?
0: Gak ada.
1: Kok ngomongin sofa sih? Oh, iya,
0: nih, Pak, cacatannya. Lu pakai speaker ya? Masih marahin kita
1: Jak FM. Admin Jak FM, kita enggak pakai speaker. Lu tuh pakai speaker kali
0: iya.
1: Lu.
0: Pakai
1: speaker tadi pengen kita.
0: Enggak. Makanya enggak. Internet lu dibenerin.
1: Tahu internet lu tuh.
2: Enggak ada budget buat beli speaker.
0: Pajak kecil.
6: Kocrot punya hobi baru. Kocrot, yuk temenin gua yuk.
7: Temenin lagi, bosan gue temenan. Main mau kemana lagi sih lo?
6: Lalu lo lagi sibuk gak?
7: Lumayan sih.
6: Lagi capek gak?
7: Gue lagi ini, lagi bangun candi.
6: Waduh, candi el?
7: Candil.
6: Candi buat siapa?
7: Candi boro-boro.
6: Kirain candi boro-boro minuman soda.
7: Aduh.
6: Tet, ayo temenin gue punya hobi baru.
7: Hobi apa nih?
6: Tarik tunai.
7: Hah?
6: Yoi.
7: Kok tarik tunai?
6: Iya dong. Let's go.
7: Masa tarik tunai jadi hobi?
6: Let's go.
7: Oke.
6: Gue ganti baju bentar ya.
7: Oke.
6: Oke, gue stretching dulu ya.
7: Lama banget sih, tinggal tarik tunai itu ATM, masukin kartu, tarik tunai, udah.
6: Lah, kesanggar lah. Kesanggar.
7: Hah?
6: Kesanggar.
7: Sanggar apa?
6: Tari tunai gue bilang. Ada tarian baru namanya tunai.
7: Ya Allah.
6: Mau tari tunai dulu ya.
7: Cuma ngambil tari. Tunainya aja gak, lo males untuk ngejelasin apa itu cuma tunai dong.
6: Oh ya, gue stretching dulu ya.
7: Aduh. Ulu tunai.
6: Gila Allah.
7: Ulu tunai.
6: Kok gue gini lagi ya?
7: Ulu tunai.
6: Ya Allah. Apakah karirku mundur?
8: Saya kocok, saya kecet. Ya kecet, ya kocok.
9: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.

0: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Live. Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: tersebut. Ia juga menyebutkan kabut asap dari Indonesia turut berdampak loh ke Malaysia. Walaupun begitu, ia berharap masalah ini diselesaikan lewat koordinasi dan kerjasama ASEAN, bukan menjadi sumber konflik antar negara. Selanjutnya kalau muda, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama bikin bangga di debutnya di MotoGP Moto3 2026. Veda ini berhasil finish di posisi ke-6 nih kalau muda pada GP Indonesia di sirkuit Mandalika Minggu 11 Oktober kemarin. Dan gak cuma itu aja, dia itu juga berhasil memecahkan rekor loh. Poin tertinggi pembalap debutan Honda Tim Asia dalam semusim MotoGP. Dengan 115 poin kalau muda, Veda ini melampaui rekor sebelumnya milik Ai Ogura yang mengoleksi 109 poin. Hasil ini membawanya ke posisi ke-7 kelas sementara nih kalau muda. Dan kabar baiknya, musim Moto3 2026 masih menyisakan 5 seri. Artinya Veda ini masih punya kesempatan loh buat nambah poin dan mempertajam rekornya. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors. Prambors News. Bro
2: lagi enggak nih? Dan this.
3: Ya, 1 jam terakhir bareng sama The Dandis dan kita lagi menanti
4: Raim Laude, let's go. Hari ini kita kedatangan yang spesial, ada Golden Black Coffee dan juga ada Raim Laude, dan nanti kita akan kasih experience di prambors.live only.
3: Yes, come on, sing it out. Hey.

0: Jogja itu gitu.
1: Nih keren.
2: Marah. Itu dia. Itu baru ini track satunya. Karena Raimnya belum ketemu. Nanti pas Raim ketemu, ada lagu baru lagi.
0: Lagi nanti dandang aja nih.
2: Ada lagu baru lagi.
1: Stay tune ya kalau muda. Ayo semuanya pindah migrasi ke prambors.live. By TikTok. By TikTok. The Dandies.

0: bersama dengan Raim. Padahal kita punya lagu untuk Raim. Udah enggak nih?
1: Udah enggak, jadi gua ngilu.
2: Sembari ngopi kakak.
3: Salam kenal sekali lagi abang-abang, kakak-kakak.
1: Halo. Ih, mantap ya. Loh.
2: Aku tuh suka sekali dengan salah satu quote yang kamu pernah bilang. Apa? Tentang mimpi.
3: Mimpi itu gratis, mimpi silakan itu ambil paling mahal.
1: Gila nih orang. Mimpi itu gratis,
2: silakan ambil paling yang mahal, paling ya. Mahal kata aduh. Dia.
1: Keren.
2: Kau tuh dapat kata-kata itu dari mana sih?
3: Dari ya ChatGPT sangat jelas.
1: Oh, bagus.
2: Tidak jadi
1: bagus,
2: ya.
1: bagus.
3: Dari kebanyakan nganggur kali-kali. Jadi banyak ruang untuk berpikirnya tuh kan, kalau kau di Jakarta itu kau tidak sempat berpikir, kau didikte sama sosial media. Jadi ya, di Jakarta kamu hanya diekspos sama kesempatan untuk merasa lebih banyak, merasa marah, merasa senang, merasa sedih, merasa gelisah. Tapi apakah kita berpikir? Ya belum tentu.
1: Oh, ya. Jadi banyak merasa, betul. Kurang berpikir.
3: Betul, ruang-ruang nganggur di kampung, ruang-ruang dia melihat langit, melihat awan, itu ruang berpikir. Dan menurut saya berpikir juga adalah privilege kita sebagai manusia. Afala tatafakkarun, adalah perintah untuk berpikir. Apa aku tidak berpikir?
2: Tapi kau curang, kau masa kecilmu di Wakatobi.
3: Betul.
2: Masa kecilmu tuh melihat yang indah-indah, langit biru,
1: kita jernih. Saya di Petamburan,
2: langit. Apa itu? Apa itu salah satu maksudnya?
3: Kali-kali ya.
2: Ya kan, ketika kan lingkungan kan membentuk kita kan. Kita udah terbiasa hidup di Jakarta yang dar-dar, kayak nggak sempat berhenti untuk mikir hal-hal yang kayak gitu yang. Mimpi itu gratis, ambil yang paling mahal.
0: Iya benar. Tapi
1: flip flop.
0: Kak Raim kan
3: salam kenal sekali lagi.
0: Salam kenal. Iya. Waktu merantau ke Jakarta itu. Waktu merantau ke Jakarta 2015
3: sampai 16, 10 tahun yang lalu. Dari The Comment dulu masih.
1: Betul.
0: Mas Danang. Tapi Kak Raim sendiri tadi kan ada filosofi yang tentang bermimpi.
3: Sudah langsung filosofi aja.
1: Inilah.
0: Maksudnya setelah pindah ke Jakarta masih ada enggak waktu untuk berpikir seperti itu?
3: Kemarin waktu ini lagi asap ini anak Krakatau, kami kebetulan ada show di Makassar. Itu semua flight di cancel semua tuh. Saya sebagai pemimpin dari grup kami, dari tim, call apa yang perlu kita lakukan, apakah extend dulu, kita punya keluarga dan anak istri di Jakarta. Akhirnya kita pilih lewat kapal, kita coba lewat
1: kapal laut
3: Siregar, betul. Raim Laude Siregar.
1: Kapal laut.
3: Saya helikopter.
0: Pesawat.
3: Naik kapal laut, dan saya baru rasa lagi setelah kapal laut dari Makassar ke Surabaya itu
2: berapa jam itu?
3: 30 jam. 30 jam ke Tanjung Priok lebih lama lagi, itu hampir 2 hari 3 hari itu. Tapi kami kalau lihat Surabaya naik kereta atau ke Jakarta. Itu kan jaringan tidak ada itu. Seperti saya keingat lagi, seperti Wakatobi ya kapal ini, kayak
1: enggak ada sinyal.
2: Ya emang terputus dari peradaban.
3: Lihat laut, lihat senja, alam, sunrise. Terus saya berpikir, ini
1: maknanya
3: yang saya tidak pernah lakukan lagi adalah berpikir diam, bengong lihat dunia itu. Karena di Jakarta itu kita didikte tadi tuh setiap kita bangun sosmed dulu tuh. Padahal sunahnya kan cuci tangan, sunah cuci tangan, berwudu, sholat.
1: Bener.
3: Kita sosmed dulu, cuci mata.
1: Benar. Harusnya cuci tangan dulu, benar.
3: Tidak ada waktu untuk berpikir, kita didikte untuk merasa marah lihat berita ini lagi tentang pemerintah, terutama sekarang.
1: Tentang apa?
3: Tentang ini.
1: Oh iya. Kirain dua kali saya.
3: Karena dulu kita rajin sebut pemerintahan kita adalah negara konoa, sekarang kita negara api, guys.
1: Wah. Benar.
2: Betul.
1: Ada tinggal Zukonya, mana nih Zukonya?
0: Tapi hari ini Kak Karaim juga
1: paten itu.
0: Bakal nyanyi buat kita ya.
3: Please saya sebagai ini sebagai permohonan maafku udah.
2: Saya request. Ya, betul. Komeng itu bagus banget. Komeng
1: filmnya juga aku udah nonton.
3: Bagus. Satu ini kan kita.
2: Bener
3: satu. Abang-abang dia ya.
0: Aku ternangis-nangis loh Kak itu. Nanti kita obrolin abis yang satu ini ya.
1: Sama ada yang aku pengen tanyain sesuatu.
0: Ayo join ke Prambors Live kalau mudah.
4: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
5: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Kaula muda, di dunia yang serba gak pasti, kayaknya kita butuh satu hal yang bisa diandelin nih. Apalagi soal koneksi internet buat nemenin aktivitas sehari-hari. Untungnya ada paket Pasti Simpati. Paket yang bikin lo pasti lancar, pasti nyaman, dan pasti untukmu. Dengan jaringan 5G yang lancar, kuota yang nyaman dengan fitur rollover dan kuota roaming, plus hiburan sampai produktivitas yang bisa nemenin keseharianmu. Ada WeTV, Prime Video, Vision Plus, sampai Canva Pro Lite. Jadi mau streaming series favorit, cari hiburan, atau produktif bikin konten, semuanya bisa dalam satu paket. Cuma Rp120.000, kamu udah dapetin 40GB untuk 30 hari. Yuk langsung aktifkan paket Pasti Simpati lewat aplikasi MyTelkomsel atau hubungi bintang 363 bintang 900 pagar. Simpati, terbaik untukmu.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies.

0: The Dandies on Prambors Radio. Kita baru saja diberikan
1: vinyl mikro
2: dari Raim Laudes. Ini adalah karyanya dia.
0: Ya.
2: Ada bentuk CD, album, ada bentuk pokoknya ada rilisan fisik ya ternyata dari albumnya Raim Laudes, judulnya Ikro.
1: Nanti aku mau beli ya. Nanti
0: kami. Dan piringan nanti hitamnya itu dibuat dari recycle ya.
1: Keren sekali. Taruh di mukanya Prambors sini kita.
2: Ikro, kenapa Ikro? Raim Laudes.
3: Ikro itu kan judul lagu sekaligus judul album tuh. Yeah. Kalau kita bicara judul lagu adalah wajah dari seluruh lagu. Tapi rajin kita lihat.
0: Sebentar ya kalau mudah. Yang nonton ngerti nih. Ini kabelnya belit-belit. Oke. Bisa bicara. Nah, akhirnya. Okay, coba kak ini agak dekatan dikit.
3: Oke. Bismillah. Yes. Ikro. Iya. Gimana sih tadi?
2: Membaca. Kenapa Ikro yang dipilih? Ikro.
3: Waktu ini kan judul ketiga secara ini. Waktu saya ada buku, saya rajin baca Secret Divine of Love. Hampir judulnya itu karena ini buku bercerita tentang perjalanan dia terhadap mencari Tuhannya. Terus kayaknya aneh juga, jangan sampai di masa depan kita disiu karena jangan sampai viral atau bagaimana lagunya bisa sampai kemana-mana. Terus saya ganti lagi jadi apakah turbulensi aja ya kali ya, karena judulnya ya, karena saya dapetin waktu turbulensi ke Batam waktu itu.
1: Serius?
3: Ya,
1: betul. Separah itu.
3: Itu yang kayak pilot Mayday. Saya
1: serius?
3: Bukan Mayday kali, di telinga saya sudah kayak Mayday mungkin kayak biasa saja, tapi karena sangat berkesan, langsung terflashback, langsung gitu ya.
1: Bikin lagu loh.
3: Langsung ya lumayan merenung lah. Terus habis itu, kalau ini adalah track lagu dan harus menjadi judul album, berarti dia harus memayungi dong seluruh lagu di album itu. Bukan hanya dia memayungi dari lagunya sendiri. Yeah. Dapatlah Ikro, dan saya lagi rajin-rajinnya juga berikro juga, belajar mengaji juga pelan-pelan.
1: Alhamdulillah.
3: Belajar mengaji yang alif batasa, belajar mengaji literally. Kami ada guru, dan ada guru saya juga ternyata, guru ngajiku. Parkir ini.
1: Guru ngaji di bawah juga. Mana guru ngaji?
3: Masya Allah.
1: Masya Allah. Masya Allah.
3: Itu. Guru ngaji Alcharku. Mari mas, sembari masuk ke sana abang.
2: Silakan.
1: Masya Allah. Masya Allah.
3: Betul.
0: Oke.
3: Boleh sembari
1: hafiz sini. Hafiz Quran
3: boleh.
1: Dapat berkah. Silakan.
3: Akhirnya dapat lagi Ikro, dan saya lagi rajin-rajinnya belajar ngaji juga. Ikro adalah membaca. Jadi premis dari albumnya adalah tumpukan pelajaran hidup yang saya dapat di usia yang belum lama ini, 32 tahun terakhir.
1: Wow.
0: Karaim 94 ya?
3: 94.
0: Oh, halo.
3: The best years.
2: 94. Oke. Berarti ini tentang perjalanan hidupmu. Yeah. Kamu rangkum semua ada di sini.
3: Betul.
2: Yang paling berkesan apakah tentang percintaan atau justru tentang
3: Ikro paling berkesan.
2: Oke.
3: Ketinggian abang.
1: Aduh. Lagu yang main. Lagu kamu. Bukan laguku.

0: high rotation juga di Prambors
1: lagi. Dalam banget itu.
2: Betul.
3: Rangkuman, rangkuman.
2: Justru suatu hari waktu Kak Raim itu lagi naik mobil dengar Prambors, terus udah gitu kayak
3: pas,
2: wah.
3: Pas, ya, yes,
2: pas banget lagunya pas, diputar. Pas,
0: ini sedap sekali ya, loh. Betul. Liriknya bagus banget.
1: Nah, enggak kalau nada-nada tuh gimana sih cara kamu dapatnya?
3: Ah. Nada-nada oke. Kan tidak ada musisi yang jenius. Yang ada adalah musisi yang referensinya paling banyak.
1: Gitu.
3: Atau
1: itu
3: kita perlebar lagi. Ya. Tidak ada orang yang jenius, yang ada adalah yang referensinya paling banyak. Orang yang referensinya paling banyak, ha, itu dia jenius. Ya, dulu saya pernah sangat kagum terhadap kita sebut saya Ahmad Dhani, saya kagum sekali jenius orang ini.
1: Ahmad Dhani.
3: Betul, betul. Jenius sekali secara penulisan. Secara kita dengar
1: musikalitas
3: dengan podcastnya. Banyak referensi. Dan orang yang banyak referensinya itu dia orang itu jenis.
1: Jadi banyak membaca, banyak mendengarkan.
3: Kalau frekuensinya para nabi itu kan dapat apa Fateh?
0: apa? Hidayah.
3: Wahyu. Wahyu. Frekuensinya para nabi dan rasul. Kalau kita kan mungkin hidayah, ilham atau kita persempit lagi namanya reference. Saya reference.
1: Wow.
0: Luar biasa.
2: By the way, ini guru ngajinya.
3: Iya, ngaji.
1: Ngaji bareng. Ngaji bareng siuk.
0: Nah, Pak Darto sebenarnya juga punya pospen ya, Pak? Pondok pesantren. Pak Darto punya pondok pesantren juga kan, Pak?
1: Insya Allah.
0: Oh, baru insya Allah. Gak apa-apa ya, bentar ya, Kak Raim.
1: Doain aja ya.
0: Iya,
1: doain aja.
3: Mulai dari pesantren kilat dulu, Abang.
0: Iya.
3: 3 hari.
1: Gak apa-apa, lumayan.
0: Tapi soal Komang, ini yang aku mau tanya.
1: Nanti dulu, kita lagu dulu dong.
2: Aduh, penasaran banget.
1: Ini mau muterin Komang nih.
2: Oh, diputar Komang. Oke,
1: let's go.
3: Di radionya.
2: Oke.

0: The Dandies on Proverbs Radio masih bersama dengan Raim Laude.
1: Yep.
0: Again tadi kita lagi ngebahas soal Komang. Gue mau stated lagi kalau ini adalah salah satu film Indonesia yang buat gue nangis.
2: Sesungguhkan ya.
0: Udah gitu
1: termehek-mehek.
0: Tadi pas nyanyiin gue sedih lagi kan.
2: Sekarang gini matanya berkaca-kaca sih.
1: Ingat siapa sih Ken?
0: Gak inget siapa-siapa.
2: Tapi sejujurnya bukan buat dia pak, kata Ken pak, dia belum pantas menerima lagi.
0: Belum pantas.
2: Kacau deh.
0: Ini indah banget.
1: Wow. Kalau Rian ngasih lagu ini ke kamu, dia lagi deket sama cowok namanya Rian.
2: Memang tahu tuh Raim Laude.
0: Raim enggak usah dikasih tahu juga gitu.
3: Laki-laki berinisial R memang aneh-aneh.
1: Iya. Termasuk Rian.
3: Raffi, Raffi Ahmad.
1: Hmm. Rano Karno.
0: Gimana? Tadi kamu
2: Roberto Carlos.
0: Kamu punya pertanyaan sayang?
2: Pertanyaannya soal ini, soal lagu Komang.
3: Oke, Komang.
2: Ini dibuat waktu itu perasaanmu lagi apa?
3: Kalau Komang itu kan secara struktural di budaya Bali itu anak ketiga dia Komang ada. Ada
1: anak ketiga.
3: Ya, anak ketiga kan Nyoman, Komang anak ketiga.
1: Oke, okay, oke.
3: Okay. Ada Eka, ada Kadek anak kedua, Made anak kedua, Komang anak ketiga. Memang waktu itu saya tulis tercicil entah kenapa 3 tahun dia tertulisnya dan saya cicil
2: 3 tahun.
3: Ya, 3 tahun ya. 3 tahun. Tiga tempat saya tulis di Wakatobi, di Jakarta, dan di Belanda. Tiga tempat.
1: Oke. Okay. Hmm.
3: Dan aneh juga 3 juta penonton kemarin, Masya Allah. Aneh
0: itu
3: juga.
0: Itu dia.
3: Tidak saya. Oh. Saya tidak. Itu terpisah jarak dan waktu. Itu waktu pertama kali saya rasakan terpisah jarak dan terpisah waktu. Waktu itu, dulu kan kita rajin terpisah jarak tapi waktu sama, waktu Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Pertama kali pagiku adalah soremu, itu saya terpisah jarak dan waktu.
1: Pagiku adalah soremu.
3: Kuungkapkan rinduku.
1: Bawain full lagu biar Kenny nangis.
2: Boleh.
1: Ladies and gentlemen, di seluruh dunia, di seluruh Nusantara, Prambors.live ini dia. From Fatmawati. Raim Laude dengan Koma.
3: Pagi-pagi.

0: Ah, sedap.
1: Nangis.
0: Karena itu loh Pak, emosi apa yang waktu itu Raim lagi rasain? Karena kayak ada beberapa rasa dari sampai akhirnya kebentuk lirik itu, dari ada rindu, ada sayang, ada
2: sebab
0: gembir.
2: Dari sekedar adalah perasaan yang saya mau tulis. Saya termasuk orang yang masih rajin tulis surat, karena saya tulis surat ke mama saya, ke kekasihku. Tapi kayak tidak cukup ini, tidak terlalu sepele kata-kata ini untuk mendeskripsikan perasaanku. Akhirnya yang terjadi, sebab kau terlalu indah dari sekedar
0: kata dunia
2: berhenti sejenak. Dunia berhenti sejenak itu adalah perasaan saya kalau lagi lihat Komang lagi mengajar, dia kan guru juga mengajar, lagi bicara dengan orang-orang, seperti saya kayak lihat seperti slow motion ya.
0: Kayak tiba-tiba boom. Seluruh dunia berhenti cuma kamu dan dia. Sejenak
2: kayak iya. Kita bisa jatuh cinta ternyata sama seseorang.
0: Nangis. Kenny nangis.
2: Akan ada Mas.
1: Nanti ada.
2: Akan ada.
3: Nggak datang.
2: Dan kita harus berterima kasih kepada dia yang di masa lalu, sebab untuk berjumpa dengan yang terbaik, terkadang hati kita harus transit dulu pada beberapa hati yang busuk, tuh.
0: Dan supaya tahu yang busuk yang mana, yang baik seperti, yang mana.
2: Atau jangan sampai hati yang busuk itu adalah kita kemarin. Emang kenapa? Kita bisa mengerti bagaimana sakitnya luka, supaya dengan yang terbaik ini bisa kita lebih hati-hati, lebih pelan-pelan.
1: Hati-hati pelan-pelan, jangan gerasa gerusu Kenny. Baru dinner sekali udah langsung dibawa ke teman-teman.
0: Nah, berarti gitu. Gue mau nanya lagi. Pernah gak ada yang bilang bahwa aduh iri banget sama si Komang ini, mendapat Raim yang terus bertumbuh dan kayak nggak neko-neko gitu. Karena kan nggak sedikit yang neko-neko kan.
1: gua nggak neko-neko kan.
2: Wah lu
0: noki-noki.
2: Kayak zaman dulu orang kalau mau tunjukkan sayang ke seseorang hanya instastory, harus dibuatkan film. Ini lebih
0: lebih ribet.
2: Sebenarnya itu kalau diperhatikan kisah cinta film Komang dan yang terjadi sama kami adalah dua orang biasa, kebetulan beda. Ternyata tidak ada karakter yang hebat dari cerita yang flop, toh, flop story, toh. Tidak ada karakter yang kuat dari cerita yang flat, toh. Ternyata dalam sejarah karakter yang kuat, yang hebat itu dari semakin benturan perbedaannya itu besar. Kayak saya Islam waktu itu, istri saya Hindu waktu itu. Dia orang Bali, bicaranya berbeda, kami orang Buton bicaranya berbeda. Dia kulitnya putih sekali, saya dark sekali, dan pertempuran perbedaan itu ternyata membentuk karakter yang hebat, membentuk cerita yang
0: saling melengkapinya. Tapi,
3: film itu juga tentang mimpi Kak Raim kan soalnya.
2: Betul. Dan harus ditahu, saya dengan Komang orang biasa, bukan yang berarti kebetulan kita tulis dan disajikan, berarti ceritamu juga sepantas itu untuk dijadikan film.
0: Bukan kamu, bukan seorang tokoh nasional, bukan pahlawan.
2: Tetangga saya masih ada yang listriknya belum menyala sekarang di Wakatobi. Dan ada yang tidak tahu saya artis di tetangga saya. Dia tidak tahu di sosmed. Orang biasa.
0: Oke. Jadi semua cerita itu berharga sebenarnya.
2: Sangat berharga.
0: Gak harus ngecilin diri sendiri. Oke. Itu dia.
1: Nanti kita bikin Kenny nangis lagi dengan Ikro ya.
0: Oke.
1: Kaulah muda jangan.
0: Papa bentar. Agak ganjil barusan. Kenny dibikin nangis sama Ikro.
1: Iya. Lagu Ikro.
3: Lagu
1: Ikro. Oke. Stay tune kaulah muda.
4: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.

0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Prambors mendadak Ye live in Jakarta. Prambors mau bagiin tiket konser Ye, formerly known as Kanye West. Caranya tinggal buka prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaula muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaula muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralphie dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live.
4: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: with Rhyme Laude.
1: Masih bersama Rhyme Laude.
0: Ya. Yeah.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ladies and gentlemen.
1: Ladies and gentlemen.
2: Rhyme Laude.
1: Okay. Ikro full song, no, ikro full song. Gue pengen dengerin karena bedanya dengan yang recorded ya.
2: Tadi
1: ya
2: aja itu beda.
1: Iya. Ini beda banget gitu.
0: Iya. Eh by the way kita kasih selamat dulu dong. Masuk AMI Awards untuk tiga nominasi ya.
1: Betul,
0: betul, betul. Penyanyi solo pria terbaik, album pop terbaik dan album terbaik terbaik.
1: Album terbaik.
0: Let's go.
3: Bismillah.

0: Dahsyat. Dahsyat.
1: Merinding gua.
2: Tentang waktu tak bisa.
1: Waktu enggak bisa lo tahan. Kebahagiaan tuh bukan nanti tapi sekarang.
2: Iya.
1: Itu gila sih. Dan itu kamu dapatkan ketika turbulensi di atas Batam, perairan Batam.
2: Waktu kita sebelum menikah kan kalau ada turbulensi kan kita takut bekal apa yang mau kita bawa nanti. Setelah punya anak berkeluarga, apa yang saya tinggalkan untuk anak saya, Bung, ya. Bukan tentang nanti, bukan perkara nanti tetapi sekarang, itu kayak tuh baru saja berlalu tadi. Tidak bisa diambil
1: lagi.
2: Tidak bisa diambil lagi.
1: Momen tadi itu enggak bisa diambil.
2: Selesai.
1: Kalaupun kamu mau nyanyi lagi pun beda.
2: Lain. Jadi habis saya tulis itu, saya langsung pulang kampung 5 bulan mungkin kemarin itu. Awal tahun setelah tulis adalah saya bikin rumah di pinggir laut. Iya, adalah saya lari pagi dengan mamaku setiap hari.
3: Best. Adalah semuanya balik ke akarnya lagi, ya.
2: Akarnya lagi, dan apa, kita ini di antara perjalanan panjang kita yang ini step dalam hidup kita kan panjang sekali di dunia ini, ada tempat kita transit saja. Kenapa kita berkompetisi terhadap sesuatu yang tidak ditanyakan prioritas di alam kubur dia?
1: Guys, besok gue break 5 bulan.
3: jangan
1: gue ngasih siaran dulu, ya. Gue break 5 bulan.
4: Jangan ngapain, Pak.
1: Gue mau bangun rumah di pinggir kali.
3: Kalau bangun nanti Bapak digusur. Kalau di pinggir kali Bapak digusur.
1: Gila.
3: Kalinya di mana? Kalinya di France.
1: France.
3: Di Sungai Song.
1: Di Sungai Song.
3: Oh, keren.
4: Nanti bakal kembali lagi ngobrol sama
1: kembali lagi, ya. Oke.
2: Radio.
4: Fenomena alam. Fenomena alam apa deh? Cret, cret, cret, cret. Buruan cret, buruan.
3: Apa?
4: Lu mau lihat gak?
3: Apa?
4: Piring terbang.
3: Ada piring terbang.
4: Iya. Ya, lu mau lihat karpet terbang gak? Cret, buruan. Mau gak?
3: Ini pasti ada yang suami istri lagi berantem dan lempar-lemparan piring kan.
4: Oh, lu tahu sih, cret. Buruan cret.
3: Tapi gue ikutin dulu nih kemauan lu.
4: Lihat dari jendela. Oh, udah, iya. udah selesai.
3: Mana?
4: Udah selesai. Udah bayaran mereka.
3: Wah, tuh berantem lagi tuh. Terbang lagi tuh. Wah, ada teko terbang.
4: Wah,
3: sekarang anak yang terbang.
4: Wah,
3: perlemparan anak. Wah, anjingnya terbang. Wah, anjing terbang. Wah, makanya terbang.
4: Wah, anjing terbang.
3: Nggak Superman gitu ya?
4: Iya.
3: Cus.
4: Anjing terbang. Wah, gokil.
3: Apa wah gokil?
4: Kok ada yang
3: cuma filler doang?
4: Kok ada
3: yang gokil?
4: Kok? Nggak kelihatan yang terbang tadi. Wah, gokil.

0: Yes, The Dandies on Plumbers Radio bersama Rahim Laude. Tapi tidak sayangnya
1: masuk. Oh, ya, masuk.
0: Ini adalah waktu-waktu terakhir kita.
1: Ya, betul. Ada pertemuan untuk ada perpisahan tuh.
0: Udah minta nomor aja, Pak.
2: Buat apa, Pak?
3: Saya mau bangun rumah di Wakatobi. Dia saya mau jadiin developer rumah saya.
2: Kontraktor
3: saya.
2: Malah pengen bikin resort.
1: Orang saya masih mau libur kok kasih kerjaan lagi.
3: Tapi di desamu apa?
1: Wakatobi kan ada wangi-wangi kaldu patemi binongko. Saya satu kampung dengan Kak Ari. Mereka Wakatobi, mereka Tomia. Betul betul. Kalau kita buka pintu kayak lumba-lumba.
2: Buka pintu lumba-lumba.
1: Ini sangat masuk akal dan mungkin bisa terjadi. Bisa terjadi.
2: Jadi kayaknya adegan film Komang itu kalian lihat lumba-lumba tuh beneran itu biasa itu, aja di sana.
1: Iya iya iya.
2: Sehari-hari itu,
1: kan,
2: itu.
1: Tapi itu kan mimpinya Komang karena mereka orang-orang ini ya.
2: Orang Bali.
1: Ya orang orang pertanian lah kan. Oh, anak laut. Impiannya dia tuh.
2: Wow, luar biasa. Hari ini ngobrol bersama Rahim Laude rasanya seperti obrolan-obrolan jam 2 pagi.
0: Benar lagi.
2: Sangat kontemplatif.
3: Bumi datar.
2: Tapi Rahim Laude percaya bumi apa?
1: Saya percaya Allah satu itu.
3: Ya, itu paling penting.
2: Baik. Kalau begitu, kaula muda, jangan lupa beli rilisan fisik dari Rahim Laude. Ya.
3: Judulnya aku mau beli itu. Aku mau beli itu.
1: Ada karena itu Kaks adalah puncak tertinggi. Kau sedang menghargai musisi favoritmu.
2: Betul.
1: Ada kata harga di antara penghargaan.
0: Masalah apa ini, Bang?
1: Jadi ada kata harga di dalam penghargaan tuh. Kalau kau mau hargai musisi andalanmu, jangan cuma streaming saja karena berbeda men-streaming dengan membeli tuh.
2: Betul.
1: Kalau streaming itu kau tidak sedang mempunyai, kamu hanya mengakses saja.
2: Betul.
1: Kalau kau beli fisikanya itu berarti Kau beli. Karya seniku, kau beli bisa. Betul. Diwariskan, bisa ditanda tangan.
3: Dimiliki gitu, ya, dipegang, bisa dipegang punyaku. Aku mau beli itu.
0: Aku mau ini.
3: Mana? Rekening. Aku beli sekarang. Cepat.
2: Pak, tiga. Nanti tiga.
0: Ya Pak.
1: Ada harga dalam menghargai.
2: Betul. Dan itu adalah bentuk dari pengorbanan.
3: Benar.
2: Pengertian.
1: Betul. Di antara banyak platform di SP yang datang silih berganti dan bisa kalah, bisa ini. Kedepan kan masih ini yang nomor satu. Kedepan bisa dia kalah, bisa.
2: Betul.
1: Yang harus tetap ada itu hubungan kita itu seperti kita adalah pasir dan ombak. Kami ini kita dengan saya bilang dengan fans kita itu adalah pasir, ombak itu adalah sponsor atau DSP datang silih berganti menghantam kita. Tapi kita tetap pegangan di bibir pantai itu itulah. Betul. pasir. Kita. Pasir.
2: Betul.
0: Wow.
3: Makanya aku mau itu barter story ya.
2: Bapak gak dengar tadi soal penghargaan, Pak.
0: Menghargai. Kalau gitu, Rahim Laude, terima kasih.
2: Fantastik.
3: Funky habis.
2: Oke.
1: Di Indonesia.
2: Amin.
0: Kalau gitu, kita pamit.
3: Dan
2: terima kasih buat kaula muda.
3: Masih ada waktu 30 menit kan? Kita bikin podcast dulu sama aku.
0: Yes.

0: ready to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movin, serta pertunjukan Tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Changcuters, Viera Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at Synchronous Fest.
2: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
3: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya, Julio. Itu memang dari dulu sudah begitu.
2: Siapanya sayanya?
3: Ya.
2: Ya kan biar sore lu gak sepi.
4: Gua apa juga ngefans sama Erling Haaland. Gue pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
3: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa, Julio?
4: Argentina kah?
3: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
4: Yakin pelajar?
3: Pelajar.
4: Bukan pelayang lain. Pelancong.
3: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
2: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
3: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
2: Berarti waktunya
3: Tenggo barengan Genus
2: dan Julio.
3: Setiap Senin
2: sampai Jumat
3: jam 4
2: sampai 8 malam.
3: Cuma di Prambors.
2: Stream now di TikTok dan Prambors.

0: station. Indonesia, number one hit music station.
1: Number one hit music station.
2: Gue punya uang 1 miliar. Uang yang udah lama ada di tabungan gue. Bukan warisan dari almarhum suami gue. Ini murni uang tabungan pribadi gue sendiri.
3: Kalau menurut saya sih, cerita ibu itu romantis banget.
4: Nah, cuma saya, sutradara yang tahu bahwa Eric ini memang sungguh adalah aktor yang bertahan.
5: Ah, Bapak bisa aja, terlalu memuji ah.
6: Teater Teladan Alumni SMA 3 Jakarta kembali mempersembahkan 1 miliar terakhir, karya dan sutradara Akpal Paturusi. Pentas 15 Oktober pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Gedung Kesenian Jakarta. Informasi dan tiket di Instagram @teaterteladan.
7: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
8: Waktu paspor kita bertiga itu interview Molokan Soul.
9: Eh, dia udah follow lo kayaknya.
10: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
7: Jokes garing.
11: Kita udah ditawar. Regina Wong 10.000.
12: Kalau orang kagak tahu konteksnya, radio kemis-kemis 10.000. Ya Allah.
13: Pak Indis okay. Ekonomi 10.000 juga kalau dikumpulin jadi 1 juta, iya, Pak.
14: Okay. Ayo sahur ya dibuka.
7: Yeah. Atau lo nungguin kocret-kecret.
15: Nih, jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
16: Mana nih?
15: Belanda.
16: Belanda lawan
15: Pitung.
17: Dari waktu lo bangun
18: macet-macetan
17: sampai pusing di tempat berkegiatan,
18: kami siap menemani asal kami dibayar.
7: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
0: Right now, 24 hours.

0: Kalau muda, pernah nggak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo nggak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
1: Genus, lu tahu nggak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya, Julio. Itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu nggak sepi.
3: Gua juga ngefans sama Erling Haaland. Gue pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
2: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa, Julio?
3: Argentina kah?
2: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
3: Yakin pelajar?
2: Pelajar.
3: Bukan pelayang lain. Pelancong.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan Prambors.live.
0: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.

Welcome back to the daytime show with Alvi on Prambors Radio. Kalau muda, it's You'll Be in My Heart, Nicky. Kalau lo nggak tahu, ini adalah lagu aslinya Phil Collins untuk soundtrack film Tarzan. I think it's in the early 2000s, the animated film. Kalau muda, oh, kalau belum nonton, silakan nonton kalau muda. Tapi gue ingin membahas sesuatu yang lebih serius di pagi menuju siang hari ini kalau muda. It's about bullying. Dan ternyata Telkom University itu mendeo mahasiswa yang bully maba di asrama. Jadi Telkom University baru aja ngerilis keputusan yang lumayan tegas terkait kasus bullying yang sempat terjadi di lingkungan asrama kampus mereka. Dan langkah transparan dan gerak cepat pihak kampus ini langsung menuai banyak apresiasi positif dari publik dan juga organet. Telkom University langsung ambil langkah tegas dan menjatuhkan sanksi buat 4 mahasiswa yang terlibat dalam kasus bullying. Rincian saksinya ini ada 1 mahasiswa di DO karena terbukti melakukan bullying berulang yang membahayakan fisik dan psikis korban. Sih, gak cuma fisik kalau muda, psikis juga terdampak oleh bullying. 1 mahasiswa diskorsing 2 semester karena ikut ngerekam, tidak mencegah, dan nyebarin video. 2 mahasiswa lainnya kena sanksi etik berupa pembinaan karakter serta kerja sosial. Keputusan ini diambil berdasarkan 1 kode etik mahasiswa Telkom University, dan pihak kampus juga langsung memisahkan lokasi antara korban dan pelaku serta memberi pendampingan psikologis agar korban bisa merasa aman kembali. BTW kalau anak-anak kuliah zaman sekarang tuh paling malesin banget sama yang namanya bullying. Gak dari zaman sekarang doang sih, zaman dulu juga sih menurut gue kalau muda. Setuju banget kalau tindakan tegas yang kayak gini wajib ditiru sama semua kampus di Indonesia, period. Kalau muda, I think bullying is apa ya, bukan sebuah aktivitas yang baik ya. Pasti kita setuju ya semua kalau bullying bukan yang baik. Gue juga kena dampak bullying dulu kalau muda di SMA. Tapi there's a thin line between bullying dan kids being kids gitu loh. Kayaknya dulu gue di SMA, gue nganggap itu bullying, padahal temen gue nganggap itu bercanda. So the missing link between them is communication. Asai. Tapi kalau boleh nanya ya kalau muda, kalau lo dipertemukan sama orang yang pernah berbuat atau berkata jahat sama lo dulu, apa yang pengen lo sampein? Nah, jawab deh di WhatsApp 0811 607 1022 kalau muda. Apa yang pengen lu bilang, pengen lu sampaikan ke pembuli lo itu dulu kalau muda? Lu bisa bilang, "Hey, look at me now, I'm successful," atau kayak, "Lu parah dulu ngelakuin itu ke gue," atau udah ikhlas, apapun itu, let me know. 0811 607 1022. Dari ngomongin bullying, kita ke lagu yang adem-adem dulu dan good mood menurut gue. Beberapa hari dirilis lagu ini, beberapa bulan lalu langsung masuk top 5 Spotify chart Indonesia. Tulus, Teh Hijau.

0: station.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Prambors mendadak Ye live in Jakarta. Prambors mau bagiin tiket konser Ye, formerly known as Kanye West. Caranya, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaula muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaula muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralphie dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live.

Daytime show with Nalvi on Prambors Radio. American Girls, Harry Styles. Kalau udah lagi ngomongin, kalau lo bisa bilang sesuatu ke dulu yang pernah ngebully lo, lo bakal bilang apa sekarang kalau muda? Dominic di WhatsApp bilang, hello Chobing, hello Dem. Aku cuma mau bilang, Gusti mboten sare, alias karma itu ada. So prepare yourself. Betul, gue juga setuju kalau karma itu nyata adanya kalau muda. Apa yang lo lakukan itu apa yang lo dapatkan juga in the future. Ada juga Putri. Putri bilang, dulu kena bully karena gak mau ngasih contekan karena jujur depan aku pengawasnya. Bukan gak mau, tapi lebih ketakut jadi salah interpretasikan. Dikira gak mau ngasih, tapi habis itu orang itu jadi jutekin dan ngajak yang lainnya gak ngomong ke gue. Itu waktu SMP, tapi I survive. Mungkin dicap so pinter, tapi aku lebih ketakut sama guru. Pressure di rumah lebih keras, karena kalau dicontek dapat nol, malah takutnya lebih kena marah lagi di rumah. Jadi nggak apa-apa guys, I'm so sorry. Nggak apa-apa banget. Nggak mau dicontek itu hal yang normal. Itu artinya lu punya idealism kalau muda. Kalau dulu gue sih yang nyontek juga sih. Itu deh kalau muda. Jadi begitulah. Kalau dulu lu pernah menjadi victim of bullying dan lu sekarang sudah bisa overcome it, good for you. Percaya kalau karma itu ada kalau muda, and just move on. Kalau kata satu bukunya Mel Robbins, let them. Asyik. Kalau belum baca bukunya, baca kalau muda. Terus ceritain ke gue, karena gue juga belum baca. Moving on to the next song here on Prambors. I got some country for you this almost afternoon. Ella Langley still topping charts on the Billboard Hot 100. Be her.

0: Force.live.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Untuk menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
6: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
5: Siapanya sayanya?
6: Ya.
5: Ya kan biar sore lu gak sepi.
7: Gua juga ngefans sama Erling Haaland. Gue pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
6: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa, Julio?
7: Argentina kah?
6: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
7: Yakin pelajar?
6: Pelajar.
7: Bukan pelayang lain. Pelancong.
6: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
7: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
6: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
7: Berarti waktunya
6: Tenggo barengan Genus
7: dan Julio.
6: Setiap Senin
7: sampai Jumat
6: jam 4
7: sampai 8 malam.
6: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
8: Ralfi orangnya baik.
9: Ralfi seperti abis.
8: Ralfi suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, daytime.

a daytime show with Alfie on Prambors Radio. I want you to take a deep breath first, kalau mudah. Long inhale and exhale. Berita yang gue mau sampein ini agak sensitif, trigger warning sebelumnya kalau mudah. Tapi ada berita duka dari Hollywood. Buat lo yang ngikutin Breaking Bad, pasti udah gak asing lagi sama satu tokoh ini. Aktor RJ Mitte, yang terkenal lewat perannya sebagai Walter White Jr. di Breaking Bad, meninggal dunia di umurnya yang baru 34 tahun kalau muda. Pihak agensi dan kepolisian udah mengkonfirm kalau penyebab kematian RJ Mitte itu adalah karena suicide atau bunuh diri di kediamannya sendiri. Sedikit tentang RJ Mitte kalau muda, selain totalitasnya di dunia acting, dia all out banget di Breaking Bad. RJ Mitte juga dikenal sebagai seorang philanthropist dan juga aktivis hak-hak disability yang vokal menyuarakan inclusivity. Berdasarkan pengalamannya sendiri, karena dia hidup dengan penyakit cerebral palsy. Begitu juga di seriesnya kalau muda, Breaking Bad. So, rest in peace, RJ Mitte. Ini berita duka dan pasti kita semua sedih, apalagi yang ngikutin series Breaking Bad. The important message here kalau muda, mengingat mental health issues yang menurut gue sangat penting sekarang. Kalau lu atau orang di sekitar lu lagi menghadapi masa-masa sulit atau punya negative thoughts atau lagi jarang kelihatan, reach out kalau muda, just reach out. Dan jangan ragu juga untuk mencari professional help, seek professional help, please. Talk to your closest ones, orang yang lo percaya, yang bisa lo share semuanya. You only need 8 minutes to share your story, katanya kalau muda. Habis itu, you can go on with your day. And please, take care of your mental health, kalau muda. Kalau lo gak tahu mau cerita ke siapa, Prambors Hotline is always open, kalau muda, di 0811 607-1022.

0: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralphie, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralphie.
0: What's up kalau muda? Chobing is back, Ralphie, di Prambors Daytime Show on Prambors Radio. Masuk ke jam 12 siang nih sekarang. It's lunchtime, so don't forget to order your lunch. Gue baru dapat makan siang dari Ayam Sekandang. Shout out buat Ayam Sekandang, you are the best. Dikasih whole chicken gue nih. Gue akan bagi-bagi sama wadiah bala lainnya nanti kalau muda.
3: Mau!
0: Mau! Mas Danang bilang mau, akan gue beri Mas Danang buat lo. Anyways, this hour I also want to talk about unwritten rules di kantor. Nah, seru nih kalau muda. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat hidup lo di kantor itu lebih mudah? Gue ada beberapa tipsnya nih. Gue lihat di threads dan menurut gue ini sangat membuat hidup kita jauh lebih mudah di kantor dengan satu X simple ini. Nanti kita bahas ada I Knew It, I Knew You, Taylor Swift sama Tame Impala, Jenny.
1: Call me Count Dracula. It's Dracula on Prambors Radio.

I Knew It, I Knew You, Taylor Swift di Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Soundtrack dari Toy Story 5 yang harusnya menurut gue Toy Story itu stop di 3 aja udah cukup. Good memories kalau muda. I remember I was in high school watching Toy Story 3. Anyways, lagi ngomongin unwritten rule di kantor. Menurut gue ya kalau muda, berteman dengan security dan juga OB di kantor itu adalah kunci. Gue juga baru nge-realize ini setelah nemu threads dari akun Lunvale Sunflowers_. Rules nomor 1 di kantor, berteman dengan security dan OB di kantor will make your life a lot easier. Lo pernah gak sih ngerasa kalau di kantor itu hidup lo jauh lebih smooth pas deket sama support system yang satu ini kalau muda? Kayak lo mau minta tolong ngambilin paket, lo mau minta tolong mindahin mobil, dan lo jadi tahu kehidupan personalnya juga. Menurut gue it's those people that you meet every single day kalau muda. Itu menurut gue harus di-treat dengan baik sih relationship itu. Ini buat lo nih yang jutek sama OB dan security kantor, shame on you kalau muda. A simple smile itu udah enough sih menurut gue. Lu pagi datang ke kantor, nyapa security, halo pak, Pak Gio misalkan gitu. Abis itu nyapa OB-nya juga. Itu menurut gue will make your life a lot easier. Minta tolong bersihin meja, nitip paketan, atau mindahin mobil, urusan tetek bengkak di kantor jadi satset. Karena hubungan kita tuh udah sebaik itu sama security dan OB dan siapapun lah pokoknya kalau muda. No, gue gak mengkotak-kotakan ya maksudnya, tapi just be nice to everyone. It will make your

life a lot easier. Kalau lu gak punya sesuatu yang baik untuk disampaikan, a simple smile is enough and ask them how their day is going. Itu menurut gue udah lebih dari cukup sih kalau muda. Itu adalah salah satu unwritten rules di kantor. Lu punya juga gak kalau muda? Aturan gak tertulis versi kantor lo. WhatsApp 0811-607-1022. Nanti gue bacain bareng-bareng di on air. Gue tunggu ya kalau muda. Now we have Pamungkas To the Bone here on Daytime Show with Ralvi. Don't go anywhere, kalau muda. I'm gonna be here until 3 in the PM. Now it's lunchtime. Do not forget to eat. I'm on the diet. Ah, nanti gue juga ceritain cerita kenapa gue mau diet lah kalau muda. Tapi itu nanti aja. Sekarang lagi ngomongin unwritten rules di kantor. 0811-607-1022.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralphie, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralphie.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: What is your biggest red flag in a partner?
4: My family doesn't like them.
5: Oh, interesting.
4: That's always really eye-opening for me. My mom.
0: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and Essentials bersama Jakarta Movin, serta pertunjukan tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Chang Tutors, The Retail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at Synchronous Fest.
7: Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
8: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molekan Soul.
9: Dia udah follow lo, Kenny.
8: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
7: Jokes garing.
10: Kita udah ditawar. Regina Wong 10.000.
11: Kalau orang gak tahu konteksnya, radio kemis-kemis 10.000. Ya Allah.
12: Pak Indis, okay. Ekonomi 10.000 juga. Kalau dikumpulin jadi 1.000.000, Pak.
7: Okay. Ayo sahur ya dibuka. Atau lo nungguin kocret kecret.
13: Nih jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
14: Mana nih?
13: Belanda.
14: Belanda lawan
13: Pitung.
15: Dari waktu lo bangun
16: macet-macetan
15: sampai pusing di tempat berkegiatan,
16: kami siap menemani asal kami dibayar.
7: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
17: 24 hours non-stop hit music on Prambors.
18: Get all the hits right here.

0: daytime show with Alfie on Pram. Whereas there was Girls, the Kid Leroy kalau muda on the daytime show. Ralphie is back here lagi ngomongin unwritten rules di kantor lo. Kalau di Prambors, unwritten rulesnya tuh apa ya? Ada gak mas ya unwritten rules di Prambors mas? Kalau yang gue sampai sekarang observasi sih 3S dong ya. Senyum, sapa, salam. Asik. Ya itu di mana-mana sih sebenarnya. Kalau di Prambors tuh lebih lama nih, dari dulu ada gak unwritten rules?
1: Jangan maling.
0: Itu kayak itu kayaknya udah jatuhnya ke kriminal ya mas ya. Itu unwritten rules di Prambors, jangan maling. Kalau gak lu dipecat kalau muda. Pokoknya jangan maling. Tidak ada kata maaf untuk maling. Di WhatsApp juga ada Kelsey. Kelsey bilang, siang Ralfi, unwritten rules di kantor gue sesepele, sapa semua orang. Mulai dari, kenapa kok belum balik? Lagi sakit ya? Jangan lupa musim begini minum vitamin. Habis itu beli kue kecil dan ucapin ultah. Sampai itu rambut udah kepanjangan, mendingan dicukur. Wah ini agak terlalu personal jadinya ya. Kecil emang kelihatannya, tapi sangat impactful. Jadi kelihatannya lo peduli, lo care sama orang itu ya. Memang seharusnya itu di kehidupan sehari-hari aja sih kalau muda. Gak perlu menjadi unwritten rules di kantor ya. Tapi mari kita terapkan itu ke everyday life kita. Yang penting, kalau ini ingat ya kalau muda, if you don't have anything nice to say, don't say anything at all. At least put a smile on your face. Asoy. Next ada Kak Tiana, Tongkat Sihir di Prambors Daytime Show.

0: It's Matt Maltese kalau udah as the world cave in. Here on Prambors Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio. 11 hari lagi menuju Jakarta Running Festival, salah satu festival lari terbesar di Jakarta kalau muda, akan diselenggarakan tanggal 24 dan 25 Oktober. Yang awalnya gue mau half marathon karena gue sangat amat malas latihan, jadi gue cuma ikut yang 10K. Mungkin buat lo lagi sekarang yang mau ikut JRF, Jakarta Running Festival, tapi lagi demotivasi, latihannya agak males juga, gue punya satu kisah inspirasional buat lo. Jadi ada pedagang buah yang half marathon di pace 4 kalau muda. Pedagang buah aja bisa kalau muda. Di account Bejo Muhajir. Nanti gue kasih tauin cerita lengkapnya kayak gimana. Tapi sebelum itu ada Save Your Tears for Another Day, The Weeknd dan Ariana Grande. Semangat kalau muda. Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
1: Ralphie si cowok bingung. Daytime Show with Ralphie.
0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.

na natin ang grande Save Your Tears for Another Day. Here on Daytime Show, sama Ralphie sampai jam 3 sore nanti. Ada satu kisah inspiratif nih kalau muda, gue baca tadi di Instagram. Datang dari account Bejo Muhajir. Shout out Mas Bejo Muhajir, you are an inspiration. Dia adalah seorang pedagang buah keliling kalau muda, profesinya. Dan dia ngebuktiin kalau keterbatasan waktu bukan halangan untuk berprestasi di dunia olahraga. Di balik larinya yang kencang, Mas Bejo udah harus bangun dan beraktivitas sejak jam 2 dini hari demi belanja stok buah segar ke pasar sebelum memulai berjualan sampai malam. Dia konsisten latihan banget dan sampai catat rekor yang lumayan gokil. Dia mulai serius nekunin lari sejak awal 2026. Dia konsisten latihan sampai sukses HM Half Marathon 21 kilo dengan pace ngebut 4 menit per kilometer. Pace 4 kalau mudah. Gila, gokil banget. Dan ini gue lumayan terpukul sih membaca ini, karena gue punya waktu lebih, bisa mengatur waktu sendiri. Gue siaran cuma jam 11 sampai 3, tapi latihan males-malesan. So I have 11 days to train kalau mudah untuk JNM. Aduh, nih coach gue kalau denger kayaknya malu deh kalau mudah. Shout out coach Devikri, coach gue yang latihannya gue sering skip. Maaf banget coach, maaf banget. Jadi mari kalau muda kita jadikan Mas Bejo ini sebagai motivasi mungkin. Kalau lo malas-malasan yang sering bilang gak punya waktu buat olahraga, lihatlah Mas Bejo. Di sela-sela waktunya sebagai pedagang buah keliling, dia masih bisa loh untuk personal best. Mencatat rekor pace 4 half marathon. Itu capek banget loh pace 4 kalau muda. Gila, itu gue interval aja pace 4. Maksudnya lari kenceng. Bayangin kayak gitu harus untuk 21 kilo. Gak kebayang. Anyways, ngomongin olahraga. Menurut lo ya, lo tuh ngerasa paling jago olahraga apa kalau muda? Kasih dong di WhatsApp 0811-607-1022. Kalau dulu gue ngerasa gue jago main basket. Abis itu main tenis masih bisa lah diadu. Tapi semenjak gue operasi ACL 2 kali ini, gue merasa gak jago olahraga apa-apa kalau muda. Gue hanyalah seorang recreational athlete and sports enthusiast. Asik. Kasihin ya, menurut lo, lo ngerasa jago di olahraga apa? WhatsApp 0811-607-1022. Keep the WhatsApp coming. Dan gue bacain on air nanti. Ada biru baru kalah lagi sama sekarang Hozier 2.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

0: ready to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: Gue punya uang 1 miliar. Uang yang udah lama ada di tabungan gue. Bukan warisan dari almarhum suami gue. Ini murni uang tabungan pribadi gue sendiri.
2: Kalau menurut saya sih, cerita ibu itu romantis banget.

0: Mahasiswa dan Alumni SMA 3 Jakarta kembali mempersembahkan Semiliar Terakhir, karya dan sutradara Akpal Paturusi. Pentas 15 Oktober pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Gedung Kesenian Jakarta. Informasi dan tiket di Instagram @teaterteladan.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Sehingga kami juga tidak bisa melakukan penanganan. Sekarang juga truk-truk yang ada di lapangan penuh oleh sampah. Maksud bak-bak itu kan penuh dengan sampah.
3: Ini ditanam dari tahun 2019. Belinya memang bibitnya udah 1 meter. Wah, mungkin baru besar dan baru bermekaran di tahun ini.
4: Jabar Now edisi Selasa 13 Oktober diantaranya mengenai Kota Garut dikepung sampah akibat pemblokiran TPA Pasir Bajing. Longsor di Tajur Kota Bogor, alat berat tertimbun. Viral, bunga Tabebuya mekar, jalan di Cirebon bak Jepang, jadi buruan selfie hingga kongkow. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Tebing penahan tanah TPT di Jalan Raya Tajur, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, kembali longsor Senin 12 Oktober. Material tanah merah dari tebing menimbun sebuah alat berat yang berada di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
5: Kejadian ini menjadi perhatian karena berada di kawasan jalan yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Petugas Kecamatan Bogor Selatan melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pihak kontraktor untuk penanganan di lokasi. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi bahaya dan memastikan keamanan di sekitar area lokasi.
6: Ini kami mendapatkan laporan, meninjau langsung ke lokasi, dan memang benar pada saat ini, tetapi alhamdulillah, berdasarkan kita yang kami terima bahwa ada alat berat yang tertimbun, tapi hari ini sudah bisa dievakuasi, kondisinya aman terkendali. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pelaksana, dalam hal ini Kementerian PU Pusat, dan pihak pelaksana pun sudah berkomitmen bahwa akan melaksanakan perbaikan.
5: Masyarakat diimbau tetap waspada saat melintasi Jalan Raya Tajur, terutama ketika hujan turun. Kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya longsor susulan.
4: Pemerintah Kota Bandung kembali melakukan penertiban terhadap lapak pedagang kaki lima atau PKL serta bangunan liar. Penertiban kali ini menyasar puluhan lapak PKL yang berjualan di kawasan Pasar Kiara Condong.
7: Lurah Kebon Jayanti, Wiwin Haryani mengatakan penertiban lapak PKL ini dilakukan secara mandiri oleh para pemilik lapak. Penertiban dilakukan mulai dari Jalan Stasiun Lama, lalu ke Jalan Ibrahim Aji atau Jalan Kiara Condong, hingga ke Jalan PSM. Tercatat ada 77 lapak PKL yang dibongkar secara mandiri tersebut. Sebelum dibongkar, para PKL sudah terlebih dahulu mendapat surat pemberitahuan dan 3 kali surat peringatan. Para pedagang pun kemudian sepakat untuk membongkar lapaknya secara mandiri.
8: Penertiban secara mandiri ini oleh para PKL sendiri yang ada di Pasar Kiara Condong. Kita memantau dan memonitor dibantu dengan dari Satpol PP dari dinas-dinas yang lain untuk terlaksananya kegiatan ini.
7: Sementara itu, Koordinator Pedagang Kaki Lima atau PKL Kiara Condong Asep Satibi mengatakan bahwa pembongkaran lapak ini adalah murni inisiatif dari para PKL sendiri. Namun Asep juga mempertanyakan nasib para PKL setelah lapaknya dibongkar. Meski sebelumnya ada solusi jangka panjang di mana para PKL nantinya akan ditempatkan di dalam pasar, usai Pasar Kiara Condong direvitalisasi pada tahun 2027 mendatang.
9: Kami sudah bermediasi dengan para pedagang, pakatannya ada, masalah bahwa surat kami membongkar, tapi di satu sisi harus ada solusi. Kami mau jualan di mana, kan? Nah, kemarin ada informasi dari kepala pasar, rencananya tanggal 2007 akan ada pembenahan pasar.
4: Wajah kawasan perkotaan Kabupaten Garut berasa kumuh dalam beberapa hari terakhir. Tumpukan sampah menggunung di berbagai tempat pembuangan sementara, seperti di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Guntur, akibat diblokirnya akses menuju tempat pembuangan akhir atau TPA Pasir Bajing Banyuresmi oleh warga setempat.
10: Aksi pemblokiran dipicu kekesalan warga sekitar TPA terhadap kepulan asap kebakaran yang tak kunjung padam. Warga menuntut pemadaman total sebelum armada sampah diizinkan melintas kembali. Akibat tak terangkut selama 4 hari, warga perkotaan mulai mengeluhkan bau menyengat dan mengkhawatirkan ancaman penyakit. Menanggapi krisis ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Jujun Juhana membenarkan pengangkutan sampah lumpuh total karena Garut hanya

0: serta evaluasi menyeluruh sistem pengelolaan sampah untuk jangka panjang. Selain itu, Pemkab Garut juga menjamin seluruh biaya pengobatan bagi sekitar 500 kepala keluarga di sekitar TPA yang terdampak asap kebakaran.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, Polres Sumedang mengungkap perkembangan penyidikan kasus pembunuhan sopir taksi online yang ditemukan terkubur di kawasan perkebunan Teh Cisoka. Polisi menyebut persoalan utang 25 juta dengan bunga 20% setiap termin pembayaran sebagai motif sementara kasus itu.
2: Misteri hilangnya Yogi Saparudin, seorang supir taksi online asal Sumedang sejak Kamis pekan lalu, akhirnya terungkap. Korban ditemukan tak bernyawa dengan kondisi terkubur di perkebunan Teh Cisoka, Kabupaten Sumedang, setelah menjadi korban pembunuhan berencana. Dalam rilis resmi penyidikan Senin 12 Oktober, Polres Sumedang telah mengamankan dua tersangka, masing-masing berinisial ADS berusia 30 tahun, serta MIN berusia 17 tahun. Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Usep Sudirman menyebutkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, motif pembunuhan diduga dipicu oleh perselisihan utang piutang senilai 25 juta rupiah.
3: Sementara motif yang bisa kita gali dari tersangka saudara ADS dari utang-piutang, yaitu katanya korban Yogi mempunyai hutang, kemudian ditagi sekian tahun, selalu tidak bayar. Sehingga muncullah niat jahat dari ADS ini.
2: Namun tudingan motif utang itu dibantah keras istri korban, Dahlia Ernawati. Dahlia menegaskan suaminya tidak memiliki utang puluhan juta rupiah dan pihak keluarga sama sekali tidak mengenal kedua tersangka.
4: Setahu saya, kalau suami saya punya utang, pasti dia bilang mau sedikit, mau juga nggak pernah ada yang tertutup ditutup-tutupi masalah piutang.
2: Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan keluarga yang kehilangan kontak dengan korban usai menerima pesanan penumpang melalui aplikasi. Tersangka memancing korban dengan memesan taksi online menuju kawasan Cimalaka. Di tengah jalan, korban mendadak diikat dengan tali dan lehernya dijerat kawat seling hingga tewas. Jasad korban kemudian dibawa menggunakan mobilnya sendiri dan dikubur dalam lubang sedalam 1 meter di area perkebunan teh. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis KUHP baru tentang pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Sementara tersangka MIN yang berusia 17 tahun ditangani sesuai prosedur hukum anak di bawah umur.
1: Derasnya arus informasi di ruang digital dinilai perlu diimbangi dengan penguatan lembaga penyiaran sebagai salah satu kekuatan utama dalam menjaga ketahanan informasi dan kedaulatan kognitif masyarakat. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat Adiana Slamet menegaskan, lembaga penyiaran masih memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia, sekaligus menjadi penyeimbang di tengah masifnya hoax dan disinformasi di ruang siber. Penegasan disampaikan Adiana dalam literasi media bertema penyiaran dalam perspektif 5+1 bagi anggota pramuka di Kota Bandung pekan lalu.
5: Artinya bahwa lembaga penyiaran sampai hari ini, negara ini, Jawa Barat ini sangat membutuhkan. Kalau tidak diimbangi gitu ya, maka kedaulatan kognitif tadi, rusaknya proses berpikir terutama Gen Z dan post Gen Z yang jumlahnya 69,12% dari total jumlah penduduk 52 juta ini sangat berbahaya sekali.
1: Adiana mengingatkan tanpa literasi dan penyiaran yang sehat, ancaman terhadap rusaknya proses berpikir khususnya bagi generasi Z dan post-gen Z yang mendominasi hampir 70% penduduk Jawa Barat menjadi sangat berbahaya. Untuk memperluas gerakan literasi media ini, KPID Jabar membangun kolaborasi lintas sektor, termasuk menggandeng kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat yang memiliki jaringan luas hingga 27 kabupaten dan kota. Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Bayu Rahmana, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun. Menurutnya, dengan tingkat konektivitas internet di Jawa Barat yang telah mencapai 87%, dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk mengatasi maraknya miskomunikasi dan penyebaran disinformasi.
6: Ini sinergi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPID. Tentunya ini juga terus disampaikan membangun kolaborasi di lintas sektor. Ini tentu juga KPID dengan Diskominfo tetap kita lakukan gitu. Terutama dengan pemerintah. Pemerintah ini kan bukan hanya Diskominfo saja, tetapi di sini ada perangkat daerah lain.
1: Dalam kegiatan itu, KPID Jabar turut memperkenalkan pendekatan penyiaran dalam perspektif 5+1 yang melihat fungsi penyiaran melalui pancagatra, yakni ideologi

0: politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan, ditambah dengan perspektif psikologi, guna membentuk masyarakat Jawa Barat yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter. Puluhan pohon tabebuya yang bermekaran di Jalan Kota Baru, Keandra, Kabupaten Cirebon, tengah viral dan menjadi spot swafoto gratis bagi masyarakat. Bunga berwarna-warni yang menghiasi sepanjang jalan ini menjadi magnet bagi warga, khususnya generasi Z, untuk berburu foto hingga kongko bersama teman.
1: Bunga yang berwarna-warni bermekaran menjadi magnet bagi pecinta swafoto untuk mengabadikan momen langka ini. Bahkan, sejak seminggu terakhir, jalan yang kanan-kirinya bermekaran tabebuya ini tak pernah sepi dari aktivitas swafoto atau konten kreator. Suasana alam yang asri ditambah mekarnya bunga tabebuya menambah nyaman berlama-lama di area ini. Sebagian warga yang datang hanya ingin mengabadikan momen mekarnya bunga tabebuya yang suasananya ala-ala di Jepang tersebut. Sejak viral di media sosial, Jalan Kota Baru Keandra ini tak pernah sepi dari aktivitas warga untuk berswafoto atau duduk-duduk di bawah pohon asal Brazil tersebut. Pohon yang ditanam sejak tahun 2019 tersebut baru kali ini mekar indah dan langsung ramai menjadi buruan koleksi foto warga. Lebih dari 35 pohon tabebuya mekar di sepanjang jalan perumahan ini.
2: Cukup banyak di sini. Ini ditanam dari tahun 2019. Belinya memang bibitnya udah 1 meter. Mau mungkin baru besar dan baru bermekaran di tahun ini, 2026 ini.
3: Ini tujuannya apa sih ya ditanam itu?
2: Ya supaya cantik, asri dan teduh sebenarnya. Memang kawasan ini ambiensnya supaya asri dan sejuk. Karena kan ini wilayahnya juga wilayah yang asri.
1: Hampir semua pohon tabebuya saat ini mekar penuh memadati tangkai pohon hingga warnanya kian menyala. Meski sudah banyak bunga yang berguguran, namun pohon berusia 7 tahun tersebut terus memunculkan bunga yang mekar di musim kemarau ini.
4: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Here we go. Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.
2: Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movie, serta pertunjukan tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Chang Tutors, Viera Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at Synchronous Fest.
3: Guess who's back? Butuh yang hahihi sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
4: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molekan Soul.
5: Dia udah follow lo kayaknya.
4: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
3: Jokes garing.
6: Kita udah di tower. Regi Miawong 10.000.
7: Kalau orang gak tahu konteksnya, radio kami 10.000. Ya Allah.
8: Pak Indis, okay. Ekonomi 10.000 juga. Kalau dikumpulin jadi 1.000.000, Pak. Ayo sawer ya dibuka.
3: Atau lo nungguin kocret kecret.
9: Nih jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
10: Mana nih?
9: Belanda.
10: Belanda lawan
9: Pitung.
11: Dari waktu lo bangun
12: macet-macetan
11: sampai pusing di tempat berkegiatan,
12: kami siap menemani asal kami dibayar.
3: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
13: Daytime show with me, Ralphy, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.

Daytime show with all of you on Prambors Radio. Kalau muda, welcome back to the show. Lagi ngomongin Naruto yang comeback dengan project barunya yang akan dirilis dan dibocorin tahun 2027 mendatang. Dan juga ada film live action Hollywoodnya lagi casting buat nyari Naruto, Sasuke, dan Sakura. Membuat gue kembali ke zaman-zaman SD. Banyak banget temen gue yang geeking over Naruto, geeking over One Piece. Tapi gue tuh gak kena dua-duanya. Tau kenapa kalau muda? Gue geeking over Disney. Yes. Kalau lu belum tahu, gue pun punya tato Disney Castle di kaki gue. Jadi kalau lu mau ngomongin anime sama gue, you cannot. No ya. Gue cuma bisa ngomongin Disney. Lu, kita tes ilmu Disney deh kalau muda. Lu tanya apapun yang tentang Disney, semoga gue bisa jawab. Gue jamin 90%. 10%-nya bisa salah. Jadi itulah hal yang gue geek about the most kalau muda. Kalau lu masih ada juga cerita-cerita tentang lu geeking sesuatu, boleh ke Wawa. Lu tahu nomornya ada di mana kalau muda. Atau komen di live TikTok, live chat kita. Prambors Lot Live juga bisa. Langsung saja kalau muda di sana. Dan next, ada Dipa Barus, Nafas. Hey, hey, hey.

adalah BTS kalau muda Swim Daytime Show with Ralphion Prambors Radio. Lagi ngomongin kalau Indonesia jadi salah satu negara paling ramah kalau sama bule, katanya sih gitu. Jadi Indonesia resmi nangkring di peringkat keempat sebagai negara paling ramah di dunia versi Qantas Traveler lewat ajang Reader's Choice Awards 2026 dengan perolehan skor keren 97,5. Hah? Cara nentuin skornya gimana ya? Tapi kita percaya aja kalau muda ya. Posisi pertama tahun ini diraih oleh Costa Rica dengan skor 98,67. Kayaknya ada riset gitu deh. Disusul oleh New Zealand di posisi kedua dan Ireland di tempat ketiga. Penilaian ini murni berdasarkan pengalaman para turis mancanegara di mana keramahan warga lokal Indonesia terpancar dari budaya gotong royong, senyuman hangat, hobi ngasih rekomendasi tempat seru, sampai nawarin jamuan makanan. Selain Indonesia, daftar 10 besar negara paling ramah di dunia juga diisi oleh negara-negara kayak Bhutan, Portugal, Italia, Yunani, Thailand, sampai India. Wih, gokil juga nih. BTW emang gak dipungkirin sih kalau warga kita tuh terkenal ramah banget ke turis. Apalagi di Bali tuh, wah, lokalnya kan sangat amat ramah ya. Sampai kadang-kadang dipergunakan keramahan itu oleh tourist. Banyak banget turis sekarang di Bali kalau muda. Well anyways, gimana kalau kita main quiz nanti kalau muda di prambors.live dan juga TikTok. Ini fun fact aja sih, gue pengen ngasih tauin kalau Indonesia terlalu ramah karena di Indonesia emang orangnya apa ya, murah senyum semua sih, termasuk gue kalau muda. I'll be back in a bit. Nanti ada quiz berhadiah uang elektronik 50.000 dari gue. Asoy. But now we are moving on to some Post Malone and Morgan Wallen. This is I Had Some Help on the daytime show with Ralphie. Hey, hey, Posty Post, hit it.

0: Kecret.
1: Nih, jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
2: Mana nih?
1: Belanda.
2: Belanda lawan
1: Pitung.
3: Dari waktu lo bangun
4: macet-macetan
3: sampai pusing di tempat berkegiatan,
4: kami siap menemani asal kami dibayar.
5: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
6: Raffi orangnya baik.
7: Raffi seperti abis.
8: Raffi suaranya seksi.
9: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Data.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota kecam penyerangan terhadap rombongan EPA Persib. 77 bangli di bawah flyover Kiara Condong dibersihkan. 40 pengusaha asal Jabar bakal ikut WJX 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengecam keras aksi penyerangan terhadap rombongan Persib Bandung U18 di rest area kilometer 360 Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Minggu 11 Oktober 2026 malam. Farhan juga meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut sekaligus menyiapkan pendampingan psikologis bagi para pemain, ofisial, dan keluarga yang terdampak. Usai bertemu dengan orang tua pemain Elite Pro Academy atau EPA Persib di Pendopo Kota Bandung pada Senin 12 Oktober 2026, Farhan menegaskan tindakan kekerasan dan teror terhadap atlet maupun ofisial tidak dapat dibenarkan serta tidak memiliki tempat dalam dunia olahraga. Di sisi lain, Pemkot Bandung akan membuka diskusi dengan manajemen Persib untuk memperkuat sistem pengamanan bagi tim junior dan akademi saat menjalani pertandingan atau perjalanan ke luar kota, antara lain dengan usulan menugaskan personel Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk mendampingi perjalanan rombongan.
2: Menyikapi teror yang dilakukan oleh oknum-oknum supporter klub lain terhadap para pemain dan ofisial dari Akademi Persib di rest area 360 Kabupaten Batang, Jawa Tengah, kami dari pemerintah Kota Bandung menyatakan sangat prihatin dan mengutuk keras tindakan teror tersebut karena teror kekerasan bukanlah bagian dari olahraga. Apapun yang terjadi, kami meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia agar melakukan penyidikan secara tuntas dan menegakkan keadilan. Karena ada beberapa orang dan beberapa barang kami menjadi korban perusakan dari para oknum tersebut dan kami pastikan pihak kepolisian bisa mengerti dan melakukan penyidikan hal ini.
1: Persib Bandung harus puas berbagi poin saat menjamu Dewa United di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung dalam lanjutan Super League 2026-2027 pada Minggu 11 Oktober 2026. Meski gagal meraih kemenangan di kandang, manajer Persib Bandung Umu Mukhtar merasa bersyukur Maung Bandung masih mampu bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Umu pun menyampaikan permohonan maaf kepada Bobotoh yang berharap tim kesayangannya meraih kemenangan. Menurut Umu, faktor kelelahan menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi timnya. Jadwal pertandingan yang padat termasuk laga tandang melawan Port FC di ajang Asian Club Championship pada 8 Oktober 2026 membuat para pemain harus mengeluarkan tenaga ekstra.
3: Kita kelelahan, sangat lelah, tapi masih beruntung, masih bisa membalas dan bisa 2-2 juga ya. Tapi tadi juga kita mengharapkan untuk menang, tapi apa boleh buat ya, apa boleh buat. Mohon maaf kepada semua Bobotoh, karena semua juga tahu ya, capeknya para pemain luar biasa, sangat capek.
1: Sebanyak 77 bangunan liar semi-permanen yang merupakan lapak pedagang kaki lima atau PKL di bawah flyover Kiara Condong dibersihkan Satpol PP Kota Bandung. Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bandung, Sukma Kencana Putra, mengatakan pembersihan tersebut dalam upaya mengembalikan ruang kepada publik untuk berjalan dan beraktivitas. Selain itu, untuk memperlancar arus aliran air di drainase serta menata wajah kawasan pasar Kiara Condong.
4: Melaksanakan penertiban PKL semi-permanen sepanjang jalan Kijon di bawah flyover. Ini kami menertibkan 77 bangli semi-permanen PKL.

0: permanen. Pada dasarnya, kami pemerintah Kota Bandung ingin mengembalikan fungsi drainase air dan hak jalan kaki di trotoar.
1: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini

0: sebelumnya. CTO BPI Danantara Sigit Puji Santosa menegaskan, sebagai industri strategis nasional, PT LEN memiliki peran penting dalam membangun ekosistem teknologi yang menghubungkan industri, riset dan pengembangan serta talenta. Menurutnya, penguatan ekosistem tersebut juga membuka ruang bagi Danantara untuk mendorong sinergi antara industri, investasi serta riset dan pengembangan sumber daya manusia berbasis teknologi. Sigit menambahkan dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, pihaknya menargetkan pelatihan bagi lebih dari 15.000 talenta di bidang semikonduktor sebagai bagian dari upaya membangun SDM yang mendukung pengembangan industri teknologi nasional.
1: Ada potensi data center. Dalam waktu 2 jam kita bisa meyakinkan bahwa akan ada sekitar antara 100 megawatt data centers, bahkan mereka bisa expandable sampai 1 gigawatt data centers. Kalau investasi per 100 megawatt itu sekitar $4 billion, $1 billion untuk infrastructure, $3 billion untuk data centernya sendiri. Berapa pegawai yang terlibat? Sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Revenue-nya berapa? Nah, revenue ini kalau data center termasuk chips tadi kita bareng-bareng bangun bersama dengan teman-teman di TSMC dan juga yang ARM, maka akan ada revenue generation antara 1,5 sampai $2 billion annual. Nah, inilah bagian-bagian yang kita hampir setiap minggu kita melakukan dealing. Tentunya nanti kita akan libatkan teman-teman di ITB, teman-teman di LEN juga harus siap karena hampir semua smart semiconductors chip untuk otomotif AI, untuk data centers nanti bersama-sama teman-teman Telkom. Ini bagian dari yang kita lakukan penguatan di masa depan.
0: Sebanyak 40 pelaku usaha asal Jawa Barat dipersiapkan untuk mengikuti West Java Expo atau WJX 2026 yang akan digelar 15 hingga 18 Oktober 2026 di Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Provinsi Jawa Barat Nining Yulistiani mengatakan ke-40 pengusaha tersebut bergerak di bidang unggulan makanan dan minuman, fashion, furniture, dan produk perawatan tubuh. Nining berharap di ajang WJX tersebut mereka bisa bertemu dengan buyer dari dalam dan luar negeri dan bisa menghasilkan transaksi perdagangan.
2: Furniture dan juga satu lagi personal care. Kenapa itu dipilih? Karena ini memiliki pasar yang cukup besar dan kemudian grupnya juga cukup besar. Kemudian punya tingkat diferensiasi dan nilai tambah yang luar biasa. Karena bahan bakunya dari Jawa Barat. Jadi hilirisasinya akan semakin besar. Kami itu juga berusaha dari bulan-bulan sebelumnya untuk kemudian memunculkan produk-produk mereka ini melalui kegiatan pitching dan business matching virtual. Sehingga produk mereka ini tidak relatif baru bagi yang akan datang.
3: Sampurasun Warga Bandung, siap-siap ikuti kemeriahan perayaan besar Kota Bandung tahun ini. 24 Oktober nanti akan digelar puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mengusung tema Solidarity and Harmony, perayaan meriah ini akan menghadirkan Festival Jampana, sebuah rangkaian karnaval yang diikuti oleh setiap kecamatan dan perangkat daerah di Kota Bandung. Karnaval ini akan berlangsung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Merdeka. Jangan lewatkan juga pagelaran pentas seni unggulan warisan budaya tak benda yang ada di Kota Bandung, yang akan digelar di Plaza Balai Kota Bandung. Hai wargi, jadi bagian dari perayaan besar hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disputpar.bdg dan @tic.bandung.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: mau ngapain? Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
3: Internet masih sering bermasalah. Komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: What is your biggest red flag in a partner?
5: My family doesn't like them.
6: Oh, interesting.
5: That's always really eye-opening for me. My mom.
0: Special performance yang bikin merinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Prambors mendadak Ye live in Jakarta. Prambors mau bagiin tiket konser Ye, formerly known as Kanye West. Caranya tinggal buka prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaula muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaula muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralfi dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live.
2: Stay for more on Prambors.

0: show with an Olivia and Prom Boys Radio. Welcome back to the show. Kalau muda, it's 2:19 p.m. on the dot. But all of you still here sampai jam 3 sore nanti. Talking about movies, kalau muda. The Other Mommy, film horror dengan skor terendah dalam 2 tahun terakhir. Dibintangin sama peraih Oscar Jessica Chastain. Other Mommy baru aja mencatatkan hasil yang kurang menyenangkan di box office dan banyak situs reviews. Film ini dihujani oleh kritik tajam yang jadiin salah satu rilisan horor dengan skor terendah dalam 2 tahun terakhir kalau muda. Jadi film ini nerima kenyataan pahit, dapat 17% di Rotten Tomatoes. Tak hanya dibantai kritikus, film ini juga dapat D+ atau D+ di CinemaScore yang mencatatkan nilainya sebagai salah satu skor audience terendah untuk film horor dalam 2 tahun terakhir. Acting-nya itu dipuji sebenarnya kalau muda, tapi penulisannya dihujat. Sebagian besar penonton sepakat kalau performa acting Jessica Chastain sebenarnya udah maksimal dan outstanding, tapi sayang banget gak ketolong sama alur cerita sama penulisan naskah yang dinilai kacau balau dan membingungkan. Di sosmed juga rame yang kecewa karena hype-nya tuh tinggi banget. Orang pada pengen nonton film ini kalau muda, dan endingnya menggantung katanya. Tapi ada juga yang tetap membela karena bilang filmnya itu cukup seru dan penuh jump scare serem. Tapi katanya emang setiap 2 menit katanya ada jump scare, ada berapa puluh jump scare apa di film ini. Buat lo yang udah nonton film ini, beneran separah itu atau masih worth it lah buat ditonton? Coba kalau muda, kasih tauin juga dong film yang wajib ditonton sekarang apa sih di bioskop. Let us know di live chat sekarang, prambors.live atau TikTok kalau muda, atau Wawa kalau mau, you know our number. Next up is Magnetic Illit on the daytime show with Alvi. I'll be back.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Melayang White Coders kalau muda duo dari Bandung ini masuk ke playlist Prambors New Music. So, di bioskop masih ada beberapa film yang wajib tonton kalau muda. Dan mulai besok lu udah bisa nonton Street Fighter. Mantep deh, asoy banget Street Fighter, film yang ditunggu-tunggu. Perasaan kemarin gue baru lihat di convention apa gitu ya, mereka ngerilis castnya. Besok udah rilis. Gue sih akan nonton sih, fix di hari pertama kalau muda. Terus juga masih ada Resident Evil, Verity, dan beberapa filmnya. Wah, Warga Rusun 609, filmnya Mas Danang. Tuh juga silakan ditonton kalau muda. Ini semua karena lagi ngomongin filmnya Jessica Chastain yang baru, si Other Mommy ini dapat skor terendah dalam genre horror di 2 tahun terakhir. Masa cuma 17% kalau muda di Rotten Tomatoes. Tapi gue belum bisa bilang apa-apa karena gue belum nonton sendiri sih kalau muda. Jadi mungkin gue akan nonton Other Mommy and I will let you know what I think about. Tapi film lagi banyak-banyak yang bagus loh. Dan sekali lagi mulai besok lu bisa nonton Street Fighter.
1: This is Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.

Soundboard Radio, kalau muda, welcome back to the daytime show with Ralphy. And there's something new di Prambors, Ye's concert here, Kanye West di Jakarta itu less than 2 weeks kalau muda. Jadi, it's getting real. Dan Prambors lagi mau bagi-bagi tiket konser Ye live in Jakarta dan special vinyl di mendadak Ye. Jadi kalau lu buka prambors.live sekarang kalau muda, itu di bagian atasnya banget lah, di bawah live chat dan live video, itu ada banner mendadak Ye. Lu klik aja, terus ada kuis, lu ikutin kuisnya, lu pastiin lu jawab yang benar. Habis itu kalau benar semua, lu akan menjadi salah satu kandidat untuk memenangkan tiket konsernya. Jadi ramaikan kalau muda, langsung ke prambors.live karena lagi berlangsung mendadak Ye. Silakan ke prambors.live sekarang karena konser Ye itu tanggal 24, jadi less than 2 weeks, cuman 11 hari lagi loh kalau muda. Jadi langsung aja ikutan. Kalau lo emang tadinya kayak it's too expensive, pengen nothing tulus aja, nah ikutan nih mendadak Ye di prambors.live. Klik bannernya, ikutin kuisnya. Next up, we got Chris Brown on the playlist. This is Holy Blindfold.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
0: Raffi suaranya seksi.
2: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
0: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
6: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molekan Soul.
7: Dia udah follow lo kayaknya.
6: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
5: Jokes garing.
8: Kita udah di sawer. Regina Wong, 10 ribu.
9: Kalau orang gak tahu konteksnya, radio ekonomi 10 ribu, ya Allah.
10: Pak Indis, okay. Ekonomi 10 ribu juga. Kalau dikumpulin jadi sejuta, Pak.
5: Okay. Ayo sahur ya dibuka. Atau lo nungguin kocret kecret.
11: Nih jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
12: Mana nih?
11: Belanda.
12: Belanda
11: lawan Pitung.
13: Dari waktu lo bangun
14: macet-macetan
13: sampai pusing di tempat berkegiatan,
14: kami siap menemani asal kami dibayar.
5: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live. Prambors.

0: Wargi KNYA Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Ready to join the fight? Tap in on Prambors.live now.
1: Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movin, serta pertunjukan tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Chang Tutors, Beer Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at synchronousfest.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: What is your biggest red flag in a partner?
4: My family doesn't like them.
5: Oh, interesting.
4: That's always really eye-opening for me. My mom.
2: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: This is Prambors, Indonesia. Number one hit music station.

0: Cars. Untuk menuju terminal Blok M.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah nggak muat. Jual di mana ya?
5: Masa lo nggak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
4: Hah? Emang bisa?
6: Ya bisa dong. I Love Emas, loper nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info cek www.iloveemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
7: Jual emas harga puas.
8: Muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: Prambors News.
1: Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Saudi Arabia memanas, Bandara Riyadh diserang. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi diserang pada 10 Oktober 2026 kemarin, kalau muda. Sebanyak 12 orang tewas dan 309 lainnya terluka akibat serangan ini. Sejumlah korban dilaporkan dalam kondisi kritis. Mereka berasal dari berbagai negara termasuk Arab Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, hingga Palestina. Imbas serangan ini, operasional bandara dihentikan sementara. Koalisi pimpinan Arab Saudi menuding kelompok Houthi bertanggung jawab atas serangan itu. Insiden ini bukan serangan pertama ke bandara itu dalam sepekan terakhir. KBRI Riyadh menyatakan akan belum ada laporan WNI yang meninggal. WNI di Saudi diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menghindari kawasan bandara. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Pembalap 17 tahun Veda Ega tembus 6 besar di musim debutnya di Moto3 serta pecahkan rekor poin debutan Honda Team Asia. Pembalap muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta, Veda Ega Pratama bikin bangga lewat sederet pencapaian di musim debutnya di Moto3 2026. Tampil di hadapan publik sendiri, Veda sukses finish di posisi ke-6 pada GP Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok Minggu 11 Oktober kemarin. Memulai balapan dari posisi ke-7, pembalap Honda Team Asia itu sempat merangsek hingga posisi ke-2 sebelum akhirnya menyelesaikan race dengan selisih 12,017 detik dari sang pemenang Massimo Quiles. Quiles sendiri mengunci gelar juara dunia Moto3 2026 usai finish di depan David Almansa dan juga Brian Uriarte. Gak cuman finish di posisi ke-6, Veda juga memecahkan rekor poin tertinggi bagi pembalap debutan Honda Team Asia dalam satu musim Moto3. Rekor yang sebelumnya dipegang Ai Ogura dengan 109 poin itu kini berhasil dilewati Veda yang sudah mengoleksi 115 poin. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
0: Prambors, Prambors News.
2: Genus.
3: Di?
2: Genus.
4: Iya, Julio.
5: Genus.
4: Apa, Julio?
2: Siaran yuk.
4: Ayo.
6: Senggo with Julio Genus.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaula muda, selamat datang di Tenggo.
4: Tenggo is here.
2: Sudah jam 4 barengan sama Julia sama Genus. Yuks, yuks, yuks.
4: Udah pada pulang belum nih teman-teman?
2: Mungkin ada yang lagi di MRT. Kamu beruntung kamu tidak terkena macet. Ada yang lagi di mobil, sabar-sabar aja ya kalau macet kaula muda.
4: Ada yang lagi di ojek, enjoy udara Indonesia.
2: Betul. Ih parah loh. Sekarang tuh langit kita ngeblur. Gue pengen buat motor lagu asal Freddy foto. Langit kita blur. Tapi ini ada sebuah solusi Genus kayaknya. Karena sebentar lagi kereta cepat kaula muda akan diuji coba.
4: Bang, rumah saya di Cibubur, kantor saya di Sudirman. Apakah saya harus naik kereta cepat Jakarta Surabaya?
2: Bisa. Jadi kamu dari Jakarta Surabaya, Jakarta baru ke Cibubur naik ojek.
4: Fun banget deh kalau Jakarta ke Surabaya cuma 3 jam.
2: Lah.
4: Itu kayak dari Bekasi ke BSD tapi lagi long weekend.
2: Iya sih. Loh, tapi bukannya Jakarta Surabaya 3 jam. Emang kalau
4: kereta biasa?
2: Iya.
4: Kereta biasa pasti lebih orang ke Jogja aja 6,5 jam.
2: Astagfirullahalazim.
4: Ke Jogja 6,5 jam. Loh, jadi
2: orang mending ke Jogja apa ke Jepang? Durasinya sama.
4: Tergantung budget, Pak.
2: Oh, iya
4: jadi
2: juga.
4: Jadi kalau misalkan budgetnya kurang lebih cuma 2,5 juta.
2: Oh iya
4: saran
2: bener.
4: Saya.
2: Benar. Kalau ke Jepang mau makan apa? Onigiri hari-hari. Iya.
4: Enak sih onigiri hari-hari.
2: Onigiri hari-hariku. Wow, dari pantun dibelokin ke nyanyi.
4: Jujur kaget. Jujur gak expect. Tapi seperti itulah kehidupan kaula muda. Banyak yang tidak diekspektasikan tiba-tiba jadi seperti si kereta cepat Jakarta Surabaya yang akan kita bahas sebentar lagi.
2: Yes, kaula muda. Merapat yuk, paci maci.

0: cowok tuh menurut gue 37.
1: Penggon Prambors Radio Kaula Muda masih barengan sama Julio sama Genus Kaula Muda.
0: Wow. Jadi kalau misalkan kereta cepat Jakarta Surabaya tuh naik kereta api enggak tutut-tut lagi ya?
1: Naik kereta api.
0: Wush wush wush. Yes.
1: Nyampe. Wow, udah lagunya gak lanjut orang udah nyampe.
0: Atau lagu itu benar-benar hanya diputar pas udah mau sampai.
1: Oh iya benar.
0: Benar. Astagfirullahalazim.
1: Secepat itu Genus. Secepat itu.
0: Ini belum live
1: Jakarta,
0: secara
1: Surabaya.
0: Oh iya. Seperti ini Kaula Muda. Jadi pemerintah itu lagi mengembangkan rencana kereta cepat Jakarta Surabaya. Katanya bisa memangkas perjalanan.
1: Oke.
0: Jadi 3 jam 40 menit saja, teman-teman.
1: Dari
0: awal aku tak pernah.
1: Dasar biduan.
0: Ya dari Jakarta ke Surabaya dong.
1: Loh, ya memang enggak maksud gue memangkas stasiunnya. Waktunya dari 3 jam.
0: Ya kan tadi aku udah bilang ke Jogja aja yang lebih dekat dari Surabaya itu aja 6 jam.
1: Oh,
0: berarti
1: bener.
0: Mungkin ke Surabaya mungkin
1: 7-11 jam.
0: 8 jam. Ratu dan Luisa boleh googling kereta Jakarta Surabaya berapa jam.
1: Nah, jadi kalau mudah pengembangan teknologi ini melibatkan PT INKA, BRIN, LPDP serta sejumlah perguruan tinggi. Berapa jam?
0: 3 jam 40 menit.
1: Oh, 8 jam tadinya.
0: Oh, 8 jam.
1: Iya, jadi tuh dari 8 jam jadi 3 jam 40. Dengan dorongan untuk kembangin teknologi kereta cepat buatan dalam negeri. Tapi perlu dicatat kalau mudah bahwa proyek jalur sampai Surabaya ini masih dalam tahap kajian ya. Jadi pemerintah masih mengkaji pilihan trase atau jalur, kesiapan infrastruktur, teknologi hingga pembiayaannya. Pemerintah juga masih menghasilkan hasil restrukturisasi keuangan proyek WUS Jakarta-Bandung sebelum nentuin kelanjutan pengembangan sampai Surabaya. Ini jadi gak sih kereta? Masih ditinjau.
0: Loh, ya tapi kan 2027 udah mau uji coba.
1: Ini bisa jadi kagak jadi.
0: Jangan marah. Ini. Ya, namanya juga kita kan cuma manusia biasa. Kita berharap semoga ini terjadi. Seperti itu loh.
1: Tapi maksud gue tadinya itu Jakarta Surabaya itu 8 jam.
0: Betul.
1: Itu lama banget, Neng.
0: Weh. Ya begini tuh. It is what it is.
1: Yeah, I know right.
0: Thank you.
1: Apa?
0: 8 jam. Jadi 3 jam. Terus itu kan sebentar ya. Maksud gue
1: 3 jam ya?
0: Maksud gue menurut gue naik kereta di Pulau Jawa itu tuh sangat amat menyenangkan.
1: Oke.
0: Okay. Yang bermasalah ya cuma durasinya. Tapi maksud gue perjalanan kereta itu tuh cukup menyenangkan karena
1: ada view-nya.
0: Satu dan dua lo bisa jalan-jalan.
1: Betul.
0: Tiga lo bisa ke kayak apa itu namanya kalau gerbong restoran.

0: restorasi.
1: Iya, iya benar-benar.
0: Jadi lu bisa kayak makan apa segala macam, lu bisa betul. Duduk, lu bisa laptopan, lu bisa ya intinya banyak yang bisa dilakuin gitu. Kalau perjalanan terpanjang yang pernah lo lakukan.
1: Ini non-stop ya?
0: Non-stop.
1: Gue pernah naik pesawat non-stop 19 jam. Lo tau gak apa hasilnya, Genus?
0: Nih, sebelum kita mulai siaran, gue cuma dengar lo bilang lo naik pesawat 24 jam sama 17 jam. Gak ada yang 19.
1: Jadi tuh gue intinya adalah tiketnya itu adalah dari Jakarta ke New York. Itu 24 jam.
0: Astaga.
1: Nah, 24 jam itu tuh dibagi sebenarnya Jakarta-Singapura. Nah, Singapura Singapura ke New York itu direct. Dan itu adalah penerbangan terjauh yang ada di muka bumi ini setahu gue. Iya, itu penerbangan terjauh. Itu kalau dari pokoknya tergantung season. Kalau dia summer 19 jam, kalau dia winter jadi kayak 20 gitu. Karena dia ngelawan tailwind. Itu adalah level 2 dari ngelawan orang tua ya teman-teman. FYI. dia lawan orang tua sukses, dia lawan tailwind sekarang. Ngelawan angin ekor.
0: Gue terpanjang direct tuh perjalanan 14 jam. Kalau darat tuh gue kayaknya enggak ada darat
1: trip panjang tuh.
0: 11 jam di mobil.
1: Perkara mau nyamperin ini emang dulu anak-anak muda ya.
0: Parah.
1: Jadi Omar lagi syuting di Jogja apa Surabaya gitu.
0: Kayaknya gue inget di momen ini.
1: Iya, terus kayak Ohim tiba-tiba kayak Ohim di sebuah jam 7 kayak, "Halo, kemana weekend ini hari Jumat? Halo, kemana weekend ini?" Ya enggak ada apa-apa, ada MC? Enggak ada. "Oke, aku jemput ya." Gue enggak tahu kemana. Tapi kayak pas naik udah siap samperin Omar syuting, gue kayak seru banget, langsung gas.
0: Enggak bawa baju?
1: Enggak.
0: Lucu banget.
1: Iya, enggak.
0: Seru banget.
1: Terus kita benar-benar di nyampe sana, ya udah kita ke pantai, kita jalan-jalan gitu. Seru deh, seru.
0: Fun banget, mau banget. Ulang yuk. Masih punya enggak lo tenaga tulang ekor kita, pinggang-pinggang rentak kita?
1: Kalau sampai Omin telepon gue lagi sih goblok ya. Kayak ayo kita ke Solo jalur darat, gue blok bener-bener
0: dah. Teman-teman, klarifikasi Julio barusan ngomongnya gue blok ya.
1: Emang tadi gue bilang apa?
0: Ya takutnya orangnya denger gue blok.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Aku tuh gak kasar. Lisanku itu baik dan sopan. Bahkan aku ingin dikasih penghargaan saking sopannya lisanku.
0: Penghargaannya apa?
1: Lisan tersopan sedunia. Sayangannya lisan Blackpink.
0: Lisan Blackpink ya.
1: Capek ah.
0: Lah, ceritakan marah. Perjalanan terlama kaula muda.
1: Betul banget
0: dari
1: teman-teman.
0: Dari mana ke mana, mau darat, laut, udara, bebas kaula muda ya.
1: Nah, mau lu jalan kaki karena ada yang jalan kaki juga ya.
0: Eh coy, tadi gue di Reels baru lihat ada orang lari 196 kilo.
1: Itu teman gue itu di Bali sampai
0: 24 jam.
1: Startnya sore, kelarnya besok pagi. Kata gue kok bisa?
0: Apa sih?
1: Kok bisa ada pertandingan
0: apa
1: tapi enggak sehat? Iya, benar.
0: Apa ya?
1: Yang pertama lu skip tidur, dua lu skip sholat. Aduh.
0: Keren banget. Ya kalau sholat kan ya sholat aja.
1: Sholat sambil lari kan gak mungkin ya?
0: Ya enggak, Strava-nya di stop dulu lah.
1: Oh iya juga ya.
0: Nah, jadi kita mengajakmu untuk sekali lagi ceritakan perjalanan terpanjangmu kaula muda. WhatsApp
1: 0811 607 1022 ya.
0: Itu dia.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango from 4pm to 8pm on Prambors.live.
4: Sekarang belanja kebutuhan health and beauty favoritmu di Guardian jadi lebih seru.
5: Ada yang baru dari Guardian, My Guardian Rewards. Baru join langsung dapat welcome gift.
4: Ada juga diskon khusus member. Dan poin belanjamu bisa dipakai buat bayar earn and pay with points.
5: Plus free delivery, birthday gift, sampai akses ke eksklusif events Guardian.
4: Mau? Gampang! Download Guardian ID app, lalu join My Guardian Rewards. Jangan lewatkan diskon up to 50% khusus member. Happy kan? Makin sering belanja, makin rewarding.
5: Download Guardian ID app sekarang. Info lengkapnya cek Instagram @guardian_id. My Guardian Rewards. Your wellness with benefits.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Pera, polo-polo. Itu kan lagunya Pi.
1: Hey Madam Genus, tiba-tiba dia.
0: Iya Padam.
1: Padam juga gua parah.
0: Kalau gue dipanggil Madam, lo dipanggil Padam.
2: Ya udah gini deh, gimana kalau gue panggil lo Bude, lo panggil gue apa?
0: Pade.
2: Oh ya.
0: Kok sedih? Kok sedih?
2: Maunya Bude juga lah.
1: Mendingan Bude juga atau Bude Jige lah jadi makanan.
0: Bude Jige.
1: Gen, kan tadi kita nanya sama kaula muda ya.
0: Perjalanan terpanjang.
1: True, perjalanan terpanjang. Karena anytime soon akan diresmikan nih kereta cepat Jakarta-Surabaya.
0: Cuma 3 jam 40 menit loh kaula muda Jakarta-Surabaya.
1: Dari tadinya 8 jam coy.
0: Iya.
1: Nih, ada dari Sheila Huda katanya dia bilang, "Hai, aku pernah mudik Bandung ke Bumen H+2 lebaran lewat jalur selatan. Lu tahu berapa lama Genus? 22 jam dan pakai mobil. Jadi biasanya waktu tempuhnya itu cuma 8 sampai 10 jam. Itu aja udah menjerit."
0: Gila, jadi tuh benar-benar 12 jamnya macet tuh.
1: Pusing banget deh.
0: Tapi sebenarnya ya,
1: apa?
0: Kalau selama kamu enggak lewat tol yang enggak bisa keluar-keluar gitu, ya namanya kan juga mudik ya.
1: Iya.
0: Lebaran, arus pergi, arus balik gitu menurut gua. Di situ kemacetan itu tuh emang harus di-embrace karena lo tuh tahu lo pasti ketemu macet gitu.
1: Iya, bener,
0: jadi
1: bener,
0: lo tuh dari awal lo berangkat terus lo mau pulang, lo udah harus bener-bener nyiapin mental bahwa ini akan menjadi perjalanan yang seperti itu. Jadi kalau lo udah dari awal enjoy, ya udah lo kayak oh nanti kita mampir aja dulu makan di sini, nanti kita mampir dulu makan di sini.
1: Kalau gue di tempat dia, yang pertama gue siapin adalah makanan. Lo sumpah nggak, gue nggak mau gue dalam keadaan lapar.
0: Gue tinggalin koper gue di kampung halaman gue, bagasi gue semua isinya makanan sih.
1: Gue juga yakin gue.
0: Sumpah.
1: Kalau perlu mbak-mbak pagi sore gue bawa.
0: Nah, terus ngapain bawa mbak-mbaknya, gak ada jangan siramnya.
1: Iya, kata mbaknya, maaf ini yang saya anter apa ya kira-kira.
0: Nah terus kalau lagi kejebak macet banget di tol, lo buka aja bagasi lo dagang coy.
1: Aduh mak. Ada Rani.
3: Halo Kak Genus, Kak Julio, aku Rani dari Bandung. Aku izin join topiknya ya.
1: Gas.
3: Buat jalan terjauh aku, itu pernah ke Padang naik mobil dan kapal. Perjalanan kurang lebih 3 hari 2 malam.
1: Astagfirullahaladzim.
3: Itu posisinya lagi bulan puasa kan, kita mau ngejar lebaran di kampung. Ya alhamdulillah sih gue gak batal di jalan.
0: Hebat.
3: Terus kedua gue juga pernah ke Bali jalur darat. Itu pun sebenarnya gak terplanning ya. Jadi awalnya itu cuma mau ke Jogja, tapi waktu udah sampai Jogja, emak gue tiba-tiba ngide, udah kita lanjut. Sampailah kita ke Pulau Bali. Naik mobil. Itu gue lupa sih berapa lama, kayaknya seharian sih.
1: Gue sih Bali gitu. Jalur darat gue lumayan mau nyoba sebenarnya.
0: Bali.
3: Jadi awalnya itu cuma mau ke Jogja.
0: Ini kok double ya kuping gue?
3: Sampai Jogja, emak gue tiba-tiba ngide.
1: Bang.
3: Kita lanjut aja.
1: Oh, Prabowo's Live.
0: Oh, ini yang ini kebuka. Oke.
1: Sorry.
0: It's okay.
1: Sekarang kita mau menelpon Genus.
0: Tapi, okay, boleh. Gak apa-apa sambil nelpon.
1: Kita telepon satu dulu ya, Bang.
0: Kita sambil nelpon.
1: Si Nur Farida, Bang. Terus?
0: Gue benar-benar ingin mengapresiasi. Tadi siapa? Rani ya?
1: Rani yang
0: gak batal puasa coy. Malaikat melihat lo tepuk tangan Rani.
1: Pasti kata malaikat dari atas, you go girl.
0: Kata malaikatnya kayak padahal kan dia perjalanan jauh ya, dia kan musafir gak apa-apa gak puasa ya gitu loh. Jadi bener. Pasti pahala kamu double, triple, quartal.
1: Sebentar, emang kalau perjalanan jauh gak apa-apa gak puasa?
0: Ya gak apa-apa, musafir.
1: Bukannya musafir hanya boleh sholat digabung. Guys, coba ada
0: teman-teman muslim
1: gue. Anak Rohis Nobel. Nengbol.
0: Kita punya pertanyaan. Kalau misalkan musafir,
1: boleh enggak puasa?
0: Boleh enggak puasa?
1: Boleh. Tuh. Oh iya. Bukannya yang boleh enggak puasa tukang?
0: Tukang bohong.
1: Juga parah loh.
0: Enggak bisa ya, Bang? Ya udah nanti aja deh kita coba lagi.
1: Ini masih banyak yang udah WhatsApp kita, teks dan audio. Nanti kita foto kita bacakan kalau muda ya.
0: Oke.
1: Kita coba-coba untuk menelpon kamu juga. Stay tune.
4: Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.

0: Best Radio Indonesia, number one hit music station.
1: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
0: Tango with Julio Genus.

0: Genus dan Julio di Tango. Banyak sekali loh yang WhatsApp kita loh.
1: Iya, kalau udah, tapi kita tuh masih belum bisa, kita masih berusaha untuk menelpon ya.
0: Ada sebuah kendala pertelponan lah, tapi betul. Intinya terima kasih untuk kamu yang sudah WhatsApp dan voice apa? Note ya.
1: Oke.
0: Okay. Gue nyari mouse. Oh, di
1: Oke, okay. Minimal okay. Kita putar dulu ya.
0: Ada Joen.
1: VO dari kalau udah banyak banget ini, kita coba puterin semuanya ya.
0: Semua ya.
2: Aku tuh dulu pernah waktu kecil.
1: Neng Joen, jangan disembur, kita kayak kelomang. Kita kayak siaran dari cangkang kalau begini Neng Joen.
0: Kelomang tuh apa sih?
1: Yang mendatang yang di itu.
0: Sip, keong.
1: Yang di SD iya keong. Bahasa Makassarnya kelomang, maaf.
0: Oke, oke.
2: Suka jalur, saya kayak jalur darat sama keluargaku naik mobil itu dari Sulawesi Selatan ke utara 3 hari 2 malam. Berarti kalau misalnya pulang pergi ya kurang lebih hampir seminggu lah. Dan itu beberapa kali waktu kecil dulu. Karena dulu sempat saya lahir tinggalnya di Sulawesi Selatan, terus habis itu pindah ke Sulawesi Utara pas kelas 3 SD kalau nggak salah.
1: Di orang Makassar.
2: Jadi ya sebelum menetap di Manado for Good tuh beberapa kali PP dari Makassar ke Manado. Dan itu tuh waktu masih kecil masih suka mabuk darat.
1: Masih kecil jadi suka mabuk suka ya, Joen.
0: Darat, mabuk darat.
1: Oh,
0: jangan
1: sorry,
0: dipotong,
1: sorry.
0: Bukan waktu kecil suka mabuk.
2: Ue gitu. Terus diperlakukan seperti princess, passenger princess, duduk di samping opa yang bawa mobilnya diratukan. Gitu seru deh.
0: Seru.
1: Lu udah diperlakukan seperti passenger princess aja lu masih ue loh.
0: Malah karena dia ue, akhirnya dia diperlakukan seperti passenger princess.
1: Oke. Okay. Lu juga mau enggak diperlakukan seperti passenger princess?
0: Coba diulang sekali
1: lo
0: lagi.
1: Lo juga mau gak diperlakukan sebagai passenger Pringles? Dikunyah-kunyah di perjalanan.
0: Gue mau banget loh jadi princess. Tapi gue cuma rakyat biasa.
1: Kasian deh lo. Nih, ada Dewa. Dari Bandung ke Kediri naik kereta api, lanjut naik bus ke Malang.
0: Lu kagak bilang Dewa berapa lamanya.
1: Betul, dia nyuruh kita hitung sendiri ya. Thank you Dewa.
0: Ada Martin. Sore Tenggo, perjalanan terjauh Denpasar ke Jakarta 26 jam tanpa macet.
1: Astagfirullah.
0: 26 jam tanpa macet.
1: Ada wow. Dari Carmelita. Hai Kak, aku pernah Jogja Semarang 6 jam yang biasanya 2,5 jam.
0: Oh, ini pasti karena macet ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi so far sih terlama kita udah pegang Rani 3 hari 2 malam.
1: Uh-huh.
0: Sama tadi tuh ya yang di ya, Sulawesi benar. Ya.
1: Coba ini kita mau puterin Dokter Ola, apakah dia lebih lama lagi atau tidak?
3: Mau ikutan.
0: Boleh. Sini.
3: Panjangku adalah penyetir lintas Sumatera,
0: oh, wow.
3: A.k.a. dari Jakarta, Bintaro, menuju Sumatera Barat, yaitu Pariaman.
0: Gokil.
3: 3 hari, 3 malam, tapi itu pakai ini sih, pakai mampir-mampir ke rumah saudara juga. Cuma itu 3 hari, 3 malam, mobil puasa juga tuh.
1: Genus 3
0: hebat
1: hari, 3
0: banget
1: malam.
0: Sih cewek.
1: Genus 3 hari 3 malam, Genus.
0: Hebat banget cewek nyetir dari Bintaro ke Pariaman, coy.
1: Iya. Wah.
0: Wow.
1: Itu udah kalah
0: gua.
1: Tuh.
0: Kalah
1: ini dari
0: Mak. Di situ saya 1-0 saya.
1: Ah, betul. Dari Mak nih. Gue waktu masih SD pernah pergi ke kampung halaman di Medan, nama kampungnya adalah Dolok Sanggul. Itu gue durasinya 3 hari 2 malam. Wah, dia tapi pakai kasur, kasur dimasukin ke mobil.
0: Ih, fun banget. Mau banget road trip kayak gitu.
1: Amin.
0: Mas Yud 5 hari 5 malam apaan tuh coy?
1: Nih ini ya Mas Yud ya.
0: Mas Yud. Banyuwangi ke rumah mertua di Padang. Banyuwangi Padang coy.
1: Keren.
0: 5 hari 5 malam naik mobil sekeluarga. Ya Allah.
1: Itu lo taruh anak lo di pesantren kilat. Lo balik ke Jakarta juga udah kelar itu pesantrennya anak lo.
0: Iya benar.
4: Tango bareng Julio dan Genus.
0: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
4: Stream now on prambors.live.
5: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
6: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media at Humas Pajak Jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Seperti itu ya rasanya menjadi warga negara, negara maju.
1: Kenapa, Neng?
0: Seperti yang kita tahu kan, ya asap karhutla ini kan sudah ke negara-negara tetangga.
1: Iya.
0: Singapura itu memberikan sebuah subsidi medis kepada warga-warganya. Jadi kalau nggak salah ya, kayak berapapun biaya pengobatan lo, lo itu cuma perlu bayar berapa gitu. Coba kita lihat nih.
1: Di sisi lain, Genus, ya, lo tau gak sih Gubernur Kalimantan, kita bawain kan beritanya.
0: Iya, iya.
1: Ya, yang kayak dibilang udaranya masih normal, saya masih berolahraga. Astagfirullahaladzim,
0: Pak, ya Allah. Kata aku GWS ya.
1: Astagfirullah, ya Allah.
0: Coba turun.
1: Jadi kaula muda, oke, ayo aku turunkan ya.
0: Mm-mm.
1: Udah.
0: Oke. Tuh. Jadi Singapura itu pemerintahnya memberlakukan subsidi layanan kesehatan akibat kabut asap per kemarin, kaula muda.
1: Okay.
0: Jadi subsidi ini berlaku untuk asma, bronkitis dan juga ispa, terus konjungtivitis sampai penyakit paru obstruktif kronis.
1: Nah.
0: Jadi untuk warga Singapura yang memenuhi syarat itu hanya perlu bayar maksimal $10, Juli.
1: Ya ampun. Itu maksimal.
0: Iya.
1: Lah itu maksimal.
0: Lebih mahal chicken rice di Maxwell.
1: Iya juga ya, lebih mahal kopi kita di Jakarta, Genus.
0: Jujur.
1: Sementara kalau kamu usianya 67 tahun ke atas itu maksimal cuma $5. 70 ribu kaula muda.
0: Hebat.
1: Untuk perawatan terkait kabut asap. Ini menjadi kali pertama Singapura kembali mengaktifkan skema subsidi medis terkait kabut asap sejak 2015. Nah, ketika ya ini, jadi pertama kali Singapura aktifin lagi adalah ketika Asia Tenggara mengalami krisis asap akibat karhutla Indonesia. Ya Allah, maaf ya Singapura. Aku minta maaf kalau muda ke seorang Singapura sampai nung ke temen lo bilang kita minta maaf dah.
0: Parah.
1: Nih. Tadi ada posannya Mas Sambada, Sambada Koldiak, bagus banget deh Genus. Posannya dia.
0: Apa?
1: Posannya.
0: Sambada Koldiak tuh band Koldiak.
1: Ya, yeah, it's okay. A beautiful day. Dear friends across Southeast Asia and everyone affected by the haze, we are truly sorry that the smoke from our land has reached your skies. But please know that here in Indonesia, our brothers and sisters are living beneath skies swallowed by smoke, waking up each day to air that slowly steals their breath with nowhere else to go. We hope you won't blame those who are suffering from this tragedy too. To the world, please don't look away. Let the suffering of our brothers and sisters be seen, and remind our government that the world is watching and waiting for action. No one should have the back for the right to breathe. With love and hope from Indonesia.
0: Bagus, repost dong.
1: Udah. Semua, lo kalau buka repostin gue, semuanya masalah karhutla.
0: Gue akan repost juga. Bagus sekali kata-katanya.
1: Hidup, it's a beautiful day.
0: Selalu membantu kaula muda, jangan lupa.
1: Amin.
0: Buka-buka sosial media, cari klik-klik link yang intinya bisa membantu dan memudahkan dan meringankan teman-teman kita yang terdampak asap secara ekstrim.
1: Amin. Kita udah nggak bisa mengenalkan siapa. Ini saatnya warga bantu warga, real nih teman-teman nih.
0: Real.
1: Semangat.
2: Tango with Julio Genus on Prambors.live.

0: go.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil. 7 juta. Wah, gila. Kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah, kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
0: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
0: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Tango with Julio Genus on prambors.live.
0: Siapa yang mau nonton Kanye kaula muda? Oh, sorry, siapa yang mau nonton Ye?
4: Ye, mau dong. Yuhu.
0: Siapa mau nonton Ye? Gitu.
4: Gua mau.
0: Bener-bener Prambors akan membagikan. Kita punya mendadak Ye live in Jakarta kaula muda. Bagi-bagi tiket konser Ye, formerly known as Kanye West.
4: Caranya gampang banget. Lo tinggal buka aja prambors.live kaula muda. Lo klik bannernya mendadak Ye. Terus jawab trivia kuisnya. Jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya, kumpulin poin setinggi-tingginya. Karena ada hadiah vinil Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026 dibuat kaula muda dengan poin terbanyak.
0: Ini sampai 16 Oktober kaula muda kuisnya, jadi jangan sampai kelewatan. Pantengin terus prambors.live. Tungguin pengumumannya di daytime show with Ralphy sekitar jam 2, jam 3 gitu lah.
4: Okay.
0: Sorry, bukan jam 2 dan jam 3, sampai jam 3.
4: Oke, okay, yuk langsung ikutan dan kumpulin poinnya. For more info ke aja prambors.live.
0: For more info kesel.
4: Maaf semua, maaf deh.

0: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: station.
1: Travelers Radio Indonesia.
2: Number one hit music station.
3: Prambors.
4: Hai, kalau muda sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Singapura berlakukan subsidi pengobatan akibat kabut asap. Warga cukup bayar maksimal $10 Singapura untuk berobat. Pemerintah Singapura mulai memberlakukan subsidi pengobatan untuk gangguan kesehatan akibat kabut asap di hari Senin kemarin 12 Oktober. Dilansir dari Kementerian Kesehatan Singapura, program ini diaktifkan untuk membantu warga negara Singapura mendapatkan perawatan terjangkau di tengah memburuknya kualitas udara. Layanannya tersedia di Klinik Peserta Public Health Preparedness Clinic atau PHPC dan seluruh poliklinik pemerintah. Lewat subsidi ini, biaya berobat maksimal $10 Singapura atau sekitar Rp140.000. Di poliklinik pemerintah, subsidi bisa diakses seluruh warga negara Singapura. Di klinik PHPC, penerimanya adalah anak usia 18 tahun ke bawah, lansia usia 65 tahun ke atas, atau peserta program bantuan sosial, bantuan kesehatan lansia, subsidi berobat, dan pembebasan biaya medis tertentu. Sementara itu, dilansir dari laman resmi Kementerian Kesehatan Singapura, Menteri Kesehatan Ong Ye Kung pada minggu kemarin mengatakan jumlah pasien dengan gangguan pernapasan yang datang ke IGD dan poliklinik meningkat dari pekan ke pekan. Kabut asap tahun ini juga datang bersama dengan musim influenza A, sehingga memperburuk kondisi. Ong memperkirakan kabut asap masih berpotensi berlangsung beberapa pekan karena kondisi angin dan hujan belum banyak berubah. Kita lanjut ke berita kedua kalau muda. Pedagang buah, Bejo Muhajir, sempatkan latihan lari di tengah kesibukan berjualan hingga bisa tuntaskan half marathon dengan pace 4. Di tengah kesibukan cari cuan, Bejo Muhajir dengan Instagramnya Bejo Muhajir tetap punya ruang buat lari. Sehari-hari, pedagang buah keliling sudah beraktivitas sejak pukul 2 pagi untuk belanja buah di pasar. Setelah itu, ia menyempatkan diri buat latihan lari sebelum kembali berjualan sampai malam. Mantan pemain sepak bola ini mulai serius menekuni olahraga lari dari awal 2026. Meski jadwalnya padat, Bejo tetap konsisten berlatih hingga mampu berlari belasan kilometer dengan pace sekitar 4 menit per kilometer. Ia juga disebut berhasil menuntaskan half marathon sejauh 21 km dengan pace tersebut. Buat Bejo, lari bukan sekedar soal olahraga, tapi juga jalan untuk mengejar mimpi menjadi atlet nasional dan berlari bersama para atlet profesional. Kisahnya jadi pengingat kalau mengejar mimpi nggak harus menunggu punya banyak waktu luang. Di sela-sela kesibukan mencari nafkah, selalu ada ruang untuk terus berkembang dan melangkah lebih jauh. Respect banget ya kalau udah. Sekian dulu untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on Prambors.live.
3: Prambors. Prambors News.
5: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
6: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
5: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
6: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
7: Tango with Julio Genus.
5: Selamat datang kaula muda di Prambors Radio. Tango sedang mengudara, Genus dan Julio. Kita juga sudah bisa dilihat secara live di TikTok dan Prambors.live.
6: Halo kaula muda, we're back. Tango is back kaula muda ya. Kita mau menyapa kamu yang nonton kita di TikToknya Prambors dan Prambors.live.
5: Yow yow.
6: Jam 6 nanti kita bakal kedatangan bintang tamu. Kalau kita bakal nyanyi bareng. Kita bakal nyanyi bareng ya.
5: Iya.
6: Aziz Hendra kan, bener kan hari ini kan?
5: Bener, nanti kita akan main, kita akan makan, kita akan nyanyi.
6: Somebody's pleasure. Genus,
5: ada alasan kenapa lo jadi penyiar?
6: Bener-bener. Genus, gua mau kasih lo, ini buat ini ya, tebak-tebakan aja.
5: Boleh.
6: Tebak ya Genus, tebak. Ini juga kaula muda yang di kolom live kita, tebak. Kira-kira apa zodiaknya Aziz Hendra?
5: Tapi lo tau?
6: Gue tau, gue udah interview dia soalnya kemarin.
5: Lo harus kasih gue clue. Gue gak clue, bisa, ya? Karena gue belum pernah ngobrol dan berinteraksi.
6: Clue, cluenya gue takut ketahuan kalau clue karena lo main handal masalah zodiak. Tapi gini aja, Aziz Hendra itu orangnya pemalu.
5: Oke.
6: Okay. Itu aja satu.
5: Ya gak bisa dong, semua zodiak bisa pemalu dong. Pemalu
6: dia...
5: tuh... Pemalu tuh
6: zodiaknya terkenal.
5: Zodiaknya terkenal.
6: Salah satu zodiak yang kayak banyak lah yang maksudnya ini terkenal gitu.
5: Zodiak terkenal tuh Gemini, Cancer, Aries.
6: Oke, tebakan lo adalah?
5: Tapi tiga itu ada nggak?
6: Ada.
5: Ada.
6: Ada.
5: Pemalu ya. Gemini, Cancer, kayaknya Aries enggak.
6: Dia orangnya pemalu.
5: Dia Cancer.
6: Cancer ya. Oke, nanti kita buktikan ketika Aziz Hedranya datang ke Olam Budaya. Kita
5: kok gitu?
6: Iya nih, biar seru. Sabar, sabar aja, cuman sejam. Perkara zodiak, sabar dulu. Enggak. Jangan membusa ya, tahan dulu. Tahan dulu. By the way, abis ini ya, mau ada sekolah sepak bola tuh, biar lo gak bosan. Lo mau ikutan gak? Sekolah sepak bola terus bapak-bapak.
5: Gini.
6: Apa?
5: Di antara kita berdua yang benar-benar mendekati dan on the way itu Bang Doyok.
6: Iya, dan ntar kita berdua ya. Langsung Bang Doyok. Jadi berarti tadi gue gak dianggap ya.
5: Iya benar. Benar, cuma me, myself, and Bang Doyok.
6: Oke lah kalau begitu. Nanti kita mau sapa dulu kali. Mau sapa dulu atau nanti kita sapa?
5: Sekarang boleh.
6: Oke, halo buat Aira QS, buat Dea, Iron Lady, Dimas Pangestu.
5: Tadi udah ada Vegra ya, ada Ricky, ada Tahu Isi Kamu. Kemana Iron Lady sama Tahu Isi Kamu kemarin kemana ya?
6: Lagi ngisi tahu kak, lagi ngisi tahu.
5: Tatang, selamat sore.
6: Halo Tatang, ada Fendres juga. Oke lah kalau begitu, kalau mudah ya, yuk tebak-tebakannya di kolom komen. Kira-kira apa zodiaknya Aziz Hedra ya?
5: Let's go.
6: Yang bakal datang jam 6 nanti. Jangan kemana-mana kalau mudah, stay tune di Tango. Yui.
3: With Julio.
6: Halo kaula muda yang di live kita. Ini dong, sebelum kita mengundang kamu untuk kayak absen dulu, karena menurut gue hari ini live kita

0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah? Emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia?
1: Emosian, emosian. Marah terus hidup lo.
2: Tango with Julio Genus. I see dead people.

0: on Prambors Radio.
1: Lucu sekali lah kawula muda. Jadi pagi ini aku terbangun dengan melihat sebuah reels yang sangat menurut gue gemes.
0: Kenapa?
1: Karena biasanya kan kalau les sepak bola, apalah futsal atau olahraga itu biasanya kalau les itu kan anak kecil kan.
0: Betul.
1: Nah ini ada SSB alias sekolah sepak bola. Itu tapi buat bapak-bapak.
0: Lah lucu amat kawula muda.
1: Jadi untuk bapak-bapak yang ingin memanjakan inner child-nya untuk jadi pemain sepak bola. Karena kan biasanya dulu waktu kita kecil, mau jadi, kamu jadi atlet di Indonesia, mau jadi apa? Atau kayak, udahlah kamu jadi dokter aja, udahlah kamu jadi insinyur aja.
0: Kamu jadi PNS aja.
1: Benar, jadi mimpi untuk jadi pemain bola tuh suka dikubur. Nah ini adalah wadah untuk mewujudkan inner child tersebut kawula muda.
0: Lucu banget yang dimana katanya kawula mudanya selain olahraga, kegiatan ini tuh juga menjadi tempat untuk ngelepas penat, bersosialisasi, nyari teman.
1: Iya.
0: Dan kembali menikmati keseruan bermain seperti anak-anak. Laki-laki juga butuh bermain bro.
1: Betul. Yang gue sempat baca artikelnya kan.
0: Oke. Okay.
1: Intinya tuh tadinya orang ini tuh cuma iseng. Gue lupa banget si penggagasnya namanya siapa. Aduh, Luisa gak tulis ya nama penggagasnya. Intinya anggaplah anggaplah si Mas ini.
0: Oke.
1: Dia awalnya tuh emang pengen nyari teman main bola.
0: Oke.
1: Nah terus dia ngepost lah, terus dia kayak random bikin grup chat gitu. Terus akhirnya isi grup chatnya tuh sebenarnya lumayan banyak, kayak awalnya 50-an segala macam. Nah terus pas akhirnya hari H pertandingan, hari H latihannya mulai, yang datang ada 18 orang random yang gak saling mengenal. Terus orang ini kayak dia terharu banget sampai kayak nangis gitu.
0: 18 orang rame banget loh.
1: Lo tau gak sekarang membernya?
0: Berapa?
1: 1000 lebih.
0: Hah? Genus beneran ini?
1: Ini loh beneran dong.
0: Banyak banget.
1: Banyak banget, makanya gemes banget kan.
0: Lah kalau gue pengen ikut terjadi 1001.
1: Ya gak apa-apa.
0: Tapi emang gue udah bapak-bapak belum kan Genus? Genus kenapa begitu mata lo?
1: Ya, tapi kalau dilihat dari bajunya pakai kemeja hitam, pakai pantofel.
0: Ini namanya anak skena, bukan bapak-bapak.
1: Tadi gue juga ke Bank Mandiri di sebelah ada bapak-bapak pakai celana hitam-hitam sama pantofel hitam.
0: Emang cari teman ada garis-garisnya gambar apa ini bunga?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada kan? Menurut gue ya, kita atau paling enggak dari angle gue ya, kita itu pantas ya. Kita itu pantas dipanggil bapak-bapak ketika lo lihat handphonenya udah gini nih. Udah gini.
1: Sama mencetnya gini. Sama jadi kayak megang handphonenya tangan kiri, tapi mencet-mencetnya satu pakai telunjuk, pakai tangan kanan.
0: Iya kan?
1: Ibu-ibu juga gitu soalnya.
0: Ibu-ibu juga gitu. Oke, itu kalau menurut gua, lo pantas dipanggil bapak-bapak ketika lo mencet handphonenya, lo main handphone tuh udah pakai dua tangan.
1: Benar.
0: Kalau lo
1: Menurut gua orang itu udah bisa dibilang jadi bapak-bapak atau ibu-ibu udah jadi ortu lah. Ketika lo kayak gini, lo berdiri. Terus pas lo duduk,
0: ya ampun,
1: ada suaranya.
0: Gua duduk udah ada suaranya lagi sekarang. Gimana dong?
1: Ya, that's life.
0: Aduh.
1: Kita selalu bertumbuh ke atas, teman-teman.
0: Kalau kata Tatang, udah patut dibilang bapak-bapak kalau jokesnya udah dead jokes.
1: Jokes bapak-bapak. Gue paham banget sih.
0: Betul.
1: Kita mau bertanya sama kaula muda, kira-kira seseorang dikategorikan udah dianggap lu udah bapak-bapak lu, lu udah ibu-ibu lu. Kalau apa?
0: Nah, itu dia. Ada Fau tuh. Julia gue gitu loh, walaupun umur gue belum 35, tapi kalau main handphone gue harus lihatnya dari jauh, mata gue ternyata plus.
1: Tapi gue juga punya teman yang masih 29 dan dia sudah plus matanya.
0: Nah, itu dia. Langsung ya kaula muda kasih tahu kita ya.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
4: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
3: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
0: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
5: Tango with Julio Genus.
6: Lo lagi ngefoto apaan sih?
7: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
6: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
8: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan
9: atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
10: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media at Humas Pajak Jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
11: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: Genos dan Julio di Tenggo Kaula Muda. Ramai sekali orang-orang yang berpendapat, di titik manakah seseorang itu bisa dibilang kayak bapak-bapak lu gitu.
1: Banyak banget yang di kolom live chat kita ya, tapi kita masih mau mengundang juga ke Wawa biar bisa kita telepon Kaula Muda ya.
0: We really wanna talk to you.
1: Nih, gue bakal bacain, kita bakal scrolling. Nih, Dimas Pangestu. Lu bapak-bapak, kalau di kamar mandi reak lu kenceng banget. Gua setuju.
0: Reak tuh yang mana sih yang?
1: Gitu. Terus ada lagi yang bilang,
0: tapi tadi tahu isi kamu, dia komen napas bapak-bapak. Gue paham banget tapi maksud dia napas bapak-bapak. Jadi kayak napasnya tuh benar-benar audible gitu loh Julio.
1: Oh, ngerti gue.
0: Yang kayak
1: ngerti. Berisik.
0: Iya, kayak aduh napas aja berisik ya? Apalagi ngomong.
1: Siapa ya? Ada juga temen gue napasnya berisik. Ralfi ya?
0: Sejujurnya lately iya, gue sedikit worry. Tapi iya, dia udah sadar kok, dia harus berubah.
1: Oke. Dari Dara. Kalau lagi baca kacamatanya diturunin sambil jauhin HP. Buset.
0: Itu literally bapak-bapak.
1: Kacamata nyaris dilepas, HP dijauhin. Menurut gue itu mau baca apa mau tidur?
0: Ya kan? Ya udah siap-siap merem ya.
1: Aira, baca Genos.
0: Udah jadi bapak-bapak kalau ke resto pesannya teh anget.
1: Setuju. Genos juga suka pesan teh anget.
0: Enggak.
1: Udah mau ngaku. Teh anget apa tequila? Pilih, ayo.
0: Kalau pilihannya dua itu, aku pesennya teh anget aja.
1: Ibu-ibu.
0: Gak apa-apa, so be it.
1: Daripada anak nakal
0: so ya. Bukan, gue mendingan jadi ibu-ibu daripada gue jadi anak nakal. Karena gue baru menyadari suaminya mak gue dengerin kita siaran terus.
1: Allahu Akbar Kabiro.
0: Terus dia kayak, kamu tuh lucu ya. Gue kayak, itu bukan aku. Orang-orang yang ngomongin aku tuh, itu bukan aku.
1: Terus ada lagi yang komen katanya, lo udah bapak-bapak, kalau casing handphone lo itu tuh udah kayak ada buka tutupnya kayak buku.
0: Bener
1: gitu.
0: Bener banget, yang ada ceklekannya, terus lo buka, nah terus bisa masukin kartu gitu kan.
1: Bener.
0: Jadi praktis, gak perlu banyak bawa barang.
1: Kalau Genos, menurut lo kalau misalkan orang duitnya udah dijepit, itu bapak-bapak gak?
0: Iya.
1: Iya ya.
0: Yang ada kayak money clippernya gitu kan?
1: Iya benar.
0: Itu bapak-bapak sih.
1: Tapi ada temen gue masih muda, dia tuh suka ngejepit duitnya pakai money clipper. Kenapa ya? Mana duitnya banyak banget lagi?
0: Nah itu masalahnya, karena duitnya banyak. Kalau kita duit cuma goceng 20 ribu,
1: iyalah,
0: ngapain di masjid? Kata jepitannya, mahalan gua daripada duit lu.
1: Kata jepitannya, ini mah tangan kiri ketemu tangan kanan nih, gua ketepuk tangan. Tuh kayak lo sekarang tuh.
0: Nggak, karena kan harusnya money clipper gini kan?
1: Iya benar.
0: Nah tapi kalau misalnya duitnya cuma 3 lembar jadi gini.
2: Stay tuned on Crumbers.live with

0: Sports Radio Indonesia, number one hit music
1: station. Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
0: Tango with Julio Genus.

0: on air Prambors. Tenggo on Prambors Radio Kaula Muda.
1: Kita lagi ngetes memori genus dengan kunci gitar.
0: Betul. Lo pas kecil kan les gitar?
1: Iya.
0: Gue pas kecil les piano.
1: Heh?
0: Kok he?
1: Kagak ada sisa-sisanya kayaknya.
0: Ya bukan gak ada sisanya, gak ada pianonya. Gimana sih? Gak ada sisa-sisanya.
1: Di rumah gue ada piano.
0: Di mana?
1: Di mana ya? Enggak, tapi dulu tuh gue punya piano di rumah. Oh, kayaknya di rumah ini deh, Pak Hage. Papi.
0: Oke, oke.
1: Jadi sekarang dipindahin ke rumah papi karena di rumah gue gak muat. Nah, terus piano itu umurnya tuh udah 40 tahun.
0: Mampus.
1: Karena itu dari piano dari rumah nenek gue.
0: Oke. Oh, gue tak lihat di rumah nenek lo ada piano. Kalau itu gue lihat.
1: Lo tahu gak kalau malam?
0: Apa ya?
1: Dia tuh suka...
0: Jangan kayak gitu, semalam karena gue cerita horor, gue sampai tidur jam 2 baru semalam.
1: Emang kita kemarin ngomongin horor?
0: Enggak, gue ngomong sama orang lain. Akhirnya gue dalam tidur gue kayak...
1: Ngobrol sama siapa horor-horor malam-malam gak ajak-ajak?
0: Yang penting kan bukan ngobrol romantis.
1: Loh, mendingan ngobrol romantis sebelum tidur daripada ngobrol horor.
0: Ini kan horornya di bawah romantis-romantis.
1: Gimana? Kamu habis ini ya? Gak, jangan gue mau ngomong.
0: Apa sih?
1: Gue mau ngomong satu. Kita live di TikTok. Dua,
0: oh,
1: ada anak kecil di studio.
0: Benar.
1: Jadi
0: bener.
1: Lebih baik jangan ya.
0: By the way, kalau muda kita mau kasih tahu lo kalau muda ya. Jadi ada judul berita. Kemnaker, 63.789 orang kena PHK hingga September 2026.
1: Nah, ini real horror.
0: Jabar terbanyak kalau muda. Nanti kita bakal bahas ya. Ini adalah masalah saudara-saudara kita yang terkena PHK kaula muda,
1: iya.
0: Sedih.
2: Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya, tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Tango on Pramors.live.

0: di live kita seru banget, kita lagi lihat Genus main gitar kalau muda.
1: Parah-parah, gua adalah certified happy birthday player.
0: Enggak kelar lagunya.
1: Bisa dikelarin kalau mau.
0: Dari tadi kalau muda ya, gua tuh dibawa kembali ke trauma masa kecil gua di saat gua nemenin kakak gua main gitar ya. Misalkan mau nyanyi lagunya Naif. Betap. Lo ngerti gak sih betapa keselnya orang kalau kita mau nyanyi tapi yang main kita tuh masih kayak Betap muter-muter.
1: Ya.
0: Kita jiwanya udah mau nyanyi nih.
1: Ya kan saya bukan anak band, saya tukang masak, Pak.
0: Ah, yaudah deh, yang penting ya kerja yang benar biar kita semua bisa bertahan di dunia pekerjaan ini.
1: Insya Allah ya, teman-teman.
0: Karena kamu tahu gak, kalau Kemnaker itu sudah mencatat sekitar 63.789 pekerja itu lapor kena PHK sepanjang Januari sampai September, coy.
1: Tahun ini ya.
0: Sedih banget.
1: Bener-bener
0: ya,
1: definisi indis ekonomi kaula muda. Jawa Barat itu jadi provinsi yang jumlah laporan PHK-nya itu tertinggi sampai 13.000 pekerja atau 20% dari total nasional.
0: Tuh, setelah Jawa Barat ya, ada juga Banten, terus Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta. Juni ini menjadi bulan dengan laporan PHK tertinggi kaula muda. Kemnaker mengingatkan bahwa angka tersebut masih bersifat dinamis dan bisa berubah. Maksudnya berubah tuh gimana, Pak? Paling bisa nambah kan, gak mungkin berkurang kan? Sama juga PHK, kalau dia udah kerja lagi ya itu udah kagak kedata sama lu kan?
1: Iya.
0: Maksudnya itu udah gak ada bukannya PHK gitu.
1: Iya benar.
0: Aduh, sedih lo gue, bener-bener deh.
1: Ya kita hanya bisa mendoakan supaya teman-teman yang terkena PHK itu diberikan jalan lain, apapun itu. Maksudnya kan kita semua juga memang tetap harus mencari nafkah dan betul, segala macam. Semoga tuh banyak pintu yang terbuka gitu. Dari mulai mungkin entrepreneur atau mungkin membuka usaha gitu.
0: Mungkin kalau muda banyak banget yang ngerasa kayak aduh lately tuh kayaknya berita dari Indonesia tuh
1: iya ya,
0: iya semuanya
1: sedih.
0: Gak ada
1: sedia yang bagus loh.
0: Nih tenang aja, gue lagi buka GNFI kaula muda. Good
1: ayo, news
0: from
1: coba,
0: Indonesia.
1: Coba.
0: Mari
1: coba
0: kita cari.
1: Coba naikkan spirit kita dan kaula muda sebelum gue nyanyi happy birthday lagi.
0: Oke, okay. jangan nyanyi lagi ya, gue bakal cari berita ya. Stop. Stop. Nih, berita bagus yang pertama. Indonesia stop ekspor benih lobster selamanya. Oke, okay, berikutnya ya.
1: Oke.
0: Okay. Okay, ini aja. Indonesia peringkat keempat sebagai negara paling ramah turis di dunia. Iya kan?
1: Andai turis-turis. Oh,
0: sampai aku ngomong juga belum kelar.
1: Seharusnya turis-turis itu sebelum nyampe ke destinasi tujuan, mereka ke Kalimantan dulu, kerja dulu. Pademin apinya.
0: Turis-turis yang mau liburan disuruh kerja dulu kok bisa?
1: Iya maksudnya biar akhirnya dia bisa menikmati. Maksudnya kayak agar mereka bisa bersyukur lebih.
0: Emangnya lo kalau ke Jepang kayak ayo sebelum liburan kerja dulu bikin sushi? Enggak kan?
1: Ya enggak. Ya tapi kan maksud gue siapa aja bantu kek.
0: Oh benar. Atau gitu ini loh. Nih. Atau ini nih, kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali bakal jadi pusat pengembangan AI semi. Hah? Kok ini berita bagus bukan kayaknya ya?
1: Enggak lah, nanti aus kura-kuranya gitu.
0: Iya. Duh, Tuhanku.
1: Sulit ya mencari berita bagus ya?
0: Iya, pusing lah gue.
1: Oke deh, kalau gitu good luck WNI.
2: Tango with Julio and Genus.

0: with Julio Genus on Prambors.live.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: What is your biggest red flag in a partner?
8: My family doesn't like them.
9: Ooh,
8: that's always really eye-opening for me. My mom.
6: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Tenggo from 4 p.m. to 8 p.m. on Prambors.live.

0: Sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
0: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
0: Satu orang aja, saya.
1: Oke, langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
0: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
2: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.

0: Hai, kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Presiden diminta berkantor di Kalteng 30 hari di tengah kabut asap dan karhutla. Gerakan Anak Muda Kalimantan Tengah bersama Brand New Indonesia mendesak pemerintah pusat mengambil langkah lebih serius menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang dinilai telah berlangsung berkepanjangan di Kalimantan Tengah. Desakan itu disampaikan dalam diskusi publik yang digelar di kawasan Tugu Soekarno, Palangkaraya. Forum tersebut sekaligus menjadi ruang konsolidasi mahasiswa, pemuda, dan masyarakat untuk menyampaikan 8 tuntutan terkait penanganan karhutla. Salah satu tuntutan yang paling menonjol yakni meminta pemerintah menetapkan karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional. Selain itu, ia meminta presiden, wakil presiden, para menteri, kepala BNPB hingga jajaran Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press untuk berkantor di Kalimantan Tengah selama 30 hari. Seruan tersebut disampaikan sebagai bentuk kritik terhadap pola penanganan karhutla yang selama ini dinilai lebih banyak dilakukan dari pusat berdasarkan laporan tanpa merasakan langsung kondisi masyarakat yang terdampak asap. Dalam forum tersebut, generasi muda Kalteng menilai aktivitas masyarakat yang masih berjalan di tengah kabut asap tidak dapat dijadikan ukuran bahwa kondisi telah kembali normal. Mereka menyebut masyarakat tetap bekerja dan anak-anak tetap bersekolah karena memiliki kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan meski harus beraktivitas di tengah paparan asap. Kita lanjut ke berita kedua kalau muda. Luisa Adriana cetak sejarah sebagai nominasi termuda untuk pemeran utama perempuan terbaik FFI 2026 di usia 7 tahun. Nominasi ajang Piala Citra Festival Film Indonesia atau FFI 2026 baru saja diumumkan di hari Senin 12 Oktober kemarin. Luisa Adriana diumumkan sebagai salah satu nominasi pemeran utama perempuan terbaik lewat film Nawila. Pencapaian ini mencetak sejarah sebagai nominasi termuda dalam sejarah FFI di usia 7 tahun. Film Nawila karya Rian Adriandi sendiri menjadi salah satu film dengan nominasi terbanyak, yaitu 10 nominasi termasuk film cerita panjang terbaik, penulis skenario terbaik, hingga pengarah sinematografi terbaik. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tenggo with Julio Genus.
1: Huhui, kembali lagi di Tenggo Kawula Muda, di mana yes. Genus udah unlock skill bisa mengiringi dua lagu hari ini.
2: Udahlah Genus, menurut
1: tapi memang gue hanya bisa dikasih job yang berhubungan sama birthday bash.
2: Oh iya.
1: Karena gue cuma bisa happy birthday dan juga selamat ulang tahun Jamrud.
2: Happy birthday, iya itu aja yang versi Jamrud. Jadi emang hanya harus milenial ke atas ya.
1: Iya benar.
2: Muda, ya.
1: Benar.
2: Tapi nggak apa-apa. Bakat lo itu menurut gue lo pendam aja.
1: Karena setelah ini di jam ini kita akan kehadiran the real musician.
2: Betul.
1: The real singer.
2: Betul.
1: Yang bisa bernyanyi dan bermain gitar, Aziz Hedra.
2: Yes. Tepuk tangan seolah-olah udah mau masuk, orangnya belum, masih nanti.
1: Iya, masih nanti. Abis ini Kawula Muda, jadi yes, jangan kemana-mana, because he'll be right here sooner than you know.
2: Wah.
1: Yeah.
2: Jangan lupa kita kasih tebak-tebakan zodiak Aziz Hedra ya.
1: Oh iya, benar-benar.
2: Tulis di kolom komen zodiaknya Aziz Hedra apa, nggak boleh googling, jangan curang. Tadi Genus sebagai Cancer kalau muda ya. Kalau kamu apa, nako nako nako nako nako.

0: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
0: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
0: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
0: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
2: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.

0: Tenggo on Prambors Radio Kaula Muda masih barengan sama Julio, sama Genus.
1: Betul dan, sekali.
0: Dan seperti yang sudah janjikan ya, karena dari tadi kita sudah mencoba untuk bermain musik, tapi kayaknya kita tidak begitu handal Kaula Muda ya. Jadi ya, sudah saatnya lah kita panggilkan langsung penyanyi aslinya. Ini dia, kita ada Aziz Hendra.
1: Selamat datang di Tenggo.
0: Ya, ketemu lagi kita bro.
1: Kamu ngomong benar.
0: Kemarin gue udah bilang kita halo Julio. Iya, salam kenal. Halo. Yeah. Selamat datang di Prambors.
2: Thank you.
0: Dia masih ingat lo?
1: Aku juga mau, Bu, enggak kenal.
0: Lah emang enggak?
1: Halo, Genus. Hai Aziz.
0: Kok dua kali kenal.
1: Emang tadi kan udah.
0: Tadi lo ngapain sama Sweet lo?
1: Lupa.
0: Kagak, tadi udah salaman.
1: Mau lagi?
0: Enggak boleh, Genus.
1: Kenapa sih?
0: Kalau muda disapa dulu dong. Aziz, silakan buat ke kamera disapa kaula muda pendengar Prambors.
2: Halo kaula muda.
0: Keren. Genus, FYI, suara dia emang serak ya ini.
1: Oh iya.
0: Ini bukan dia abis party hard semalam, enggak?
1: Kamu emang defaultnya suaranya serak gitu?
2: Iya, Kak.
1: Oh, tapi biasanya yang suara serak-serak itu bikin cewek nyaman kok.
0: Weh, lihat tuh.
2: Nyaman salting tuh dari suara aja ya.
1: Tapi biasanya banyak juga pintu hati yang terbuka itu dari telinga ke hati, nggak melulu dari mata ke hati. Okay. Bener.
0: Pintu-pintu gitar lo no benerin dulu.
1: Gitar gue. Aziz, masa aku cuma bisa main dua lagu pakai gitar, Ziz?
0: Wow,
1: aku cuma dirit doang sama Aziz.
2: Aku juga cuma bisa main 4 chord doang pakai kita.
1: Ah, masa?
0: Gini cuma bisa main C doang dari tadi. Maksud gue kalau perkara lo C doang, jingle McD no lo jadiin.
1: aku udah bisa, aku bisa C, G, A minor, F, udah sama E minor tadi udah jadi lagunya Selamat Ulang Tahunnya Jamrud.
0: Oh, wow. Maksud gue kalau lo nyanyi Selamat Ulang Tahun Jamrud itu terlalu milenials ke atas.
1: Iya. Yeah. Tapi gue yakin semua orang tahu kok, karena siapa yang ulang tahun di restoran itu yang diputar.
0: Benar banget. Yes. Oke lah teman-teman, sekarang saatnya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Aziz Hendra.
2: Yes.
0: Ya. Di sini Aziz Hendra bakal mempromokan bakal promo lagu dia ya, Backseat.
1: Betul.
0: Genus, tanya deh Genus.
1: Mungkin karena juga baru mendarat, baru duduk di kursi Tenggo, mungkin boleh diceritain ke kaula muda. Sekarang lagi sibuk apa? Lagi apa?
0: Waduh, enggak fokus teman saya.
1: Iya.
0: Lagi apa juga parah.
1: Lagi apa?
0: Lagi sibuk apa, Genus?
2: Sekarang lagi sibuk promo-promo lagunya.
1: Oke. Lagu terbaru ya?
2: Iya, benar sekali. Sama lagi refreshing.
1: Enak.
2: Iya, keren. Me time di coffee shop gitu-gitu.
1: Lagi kan. Oh, sumpah.
0: Coffee shop, iya. Juga performatifnya totalitas. Oke.
1: Me time di coffee shop pakai headphone kabel sambil baca buku enggak?
2: Yes.
1: Woi, itu
0: keren.
1: Itu baru cerminan.
0: Baju Aziz ada watermarknya. Hah? Maksud watermark apa? Di maksudnya itu.
1: Gue enggak lihat.
0: Itu tuh ada komen di Mas Panges tuh. Oke, kita enggak usah baca.
2: Ini kalungnya, guys, bukan watermark.
0: Oh iya. Kalung. Oke. Betul. Jadi tadi lo lagi sibuk refreshing me time.
2: Lebih ke promo tapi diselingin sama refreshing.
0: Lu tuh tipe orang yang ketika gini, ada dua pilihan manusia. Kerja sampai udah kayak wah, dikit lagi aing koma nih, baru liburan panjang. Atau kerja libur. Lu tipe yang mana?
2: Yang kedua, lebih fleksibel aja sih.
1: Jadi gak perlu ditunggu sampai burn out dulu ya. Kayak ya kalau misalkan ada waktu untuk bisa refreshing atau untuk me time ya, kenapa gak sembari.
0: Yes. Tunggu sebentar teman-teman, maaf saya stop sebentar ya. Bang Doyok boleh kasih back sound gak? Kita ke seminar pegawai negeri bang.
1: Bener.
0: Ada lagunya dong.
1: Bener.
0: Nah mana back soundnya, udah ada?
1: Dah, ini dia.
0: Mantap. Woy, langsung akrab, thank you Bang Doyok.
1: Oke. Okay.
0: Keren.
1: Okay. Aziz, kalau disetirin orang, duduk di depan apa duduk di back seat?
0: Duduk di cup kan.
1: Kok tiba-tiba jadi pawai, Kak? Kenapa nih tiba-tiba?

0: Iya juga ya.
1: Fleksibel sih kak.
0: Ini selain driver maksudnya.
2: Iya benar.
1: Oh selain driver. Kalau di depan full di belakang.
0: Loh, gini di depan full bisa? Tuh nggak ada ya. Di depan cuma satu orang doang. Kecuali lo mau ke Dufan sama sekeluarga mungkin no. Baru. Di depan ada dua orang tuh.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya gitulah.
0: Kenapa tadi gerisanya masalah setir menyetir?
1: Kenapa tuh?
2: Soalnya kita dan aku ingin bertanya-tanya soal lagu Backseat.
0: Oh, bertanya-tanya soal lagu Backseat. Okay. Silakan diceritakan sih lagu Backseat sendiri. Ini adalah pertanyaan yang paling tidak standar sebenarnya.
2: Benar-benar. Ini adalah pertanyaan yang tidak pernah pasti ditanyakan setiap media promo. Enggak.
1: Ini benar. Unik banget, unik banget.
2: Iya, parah kan? Bos
0: itu udah sampai kita kayak kita survei.
1: Yes.
0: Kita sampai mengadakan pertanyaan ke pecalang-pecalang terdekat.
2: Pecalang terdekat, oke. Okay.
0: Pertanyaan ini. Okay.
2: Apakah ini Prambors Ubud?
0: Ah, itu dia. Coba silakan diceritakan kalau muda lagu baru lu Backseat ini tentang apa?
1: Backseat itu meaningnya itu belakang layar sebenarnya.
2: Oh,
1: jadi okay. Itu kayak representative word lah gitu ceritanya. Jadi apapun yang terjadi di belakang layar ternyata berbeda sama realitanya di depan layar.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Apa yang terjadi di belakang layar ternyata berbeda dengan realita di depan layar. Ini yang mau lo sampaikan adalah ke fans. Ini kan let's say lagu ini adalah untuk fans lo atau untuk orang-orang lah gitu. Sebenarnya apa sih yang mau lo sampaikan? Apakah kita harus siap akan segala konsekuensi yang terjadi apabila hasil itu tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan atau mungkin ada maksud-maksud lain di balik itu.
1: Sebenarnya maksudnya itu ketika kita ngejar mimpi kita di journey itu tuh pasti ada aja obstacle-obstacle-nya. Pasti ada aja omongan dari kanan kiri yang kayak you're not good enough atau you're not doing well dan segala macam. Itulah obstacle-obstacle-nya yang di belakang layar yang tidak sesuai di depan layar. Yang di mana di depan layar kayak kita bestie banget ya segala macam.
2: Oke. Okay.
1: Gitu.
2: Jadi tidak semua apa yang lo lihat
1: itu
2: di covernya itu sebenarnya benar-benar terjadi di belakangnya.
1: Yes, dan aku experience itu karena aku dulu mikirnya kayak wah seru ya kalau misalnya bermimpi menjadi penyanyi. Terus mimpinya segitulah segede itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ternyata along the way ketemu sama beberapa orang kayak ada yang ngomong jangan mimpi ketinggian.
2: Ih.
1: Lo kejauhan sih mikirnya gitu-gitu.
2: Ih, jangan ditemenin tahu orang-orang yang kayak gitu.
1: Nah, karena ya benar setuju.
2: Sumpah, kayak mimpi tuh memang harus tinggi.
1: Yes.
2: Doa tuh harus spesifik gitu kan.
1: Nah, jadinya karena dari kecil mimpinya gede terus makin growing up ketemu sama orang-orang kayak gitu jadi mimpinya mimpinya makin lama makin terkikis.
0: Jangan kepleset ya kak ngomongnya.
2: Betul, betul, betul. Yang kepleset itu tugasnya Julio. Kamu jangan, biar Julio aja.
1: No ya.
0: Nah, oke, mimpi. Masalah orang yang nyetopin mimpi. Ngomong-ngomong mimpi, Gerus lo pas kecil pernah bermimpi jadi apa?
2: Gue waktu kecil itu punya cita-cita. Jadi cita-cita pertama gue adalah astronot.
0: Astronot.
2: Tapi gue takut gak bisa pulang. Jadi cita-cita kedua gue adalah dokter anak. Karena waktu kecil gue suka ada kan anak kecil yang kayak dokter kecil di UKS.
0: Ada dulu gue pernah tuh jadi dokter
2: kan,
0: kecil.
2: Temennya jatuh dikasih betadine. Temennya demam dikasih panadol. Udah gitu aja sebenarnya.
0: Okay.
2: Terus makin gue dewasa gak mampu kita jadi dokter kayaknya.
0: Eh kalau di sekolah gue ya temen jatuh dikasih es krim loh. Gue sampe bilang kayak maaf pak tapi ini mah betisnya sembuh giginya ompong. Gue juga gak tau mungkin biar gak nangis kali ya.
1: Gak nangis mungkin.
2: Oh iya, jadi si rasa sakitnya itu yang di distract dengan gula.
0: Oke. Kalau Aziz, cita-cita kan tadi kita harus dokter anak.
2: Benar.
0: Aziz, cita-citanya apa?
2: Sebelum jadi penyanyi.
1: Dulu cita-cita jadi dokter penyanyi.
2: Oh, udah dokter langsung penyanyi?
1: Cita-citanya.
2: Benar, tapi sempat persu untuk jadi dokter nggak?
1: Nggak.
2: Akhirnya?
1: Akhirnya nggak.
2: Oke. Okay.
0: Realistis ya cita-citanya dari kecil ya kalau kita lihat.
2: Iya.
0: Mencerap gua.
1: Kalau kakak apa cita-citanya dari kecil?
0: Ya kan gue udah bilang, gue tuh ketemu dia kemarin cita-cita gue tuh dari kecil tuh Power Ranger sebenarnya. Cuman kalau kita lihat kan kayak dari kostum ketatnya kayak masa kita lagi berantem sama monster kita begini-begini nih. kan kalau orang gemuk tuh ada tuh kelakuan giniin baju nih. Maksud gue ntar kata monsternya jah. Nah, jadi sering berjalannya waktu gue tuh Power Ranger lumayan lama loh sampai SMP.
1: Okay.
0: Nah terus
2: sampai SMP. Okay. Lo masih hidup di dunia hayalan lo sendiri sampai SMP?
0: Itu dia uniknya Makassar. Karena emang Makassar punya tagline adalah keep dreaming gitu.
2: Keep dreaming.
0: Nah, terus SMP gue pengen jadi boy band. Makin jauh.
2: Jujur.
0: Betul. Abis dari boy band ya itu sekarang gue jadi penyiar gitu. Makasih udah tanyain ya.
1: Oke, benar.
2: Nanti kita mau akan mendengarkan Aziz Hadra bernyanyi Kaula Muda dan okay. Kita juga akan bermain games dan kita akan menjawab pertanyaan Kaula Muda. Jadi kalau kamu mau nanya sama Aziz Hadra, bisa langsung diketik saja di live comment TikTok kita.
0: Dan kita mau mengundang Kaula Muda ya. Untuk sekarang lo masuk ke live-nya Prambors
2: yep.
0: Karena Aziz Hadra bakal nyanyiin lagunya. Ini bukan lagu baru. Ini adalah lagu yang terkenal banget. Yang listenersnya di Spotify juga tinggi banget. Kalau
2: yo, yo.
0: Mau nyanyiin apa?
1: Somebody's Pleasure.
0: Yes,
2: Somebody's Pleasure.
1: Kita nyanyinya bakal, ini spesial banget kalau muda. Kita bakal nyanyiin ini bertiga.
0: Hah?
2: Oh my
1: special
2: God.
1: Edition dari Prambors.
0: Gue bisa, gue tahu.
2: Cuman
0: bahasa Inggris gue parah banget sih. Bahasa Inggris gue parah.
1: Tadi ini tuh latihan di belakang.
0: Betul, lo kan latihan.
2: Di belakang mana?
0: Gue latihan taekwondo.
2: Gue? Lo berdua latihan gak ngajak gue denger-denger nih.
0: Yaudah deh kalau udah kita bakal nyanyi.
2: Tapi ada sebuah pertanyaan menggantung.
0: Apa?
2: Zodiak.
0: Oh zodiak, jadi bentar.
2: Enggak, ini pendek banget. Julio tuh nanya ke gue tiba-tiba. Menurut lo Aziz Hadra zodiaknya apa? Gue kayak, hah?
1: Oke.
2: Gue gak tahu.
0: Betul, Genos nebaknya Cancer.
1: Oke.
0: Coba zodiak lo apa?
1: Gemini.
0: Yes!
2: Salah.
0: Lagu Bang Doyok. Ayo, okay. Yuk, kalau mau yuk ke live-nya Prambors yuk.
2: Dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.
3: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil. 7 juta. Wah, gila kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Duit gue hilang semua dong. Ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: What is your biggest red flag in a partner?
7: My family doesn't like them.
8: That's
7: always really eye-opening for me. My mom.
4: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
9: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
10: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
9: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
10: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
11: Tango with Julio.

0: Tenggo on Prambors Radio. Kembali lagi Genus, Julio dan juga Aziz Hedra.
1: Yes.
0: Sedang mengudara. Yes. Tadi kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol di live TikTok juga. Kita udah nyanyi.
2: Bener. Tadi
0: Somebody's
2: ya.
0: Pleasure.
2: Tadi ya kalau muda Aziz Hedra ngajakin kita nyanyi bareng. Untungnya dia kalau nyanyi anaknya merem. Jadi gue cuman kayak alhamdulillah dia merem. Kalau enggak pasti kita kayak nyanyi dong.
1: Oh berarti sebenarnya ready. Oh ya udah berarti enggak, lagu kedua ya.
2: Enggak bang, sumpah bang, gue mah bukannya merendah, gue jujur.
0: Gue geternya ada di sini suruh nyanyi sama disandingkan sama suara seperti itu sih kita.
2: Nah.
0: Subhanallah. Oke. Okay. Jadi kita akan bermain games bernama Sing It If You Can.
2: Oke. Okay.
0: Boleh dimatiin aja bang back soundnya. Karena di sini nanti akan ada potongan kata yang dari kata itu kita harus melanjutkan liriknya. Jadi let's say misalkan kata-katanya adalah liriknya balon. Coba kita harus nyanyiin lagu yang ada balonnya.
2: Balonku
0: gitu.
2: Ada lima.
0: Betul, tapi nanti ganti-gantian, gak perlu rebutan.
2: Gak
0: perlu kompetitif.
2: Lu baru bilang, contoh aja lu kalah.
0: Sabar. Astaga.
2: Oh ya, sorry.
0: Oke. Okay.
2: Sony Music, Kak Keke, look at me. Kak Keke juga
1: oh my God.
0: Are you ready, friend?
1: Keparahan si kompetitifnya, teman-teman.
0: Oke, okay, mari kita mulai soal pertama.
2: Oh ini ada peraturannya nih, how to play, no repeats. Oh lagu yang udah disebut gak boleh dipakai lagi, okay.
0: Benar, 15 second challenge. Jadi kita cuma punya waktu 15 detik untuk mulainya. 15 detik lama sih kata gue.
2: Iya, dari siapa? Genus apa Aziz?
0: Startnya dari
1: dari tuan rumah dong.
2: Iya. Oke, okay. Dari Genus, Julio, Aziz, Genus, Julio.
1: Ketakutan.
0: Good luck ya teman-teman, ambil sisaan-sisaan lagu lain.
2: Iya juga, oke.
0: Oh atau lo ya ganti-gantian, soal pertama gue, nanti soal kedua Julio, soal ketiga Aziz gitu aja. Ganti-gantian.
2: Gitu.
0: Oke.
1: Oke.
2: Oke.
0: Soal pertama, are you ready? Yes!
2: Yes!
0: Soal pertama, mantan. Hah? Mantan.
1: Satu.
0: Mantan.
1: Dua.
0: Mantan.
1: Tiga. Empat.
0: Gue tau judulnya mantan lima, terindah.
1: Enam.
0: Engkau di sana. Emang ada kata mantan ya?
1: Apaan?
0: Mantan, mantan.
1: Sembilan.
0: Mantan.
1: Sepuluh.
0: Pamaran.
1: Sebelas.
0: Sumpah gak tau gue. Mantan.
1: 12.
0: Mantan.
2: 13.
0: Aku adalah mantan.
1: 14.
0: Mantan.
1: 15.
0: Gak dapet gue lirik mantan.
2: Yang kalah dibotakin ya?
0: Teman-teman.
2: Oke, okay, gua ya, mantan okay. Ya.
0: Uh-huh.
2: Berarti masih kata mantan.
0: Mantan.
2: Engkau terindah.
0: Satu.
2: Masih lah dua, mantan.
0: Tiga.
1: Ngarang sendiri.
0: Udah lagunya ngambil lagu gue.
2: Mantan. Lo ngitung jangan nyanyi, kan udah kelar lo.
0: 7, 8, 9. 10
2: mantanku 11. Superstar dengan segala kemampuan yang ada.
0: Tetot, Genus okay. Studio gagal. Lu. Ajis.
1: Gagal udah.
0: Oke, okay, nyerah.
1: Karena di lagu mantan terindah enggak ada kata-kata mantannya.
2: Iya.
0: Ya kita gak usah marahin siapa-siapa. Karena oh, harusnya kita gak terpaku sama lagu mantan terindah.
2: Iya. Bener, gue juga terpaku mantan terindah.
0: Okay.
2: Lu juga.
0: Iya. Soal lu pertama Genus. Gagal. Kita coba soal kedua.
1: Iya.
0: Rindu. Gue bisa sih.
2: Oke.
0: Okay. Rindu ini terasa indahnya saat kau ada di sini.
2: Oke. Okay. Rindu.
0: Gue jewer ya. Itu judulnya Windu Devrina.
2: Enggak salah dengar.
0: Salah dengar gimana? Salah gue. Tetot. Udah judulnya didiskualifikasi. Okay. Aziz.
1: Rinduku rindu. Itu aja pokoknya. Itu lagu pokoknya. Yang dicari.
0: Tapi kalau Aziz
2: bisa
0: yang
2: cari
0: nyanyi,
2: itu tagline
0: yang
2: nyanyi.
1: Itu lagu.
0: Tapi kalau Aziz yang nyanyi kok gue percaya.
1: Itu
0: ya.
1: Beneran. Rinduku rindu. Cari di Google cari kita
2: kayak,
1: cari.
2: Kayak ini ya kayak tagline ban.
0: Tagline ban. Iklan ban mobil. Kita anggap aja karena dia merdu dan terdengar meyakinkan berarti satu, betul.
2: Satu kosong ya, gue kosong.
1: Oke.
2: Okay. Gue balap lo semua.
0: Kata nah, berikutnya.
2: Yang penting kucing sabar kata Allah mah.
0: Sayang, gampang.
1: Aku dulu.
0: Boleh.
2: Oke. Okay.
0: Gas. Gas. Okay, okay.
1: Sayang, opo kowe
2: iki? Gue lagi.
0: Oke.
1: Oke.
0: Okay.
1: Okay.
2: Sayangku, oh, dengarkan.
0: Benar.
2: Iya. Hei. Gue udah ketekan banget.
0: Ya. Sayang. Satu, aku sayang ibu.
2: Benar. Yeah. Oke, 2-1-2.
1: Yes.
2: Wiro Sableng.
0: Cijo.
2: Oke, okay, berikutnya.
1: Oke. Okay.
0: Peluk.
1: Aku.
0: Silahkan.
2: Aduh.
1: Peluklah diriku.
0: Bener.
1: Dan jangan.
0: Bener.
2: Oke, okay. Julio.
0: Yeah. Oke. Okay.
2: ingin ku peluk dan cium dirimu.
0: Sumpah nadanya.
2: Ingin ku peluk. Itu tapi liriknya bener loh. Ingin ku peluk, ingin ku peluk, ingin ku peluk. Nadanya gimana sih ingin ku peluk? Ada kan tapi lirik ingin ku peluk dan cium. Ingin ku peluk dan cium.
1: Masih berusaha.
0: Ingin ku peluk dan cium. Tapi lirik lu make sense banget.
2: Iya,
0: tapi
2: iya,
0: gue
2: iya.
0: juga enggak bisa nemu lagunya.
2: Lu coba lu ingin ku peluk dan Dewa ya. Ingin ku peluk dan cium.
1: Makin itu kan.
2: Ingin ku peluk.
0: Peluk.
2: Ingin ku peluk.
1: Ayo gimana survei membuktikan?
2: Dan cium.
1: Enggak ada.
2: Coba kalau ingin ku peluk dan cium judulnya apa kira-kira? Make love.
1: Ingin ku peluk dan ku cium lirik.
2: Ingin ku peluk. Coba lu jadi. Tadi ingin ku peluk. Oke, gue nyerah.
1: Maaf ya tidak
0: benar.
2: Iya benar.
0: Peluk.
2: Oke,
0: genus. Peluklah diriku erat. Peluk.
2: Peluk. Satu.
0: Peluk.
2: Dua.
0: Peluk.
2: Tiga.
0: Sumpah, kok susah ya gamenya?
2: Lima.
0: Sederhana banget.
2: Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Peluklah diriku itu kan danjang.
0: Tadi kan itu yang dia nyanyiin.
2: Oh, pantas saya pernah dengar. Sorry.
0: Terus lu semangat.
2: Sorry. Oke, okay, next.
0: Terakhir. Oke.
2: Okay. Ini nilainya 10 ya.
0: Tangis.
2: Aziz dulu, mampus.
1: Enggak bilang.
2: Tadi aku dulu.
1: Kan harus gini dulu kan, Kak ya.
2: Oh iya, tangis.
1: Dan gitu dong.
2: Aduh.
1: Agak-agak juga nih.
0: Tangis. Kayaknya ada lirik tangis tawa canda gitu.
2: Tangis tawa canda. Tangis.
1: Ayo dong. Kalau friend boleh enggak sih?
0: Tangis. Pengen banget ya. Kok susah ya? Mau ganti. Emang ada lagi?
2: Ada, oke.
1: Ada, oke.
0: Oh, ini terakhir banget.
2: Ini nilainya 5 ya.
0: Jadi yang bisa langsung menang ya, kecewa.
2: Gua, Julio. Iya. Kecewa aku dibuatmu, ingin aku tak senang kepadamu, mencintaimu seertiku mencintaiku.
0: Mana kecewanya?
2: Kecewa.
1: Kasmaran aku.
0: Jujur.
1: Aduh, hampir kena nih.
0: Benar. Kayaknya Bunga Cita Lestari ya, ingin ku marah.
1: Yakin banget lagi.
0: Membiaskan, tapi ku hanyalah sendiri di sini. Inanana. Kecewa.
1: Iya.
0: Ye, Genus bisa.
2: Kecewa. Marah gue udah bagus kecewa.
0: Sumpah, ini padahal game sederhana kecewa banget tapi kok enggak nemu ya di kepala.
2: Karena harusnya bahasa Inggris tahu.
1: Hah?
2: Kita semua kan besar di Oxford.
1: Iya, Bu. Yes.
2: Ini bukan itu mukanya.
0: Iya, yes.
2: Mukanya aja muka orang kaya.
0: Masyaallah. Amin.
2: Muka juragan condet mana? Lagu kecewa lu mana?
0: Kecewa. Ku dibuatmu.
2: Itu maksud gue.
0: Terluka
2: karena
0: lirik lu aja udah salah.
2: Gimana dong?
1: Udah kita berdua udah ya.
2: Ya udah
0: okay.
2: Ya.
0: Oke.
2: Ini emang game cari yang kalah by the way.
1: Iya. Oh,
0: yang menang tuh yang kalah.
2: Semuanya ujungnya dibotakin.
0: Ya udah kalau mudah. Itulah games yang kurang lebih tidak berhasil ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Abis ini kita ada games lagi ya.
3: Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: RI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Tango with Julio Genus on Prambors.live.

0: Tenggo
1: on Prambors Radio.
0: Ini yes. Di penghujung sudah mau jam 7 malam kaula muda.
1: Betul.
0: Kita akan mendengarkan Aziz Hendra yang akan menyanyikan Aziz lagu.
1: Aziz Hendra.
0: Sorry kebanyakan ya. Aziz Hendra.
1: Bang. Dari awal nih benar nih.
2: Mana tiba-tiba ya.
1: Kita hancurin. Enggak. Aziz Hendra. Sebenarnya Hendra. Ada N memang, tapi dia aja enggak nyadar. Yang punya nama belum sadar.
0: Ya. Benar. Sama Aziz Hendra karena dari kecil cadel N. Jadi gak udahlah enggak usah pakai N gitu.
1: Oke, okay, jadi sekarang lo akan menyanyikan Backseat. Tapi sebelum itu, Bang Doyok boleh dikasihkan dulu.
2: Belum. Gue masih mau ngomong,
1: Bang, please, Bang. Oke, okay, nah, jadi silakan lo kasih tahu ke kaula muda kalau mau mendengarkan yes. Backseat kemana. Dan Backseat ini, seberapa sayang lo sama lagu ini?
3: Oke. Okay.
1: Gue tuh mau pikir kayak, gue mau nanya Backseat tentang apa, tapi udah gue tanya, apa udah, tadi, apa kemarin, gue juga lupa.
0: Udah.
1: Lagi berturut-turut okay. Ketemunya, gimana?
3: Oke. Okay. Hai kaula muda, aku Aziz Hendra. Buat kalian yang lagi ngerasa linglung atau lagi capek, pengen nyerah sama pekerjaan atau karir kalian atau apapun mimpi kalian, anyways, coba dengerin Backseat. Semoga itu bisa ngebantu kalian untuk jadi semangat lagi dan bisa ngebakar api kalian. Karena semua orang itu boleh banget bermimpi segede-gedenya.
0: Amin.
3: Dan semua orang deserve every good things in the world.
1: Yes. Amin.
3: Dan intinya tetap jadi yourself.
0: Mantap.
3: Okay, dengerin lagu Backseat. You can, I hope you can sense that, dan I hope itu bisa nemenin kalian lagunya.
0: Yes.
1: Oke, okay, dan kaula muda itu dia.
4: Prambors Radio. This is Harry Styles.
1: Gak apa-apa. Ditabrak sama ID juga parah. Turunin ID-nya.
0: Oke, okay, pause. Nah, atau stop okay. Atau shutdown aja di komputer.
1: Oke. Okay. Somebody help. Jadi kaula muda okay. Ini dia
3: Backseat, kalian bisa dengerin di all digital streaming platforms. Dan I hope you like it. Kalau misalnya suka nanti bisa komen-komen di DM aku atau tag aku di story. Nanti
0: yes.
3: Posting lagunya, nanti aku repost atau kita engage dari situ. Dan ya yeah, anyways, I hope you guys like Backseat.
0: Yes.
1: Oke, okay, ini dia, silakan kita akan bersama-sama mendengarkan Aziz Hendra menyanyikan Backseat ya kaula muda.
0: Semuanya, semua kaget teman-teman.

0: Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors, Prambors News.
2: Hai, kalau bunda sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Sederet film terbaik masuk nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia atau FFI 2026. Festival Film Indonesia FFI 2026 resmi mengumumkan daftar nominasi Piala Citra pada Senin kemarin. Film Ghost in the Shell memimpin dengan raihan 12 nominasi, termasuk film cerita panjang terbaik, sutradara terbaik, dan penulis skenario asli terbaik untuk Joko Anwar. Posisi berikutnya ditempati oleh Nawila dengan 10 nominasi, disusul Para Perasuk dengan 9 nominasi. Sementara itu, Semua Akan Baik-Baik Saja, Monster Pabrik Rambut, dan Operasi Pesta Copet masing-masing memperoleh 7 nominasi. Tahun ini, FFI menghimpun 531 karya dari berbagai kategori perfilman Indonesia dengan proses penilaian yang melibatkan 85 anggota Akademi Citra dan 35 perwakilan dari 13 organisasi profesi perfilman. Ajang tahun ini mencakup 23 kategori serta 4 penghargaan khusus termasuk film terlaris dan pilihan penonton. Namun kategori film animasi panjang terbaik tidak diumumkan karena hanya ada satu film yang didaftarkan. Malam puncak penganugerahan Piala Citra FFI 2026 dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. 20 kali squat atau goes 400 meter, warga di Romania bisa dapat tiket bus gratis. Di Romania, ongkos bus bisa dibayar pakai tenaga sendiri. Tepatnya di Cluj-Napoca, warga di sana cukup melakukan 20 kali squat dalam waktu maksimal 2 menit buat dapetin tiket transportasi umum gratis. Gerakannya bakal dihitung lewat kamera di mesin khusus yang udah disediakan. Kalau nggak mau squat, ada juga pilihan goes jauh 400 meter pakai sepeda statis di lokasi berbeda. Berhasil menyelesaikan salah satunya, warga langsung dapat satu tiket gratis buat sekali perjalanan. Program bernama Health Ticket ini udah berjalan sejak 2020 lewat kerjasama pemerintah kota Cluj-Napoca dan juga Sports Festival, lalu kembali digelar pada Oktober 2026. Sepanjang 2025 aja, tercatat ada 47.410 tiket gratis yang dibagikan dengan 31.702 tiket dari squad dan 15.700 dari bersepeda. Tiketnya sendiri bisa dipakai dalam waktu 7 hari setelah diterbitkan. Kalau ada program kayak gini di Indonesia, lo tim squad atau tim goes nih kalau mudah. By the way, sekian dulu untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on Prambors.live.
1: Prambors, Prambors News.
3: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
4: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
3: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
4: Hah, emang iya?
3: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
4: Emosian, marah terus hidup lo.
5: Tango with Julio Genus.

0: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
1: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
0: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
1: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
2: Tango with Julio Genus.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
4: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Radio.
1: Kita apalagi menurut gue para millennials ya.
0: Aha.
1: Pasti sangat amat familiar dengan nama Lebah Ganteng.
0: Gue sebagai penonton drakor sejati,
1: iya kan?
0: Lebah Ganteng tuh udah kayak teman gue sendiri, Genus.
1: Karena beliau adalah orang yang biasa mentranslate kok subscription ya?
0: Subtitle. Pertanyaan gue kalau kayak drama-drama luar negeri gitu, subtitlenya bayi Lebah Ganteng juga.
1: Iya.
0: Oh iya, gue pikir cuma drakor.
1: Enggak coy, film-film barat juga.
0: Kata gue Bang Lebah Ganteng coba deh jadi pramugari Emirates.
1: Oh kok bisa?
0: Karena pramugari Emirates harus menguasai banyak bahasa setahu gue.
1: Oh iya.
0: Iya. Berarti kan bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Korea.
1: Betul sekali. Jadi sosok di balik Lebah Ganteng ini kaula muda, nama aslinya adalah Didas. Jadi Didas ini tiba-tiba viral gara-gara dia membagikan ceritanya di Threads.
0: Oke.
1: Katanya Didas ini berubah menjadi Lebah Ganteng, dia mulai menerjemahkan subtitle, itu pas dia lagi nganggur dan sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, akhirnya tuh menonton dan menerjemahkan menjadi pelampiasannya saat itu.
0: Oke.
1: Nah, terus jadi walaupun banyak sekali subtitle buatannya itu ditonton sama orang, tapi dia bilang dia gak dapat banyak bayaran dari sub scene. Dia cuma pernah nerjemahin 2 episode drakor Queen in Hunsman, lalu akhirnya menyerah karena kesulitan.
0: Gue pernah ada cerita, Genus. Jadi waktu gue di Korea, gue pernah, ini kalau gue gak salah ya, gue pernah secara tidak sengaja, gue bertemu sama seseorang. Dia ini adalah translator. Jadi katanya supaya tidak leak episodenya, itu ini correct me if I'm wrong kalau mau, siapa tuh mungkin ada yang juga seorang penerjemah ya. Jadi kalau gue nggak tahu dramanya, kalau drakor itu katanya lu akan dikirimin episodenya itu hampir 24 jam.
1: Ya Allah, berarti harus buru-buru banget dong.
0: Iya coy,
1: satu film loh.
0: Makanya
1: 120 menit.
0: Kalau drakor itu kan 60 lah rata-rata 1 jam.
1: Oke.
0: Tapi tetap aja kayak gila. Misalkan drakor itu tayang selama 2 bulan. Berarti selama 2 bulan misalkan dia tayang Jumat Sabtu. Berarti selama 2 bulan setiap minggu lu tuh harus buru-buru lu harus standby.
1: Ya,
0: gitu. Ini kalau gue enggak salah ya gitu. Supaya enggak leak episode-nya gitu.
1: Apalagi mungkin bahasa-bahasa yang non Inggris ya. Maksudnya ketika Inggris itu ibaratnya udah jadi quote unquote second language gitu.
0: Iya.
1: Kalau kayak Korea atau Itali atau Prancis,
0: susah banget,
1: ribet
0: loh.
1: Banget.
0: Karena dia harus menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi menurut gue, kenapa dia memilih nama Lebah Ganteng? Apa karena dia stres kali ya?
1: Ya,
0: kayak aku pusing namanya Lebah Ganteng aja deh.
1: Ngomong-ngomong Lebah Ganteng, dulu gue punya teman yang username semua sosmednya adalah Kambing Gunung. Enggak, maksudnya kayak emang username itu kan personal ya. Gue juga jadi pengen nanya banget sih sama Mas Didas ini kayak kenapa Lebah Ganteng gitu. Ngomongin soal username aneh. Dulu, ini katro banget, waktu SMP, zaman-zamannya gue ngedengerin di Upstairs. Dan gue membeli semua celana skinny warna-warninya itu. Username gue sih Genus Darlings 2011.
0: Genus Darlings?
1: Darlings, karena
0: mendingan...
1: apa kalau nama, kok gue lupa ya nama fansnya Upstairs tuh apa, Darlings gitu. Lupa gue. Pokoknya bla bla Darlings gitu, makanya namanya gue Genus Darlings.
0: Dulu gue semua username sosial media gue namanya Bocah Gemblung.
1: Bocah Gemblung.
0: Bocah Gemblung juga parah kata gue.
1: Definisi gemblung tuh apa sih?
0: Gak tahu. Jadi tuh awalnya tuh kakak gue bikinin gue Facebook. Namanya Julia Bocah Gemblung. Okay. Nah yaudah, jadi akhirnya setelah gue bikin apa, misalkan dulu gue bikin kayak apa, warna merah Path, namanya juga Bocah Gemblung. Terus pertama kali gue bikin Twitter namanya Bocah Gemblung. Pertama kali gue punya Instagram Bocah Gemblung gitu. Malu banget loh gue.
1: Sebenarnya nggak apa-apa sih.
0: Apa fansnya Upstairs?
1: Modern Darlings.
0: Modern Darlings.
1: Modern Darlings.
0: Kayak nama grup dance ya kak.
1: Gila.
0: Modern Darlings.
1: Jadi di bawah sebuah band itu ada sebuah grup dance. Modern Darlings.
0: Katanya itu fansnya tiap 3 bulan sekali ada audisi buat jadi penari latar.
1: Coba kalau kita masih live TikTok ya, kan username mereka aneh-aneh ya. Kita
0: iya,
1: bisa nanya kenapa namanya Tahu Isi Kamu.
0: Kenapa juga namanya Porenjir Abu-Abu.
1: Kenapa namanya Aspal Bening.
0: Iya.
1: Banyak yang bisa kita pertanyakan. Tapi mungkin untuk sekarang kamu bisa WhatsApp Kaula Muda 0811-607-1022. Nama username aneh yang pernah lo pake, dan ya kasih tahu kita why.
0: Alasan dibalik itu. Kita tunggu ya Kaula Muda
1: yes.
0: ya.
1: Tango with Julio and Genus.

0: Masih yes. barengan sama Julio sama Genus ya.
1: Membahas soal username-username aneh. Coba Ratu Gen Z, kira-kira kalau Gen Z itu pernah punya username-username aneh gak ya?
0: Lo punya Ratu emang?
1: Mic-nya gak nyala.
0: Bang.
1: Alhamdulillah normal kak.
2: Sumpah lo?
1: Normal.
0: Ratu gak normal, pernah. Yang gak normal Bang Doyok.
1: Bang Doyok? Coba ayo kita
2: bang,
1: sebut.
2: Coba bang. Bang.
1: Telur apa bang?
0: Apa bang nama sosmed lu bang? Jujur.
3: Telur underscore bulat.
0: Lo kebayang gak?
1: Jadi telur underscore bullets. Oh wow, boleh kasih tahu nggak why-nya nih, motivasi di balik username tersebut?
0: Karena kita taunya yang bullet itu tahu bang, sebenarnya tahu bullet.
3: Dulu kerja di warnet. Tahu sendiri dong, user chattingan MIRC dulu.
1: Oke. Dari sorry, aku Gen Alpha, aku nggak relate. Oh,
3: iya, sorry. Mm-mm. Jadi kayak ada kunang-kunang somplak. Gitu.
0: Okay. Kunang-kunang somplak.
3: Teler ini deh gitu. Terus ya udah nyari dong apa ya gitu ya. Terus ya udah itu aja. Telur apa? Telur yang aneh ya bulat gitu ya kan. Karena enggak semua telur, jangankan enggak semua, enggak ada telur yang bulat.
0: Oh, benar juga.
1: Masa ya?
0: Telur tuh bentuknya oval.
1: Telur bulat. Telur bulat.
0: Louis, nama sosmed lo ada yang aneh nggak? Apa?
1: Itu adalah.
0: Tunggu bentar, coba ngomong di mic bang, bisa nggak jalan mic ya Louis?
1: Apa namanya Louis? Simit.
0: Tunggu dulu, masih belum nyala. Coba. Simit. Oh, namanya okay. Simsimi.
1: Simi-simi itu yang tuh. Kita suka sebelum ada AI dan Chat GPT, kalau kita ngobrol sama Simi-simi itu suka dijawab gitu kan? Masih gak nyala mic-nya bang.
0: Oh, kasihan banget.
1: Gue bingung banget
0: nih. Ngomong ke mic dari tadi kagak nyala-nyala. Oke udah.
1: Oke.
0: Nama lu Simi-simi.
1: Sim-simi.
0: Sampai sekarang enggak kan?
1: Sampai sekarang.
0: Eh?
1: Kok bisa? Ada akun second gue.
0: Oh.
1: Ya ketahuan dong.
0: Iya.
1: Iya lagi.
0: Ya Ella Simi-simi oke. Okay.
1: Simi-simi.
0: Kalau Nobel, Bel, lo ada akun sosmed yang aneh enggak? Akun sosmed lo siapa namanya? Nobel Paradise?
1: Nobel PRDN.
0: Oh, gue kira juga Nobel Paradise.
1: Gak seru ya ini Nobel sama Ratu. Menurut gue tuh di hidup kita tuh kita perlu satu username aneh tau.
0: Masalahnya nama username kita juga kagak aneh.
1: Sekarang. Ya dulu lu anak gemblung.
0: Bocah anak.
1: Iya benar. Lu dulu bocah gemblung. Siapa gue? Genus Darlings.
0: Peranjir abu-abu, sim-simi, telur bulat.
1: Makanya kita mungkin masih menunggu kalau misalkan ada kaulah muda yang cerita soal username anehnya yes. Bisa diketik saja ke WhatsApp kita
0: 0811-607-1022
4: from 4 PM to 8 PM on Prambors.live.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: Tango with Julio Genus on Prambors.live.

0: Nih, film yang lu penasaran banget. Katanya, coba film-film horor kayak gini nih yang gue suka.
1: Gue udah tonton.
0: Jelek kan?
1: Lo menonton kan?
0: Enggak.
1: Maksud gue lo malam ini menonton kan?
0: Tapi kan nonton film yang lain.
1: Yakin gak menonton Other Mami?
0: Enggak.
1: Genus, gue kasih tau ya, ini mungkin bikin lo tertarik. Other Mami dapat skor D+ di Cinema Score.
0: Coy.
1: Terendah dalam 2 tahun terakhir.
0: Dulu di SMA gue sih D+ kagak lulus sih.
1: Di SMA gue juga D+ diusir dari kampung ini. Padahal ya, oh, itu kan promonya kayak Other Mami, film yang tiap 50 detik ada jump scare.
0: Ya makanya siapa yang bakal happy coy kalau 50 detik dan di jump scare ke-8 orang udah enggak kaget.
1: Orang udah kayak ah,
0: itu gitu. Loh.
1: Jadi kalau udah film horor Other Mami yang dibintangi sama Jessica Chastain, itu nilainya D+ dari Cinema Score based on survei penonton bioskop di Amerika Serikat.
0: Mungkin kalau kamu belum tahu, film Other Mommy ini ngisahin ada seseorang bernama Bella. Anak berusia 8 tahun yang diteror sosok misterius yang mirip sama ibunya.
1: Padahal ini direkturnya Weapons kan, film kesukaan lo.
0: Enggak ya.
1: Director Weapons kan dia?
0: Enggak, Other Mommy. Yang director Weapons itu Resident Evil.
1: Ah bener.
0: Ini tuh direkturnya Insidious DKK.
1: Oh.
0: Jadi ternyata bukan orang-orang rakyat Amerika atau dunia yang tidak suka, ternyata skor Rotten Tomatoes-nya aja juga rendah banget kalau muda. Cuma skor kritikusnya itu cuma 16%.
1: Ya
0: skor audiens 44%.
1: Ya Allah.
0: D+ itu skor penonton terendah dalam 2 tahun terakhir sejak Megalopolis. Ah, judulnya aja udah Megalopolis.
1: Kayak itu tempat main anak.
0: Jujur.
1: Jujur juga jujur. Parah.
0: Jadi nilai D+ terakhir itu dituliskan di 2024 kaula muda.
1: Nah, tapi walaupun Other Mami skornya buruk, penghasilannya itu udah dapat sekitar 27,5 US dollar di weekend kemarin.
0: Benar, 27,5 ya.
1: Melampaui ekspektasi awal. Jadi dia tuh anggarannya 19 juta dolar. Terus waktu opening global dapat 45,2, seminggu dapat lagi 27, udah untung balik modal ini udah.
0: Sebagai seorang sinefil.
1: Sinefil juga amin, parah.
0: Gua mau
1: amin.
0: Bertanya sama lo.
1: Apa nih Neng?
0: Lo mendingan bermain di film yang reviewnya jelek, skornya jelek, tapi laku banget, atau di film yang bagus banget? Semua orang, maksudnya kayak orang-orang yang sudah menonton, mereka kira
1: orang puji gitu ya.
0: Lu bagus banget, itu film juga bagus banget, bla bla bla bla bla, tapi gak laku. Silakan dipilih.
1: Gue, oke, terima kasih atas pertanyaannya
0: ya. Saya akan menjawab dengan bahasa Filipin.
1: Oke benar, Kapun Kap Mabuhay Filipina.
0: Kapun Kap aja udah Thailand bang.
1: Tapi kan kita benerin di Mabuhay Filipin.
0: Iya.
1: Kayaknya gue akan lebih memilih itu film bagus, gunya bagus, walaupun pemasukannya gak banyak.
0: Tapi rugi film lo.
1: At least kalau filmnya bagus, Genus, kita masih bisa dapat tawaran film-film lain.
0: Oke.
1: Yang dimana mungkin aja film berikutnya itu jelek tapi untung. Jadi gue bisa dapat kedua.
0: Jadi intinya lo dapat review bagusnya dan berikutnya lo dapat duitnya.
1: Iya kan. Iya. Ibarat kata ini adalah batu pijakan aja.
0: Keren banget. Sinefilku menyala.
1: Mendadak ya.
2: Aju kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
1: Ulu maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
0: Tapi tenang. Kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah? Emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
1: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tango with Julio Genus.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
5: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
6: Pemerintah
5: online.
6: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
7: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
9: Tango bareng Julio dan Genus.
10: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
11: Stream now on prambors.live.
1: Yes, kaula muda, siapa nih yang pengen nonton Ye Live in Jakarta 2026? Boom.
0: Tahu enggak sih?
1: Kenapa
0: gua
1: Genus?
0: Gua tuh udah susah-susah war tiket. Gua enggak tahu Prambors mau bagi-bagi. Gue jadi kayak
1: sayang banget ya.
0: Soalnya tuh gue tuh selalu menjadi orang yang gagal ketika war tiket.
1: Sama gue juga.
0: Iya kan?
1: Gue tuh bahkan bahkan sebelum gagal mental gue tuh udah down duluan.
0: Sama, gue denger kata-kata kayak ada artis mau datang, terus ya kayak itu deh Olivia Dean gitu. Belum-belum pre-sale banknya kan udah sold out abis, apa segala iya, macam. Nah, ini tiba-tiba pas kanya kesini gue udah kayak berusaha keras buru-buru beli, yes berhasil.
1: Sekali
0: tiba-tiba
1: berhasil lah.
0: Prambors bagi-bagi tiket Ye Live in Jakarta, gue kayak astagfirullah.
1: Aduh, yuk kita bikin Genus makin bete kalau mudah. Yeah. Jadi Prambors bagi-bagi tiket konser Ye, formerly known as Kanye West ya. Caranya gampang banget, tinggal buka prambors.live Genus,
0: yeah.
1: Klik banner mendadak Ye Genus, terus lo jawab deh trivia quiznya. Jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya, kumpulin poin. Ini tuh sistemnya adalah kita kumpulin poin setinggi-tingginya. Emang harus effort orang konser Ye.
0: Asli.
1: Hadiahnya bukan cuma tiket kontet. Tiket kontet. Hadiahnya bukan cuma tiket konser loh. Ada vinil juga.
0: Kok bisa ya? Jadi buat ya begini.
1: Ya sabar dulu.
0: Apa ya ini?
1: Jadi buat pemenang dengan poin terbanyak itu dapat vinil sama tiket konser.
0: Fun. Kuisnya sampai 16 Oktober Kaula Muda sudah dimulai dari hari ini. Jadi jangan sampai kelewatan. Pantengin terus prambors.live. Setiap hari itu 10 pertanyaannya tuh bakal diganti. Jadi kamu pokoknya 10. Ikutan. Jadi pas lo buka prambors.live, lo klik bannernya, nanti lo disuruh ngisi ada kayak kuis gitu 10.
1: Waduh.
0: Nah lo tuh harus jawab, ya makin lo bener semua, makin besar kesempatan lo untuk ditelepon sama Prambors. Terus nanti, lo bosan gue ngomong?
1: Enggak.
0: Kenapa lo?
1: Enggak, tadi tuh gue nangis. Karena gue juga pengen, kan lo kayak, oh gitu.
0: Nangis, lucu banget ya teman aku. Terus, nah terus, jadi misalkan nih, lo udah jawab 10, gue udah jawab 10. Nah terus nanti lo tuh kita bakal ditelepon sama Ralfi.
1: Oh Ralfi.
0: Jadi kita berdua dapat tiket nih, tapi nanti kita berdua akan rebutan vinilnya Ye. Gitu kuisnya.
1: Wah,
0: detail kan gue taunya.
1: Mental gue juga mental kalah tuh kalau kayak berantem kayak gitu tuh.
0: Gue kebetulan tadi ikut briefing bareng Dihar sama Ralfi. Makanya gue paham banget. Jadi menurut gue materi kata ini gak do justice. Kayak
1: iya
0: simple
1: ya.
0: Banget ya. Padahal ya tidak sulit. Tapi ada beberapa step, semoga kaula muda bisa mendapatkan tiket Ye Live in Jakarta.
12: Tango from 4 p.m. to 8 p.m. on prambors.live.

0: boleh mau kemana.
1: Tango on Prambors Radio.
2: Oke. Okay. Oh, ada lagu berputar di balik. Enggak apa-apa. Kata Bang Dok, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Ya penting bukan kita berputar gitu. Sudah kita cabut aja deh udah. Udah, kita hentikan madness ini.
2: Ngerti deh sama semua mekanisme yang terjadi di hari ini.
1: Kaulah muda, terima kasih banyak buat yang sudah dengerin kita. Besok dengerin lagi Tango in yes. A better solution. Ini yes. Better solution juga parah.
2: Win-win.
1: Win-win solution. Yes. Terima kasih banyak buat produser Louis, terus buat Ratu juga.
2: OPP buat, Doi
1: buat dan Nobel juga is in Nobel. The house. Hidup MRBJ-ku. Masjid Raya Bintaro Jaya.
2: See you tomorrow, Kaula Muda.
1: Yes.

0: family doesn't like them.
1: Oh, interesting.
0: That's always really eye-opening for me. My mum.
2: Special performance. Yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Kalau muda, pengen staycation tanpa harus keluar kota, cobain Ibis Style Jakarta Mangga 2 Square. Hotelnya artsy dengan tema mural pop art, kamarnya nyaman, fasilitas lengkap, plus kolam renang yang luas. Lewat promo Stay in Styles, Move in Comfort, mulai dari Rp450.000 plus-plus per kamar per malam. Udah termasuk sarapan, untuk 2 orang dan akses kolam renang Novotel Jakarta.

0: Looks like it, crew.
1: It's Cap and Ede on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Ede. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ede. Mohon bantuannya, crew.
0: Target achieved. Thank you so much for the help, crew. Let's fly tonight, yes? On a night flight? It is your Captain Ede speaking, CPSS 3 Maret, yes, di hari Selasa, 13 Oktober 2026. It's flight cap 1392. 2 bulan, 11 minggu terbang ke bulan bersamamu, crew. How about that? Malam hari ini, di jam 8.23, sadly to say, cara mainnya akan berubah, yaitu...
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: How is your Tuesday? Spill menjadi tim nulis karena hotline-nya lagi down, crew. You cannot voice notes me malam hari ini. Aku bakal kangen sama suara kamu semalaman. But that's okay, nanti jam 10 malam aku jemput kamu naik bareng di TikTok aja ya. But selama 2 kelas sampai jam 10, kita gak bisa main voice notes. So... let's get used those Prambors.live yang sudah ada videonya, yes, dan ada live chatnya, go get them, dan nulis di IG Cat Ede. Seperti beberapa yang sudah mengerjakan tugas hari ini, ngumpulin all the comments, yes? Tuh kan, Cap, what's up, down ya, kata Helen. Betul. Kamu pasti dalam keadaan sekarang, crew, in the blackout of... kamu pengen ngechat Prambors atau pengen nge-voice notes ke Prambors, but you can't. Because nomornya it didn't exist, crew. Hilang, yes? Sama kayak aku, yes? Yeah, well, it is what it is, crew. Yang penting, there's you, there's me, there's Cap, there's crew. We're good to go, okay? Dari Cipe Andini, pemenang The Squid Game Experience, weekend kemarin, Cap and crew sempat main ke Agora Mall untuk mencoba The Squid Game Experience. Check di socialsnya, yaitu di SideQuest Worlds, okay? SideQuest Worlds, go check them out, crew. Super duper fun. Gila, main 6 wahana, man. Top leadernya adalah Cipe nih, yang laporan ya. Gue juara 2, BTW. Hah? Top 5 sih gue, tapi naik ke juara 2 akhirnya. Ya kalau di Squid Game aslinya sih gue udah mati juga, karena cuma ada satu orang yang hidup ya. Anyways, Cipe laporan katanya, weekend kemarin after Saturday Squid Game Cap, minggunya aku ada jadwal visit vintage photo booth baru di Blok M Square. Dari yang ganas, brutal, jadi soft cute girl. Yes, go check them out, crew, di Blok M Square, ground floor, Blok A, nomor 273. Yes, if you're looking for some vintage photo booth, check di... namanya adalah Boothie House, okay? Boothie, B-O-O-T-H-Y, Boothie House. New second flagship store, so go get them. Vintage photo booth, yes? Go get them, di Blok M, yes? In the meantime, yeah, Prambors.live, I see you. Coba aku cek ya, Prambors.live, where were you? Okay, Luna, Dimas, yes? Rahma, padahal mau spill K-drama today, Cap, di Wawanya. I know, right? Kamu lagi nonton apa? You know what? Malam hari ini, semua suara kapal milikku, crew. Jadi kamu nyaut-nyaut aja ya. Either di TikTok atau di live chat, okay? In the meantime, buat kamu yang akan manifesting ke romantic tournya Bruno Mars, if you have got the tickets already, oh, look at me, sudah ada di Prambors at Live, crew. Let's go! Dibantu oleh videographer Nobel. Malam hari ini yang bertugas minggu ini adalah Nobel ya. Kalau minggu lalu adalah si Pisces Khalif, minggu ini adalah Nobel. Okay, so let's play some Bruno, the happy birthday week Bruno. Here's some treasure.

0: on it. You got it, crew.
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: how is your Tuesday? WA down ya, gak bisa hotline, gak bisa voice notes, crew. So, make the most of live chat di prambors.live. Hi. Giving you a love sign yang nonton di prambors.live. Hi 007, hi Dimas. Hi Luna. Hi Helen. Hi Dimas. Hi Vanarche. Anak baru, crew. Meet Van Vanarche. Captain Doggy Dog. Hi Rahma, Kevin, Fadil. Tumben Wawa down. Iya lagi. Gosip-gosip kapal ya. Sudah terjadi di grup The Dandies with Kenny tadi pagi. Kenny yang nanya, ini WhatsApp kenapa ini gak bisa dipake? Ya betulah, namanya juga kapal, crew. Udah 2 bulan 11 minggu, man. Pasti ada aja yang butuh di maintenance, yes? So, please be patient. Hi Fabs, my Taurus girl Fabs. Kayaknya tadi kamu main di Ralphie atau di Tango juga ya. Aku udah mulai hafal nih pemain-pemain live chat malam-malam yang juga main di Ralphie, di Tango, di Dandies. Love that about you, crew. So, since malam hari ini tidak ada suara crew untuk maju depan kelas. Sepi ya. Semoga besok akan kembali lagi. So why not? Let's update you dari produser Damar yang satu ini, crew. Lagi ada giveaway-nya juga. Yay, live in Jakarta, yes. Di jamnya Ralphie.

mendadak, yay, live in Jakarta 2026. Dari tanggal 12 sampai 15 Oktober, crew, akan kami ingatkan selalu. Yang pengen nonton Yay live in Jakarta, Prambors bagi-bagi tiket konser Yay, formerly known as Kanye West, buat lo. Caranya gampang, tinggal buka prambors.live, klik banner mendadak Yay, terus jawab trivia quiznya, oke? Sumpah, tadi gue nyari di mana sih quiznya? Coba gue cek quiznya, oke? Mungkin cuma ada di Jamer Alfi ya, crew. Oh ini ada nih, mendadak Yay. Yes. Nanti bakal ada questions dari 1 sampai 10. Siapa nama asli artis yang dikenal dengan nama Ye? Kanye West, gampang, lanjutkan. Apa judul album debut solo Kanye West yang dirilis pada 2004? Gampang, College Dropout. Kayaknya ya. Ya mungkin gitu lah. Lo coba main aja, crew. Ini kalau gue isi, lo tahu jawabannya apa? Silakan jawab pertanyaannya sebanyak-banyaknya ya. Ada 10 nih. Kumpulin poin setinggi-tingginya karena ada hadiah vinyl Ye. Sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026 juga ada. Lo, crew dengan poin terbanyak akan mendapatkannya. Kuis berlangsung dari tanggal 13 hari ini sampai 16 Oktober. Sampai Jumat berarti ya. Jadi jangan sampai kelewatan, pantengin terus prambors.live. Dan tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralvi jam 2 sampai jam 3 sore. Yes? Go ahead, ikutan dan kumpulkan poinnya. For more info, klik prambors.live. Gak bisa nih gue gak bisa nih kayak gini-gini, crew. Gue harus jawab nih, apa judul album debut solo Kanye West yang dirilis pada 2004? Coba gue cek ya. Yo. Ini gue lagi parkir dan bantuin lo ngisi quiz, oke? Ini bener College Dropout kan? Jadi saat lo menjawab, lanjutkan. Itu tidak ada soal jawabannya, tidak ada kayak benar atau salah gitu, crew. Jadi ya udah coba main aja nih. Pertanyaan kedua adalah. Ketiga. I know I got a bad reputation. Kemudian missing lyrics, leave a pretty girl sad reputation, start a fight club, bad reputation. Mana di bawah ini lirik lagu yang benar? Ini tentang Taylor Swift ya. Ah susah, nomor 3 udah susah, crew. Ya lo cobain aja sendiri ya. Cobain sendiri ya, in the meantime. Mari kita coba untuk ngevote di prambors.live chat. Assemble, live chat, oke? Okay? Gue pengen tahu lo pada bisa atau enggak, ya? Sekalian cek kecepatan live chat sih. Gak usah diragukan ya. Satu atau dua malam hari ini moodnya buat Ye. Which Ye song fits you on a Tuesday, okay? Is it a sappy kind of Tuesday, crew? Kalau kamu sappy, sad and happy, ketik satu di live chat, prambors.live. Satu, this is Ye and Adam Levine, satu, go. One.

asli ini dibawain di setlistnya crew. Semoga iya di Jakarta ya. Setlistnya dibawain ini. Nah ini dia live monitor gue. Luna sama Dimas satu. Duanya apa Cap? Duanya adalah If Your Tuesday Feeling. Hype Cap, Selasa gue naik gaji Cap. Let's go, touch the sky baby 2.

0: heard him say. And you heard me say a couple of times, crew, that I love you, I miss you always, terbang bersamamu. But what I love about you adalah...
1: It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: You are super helpful, you know that? You as a listener and as a crew, you are super helpful. Gue bilang gak cuma yang ikutan kelas aja, yang nyaut-nyaut di live chat, yang suka nge-tap di TikTok, yang suka request, yang suka nge-vote, yang suka voice notes, but semuanya yang juga menjadi sinners, silent listener, malam hari ini, or every night that we fly together, crew, yang duduk di pojokan aja, thank you for flying together, yes? Contohnya adalah Luika. Luika tahu kalau malam hari ini voice notes tidak bisa. WhatsApp down, yes, a couple of times. Dan dia pindah, migrasi dia ke live chat. Hai Luika Leoni. Yes, ini PR-PR buat semua yang bermain di Prambors.live chat, oke? Okay? PR kamu adalah, please, put on some profile picture, oke? Okay? Helen, Luika, ya, yeah, caranya adalah, gimana caranya? 007, gimana caranya? Spill dong, coba setting paling atas kalau nggak salah. Oh, klik profil kamu sendiri, kemudian edit profil dan tambahkan profile picture, oke? Okay? Because what? Di WhatsApp aku nggak bisa lihat profile picture kamu. Yes, WhatsApp for business, yada yada yada. But di TikTok sama di Prambors.live, aku pengen lihat profile picture kamu. Yes, Fabs, ya? Yeah? Ini si Fabs juga nih. Kenapa profile picture kamu menangis, Fabs? Si Taurus Girl. Yes, Luika Leoni, terima kasih buat cerita positifnya kemarin di hari Senin, ya. Kisah perjuangan CSR kamu memberikan aku energi setiap harinya. Yes, Venarche, ini juga Venarche. Sudah Cap, see, I can see you real time and I can view you, see, di Prambors.live video. Kalau kamu klik video, you can see me giving you a love sign, V. Yes. Hi, Papoy. Ayu, absen. Yang habis nge-post postingan terbaru TikTok-nya, dia lagi nge-dance lagu Adela. Crew, Adela. Yes, Dom, Anyong, Dom. Ih, Dom. Nanti kita coba deh. Gue, gila. Terbang 40 menit udah kangen suara lo, crew. Kayak sepi amat nih kapal. Gak kuat tanpa suaramu, crew. Okay. Coming up, kita punya updates tentang The Weeknd, but first things first, let's play some Jamie Miller. Ini lagunya Cipe. Cipe yang kenalin aku ke lagu yang satu ini bulan Agustus, pas dia pertama kali main ke kokpit di bulan Agustus di hari Jumat malam, crew. Itu pas banget perilisan lagu Jamie Miller, Baby Doll. So, I know the song dari Cipe, si pemenang nomor satu Squid Game Experience bersama Cap. Jomblo Leo, boys go get Cipe, okay? IG-nya adalah Cipe Andini, C-H-I-P-E, Cipe Andini. Baru lulus ya, Chips. Orangnya nggak ada, jadi gue kenalin aja sembarangan, crew. This is Jamie Miller with Baby Doll. Be a doll, would you? Fly together, crew. Nyaut, nge-chat, no voice notes, karena Wawa rusak, and just dance alone. Let's go, what?

0: Kalau Padel bersama Coach Eda, that someone's gotta be you, crew. Yuk iklan dulu, Holy Padel nih mau masuk.
1: Coach Eda Holy Padel mencari siswi baru tiap Selasa dan Kamis jam 12 sampai jam 3 sore di T3 Tirta Yasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court.
0: I'll see you this Thursday, okay crew? That would be it. Wawa lagi down crew, gak bisa voice notes. So, kita lagi bermain di prambors.live chat. Hai Mayang, yang belum ada prof pic-nya. Is this Mayang Gemini? Hai. Sumpah, I've said this many times, tapi lagi banyak Gemini yang mendekati aku, crew. Kayak, crew aku semua magnet Gemini. Fix ini gara-gara Damar ya, produser Damar si Gemini. Dia adalah magnet Gemini, dan juga ketua kelas Sandy ya, si Gemini juga. Kayak Mayang, Luna, Ayu, sih di prambors.live, ini semua Gemini. Bahkan kemarin ada, siapa poy? Kemarin Nadia, siapa penyanyi? Aduh lupa namanya, yang kemarin gue mau jemput. Ternyata dia gak bisa, padahal udah masuk crew ke waiting room, dia cabut. udah ada ya? Wait a bit, no, belum ada. Coba ketik no kalau Mayang udah ada prof pic crew, ketik yes kalau Mayang udah ada prof pic. Gimana gue ngomongnya bosan? Pokoknya yes kalau Mayang udah punya prof pic, no kalau Mayang belum punya prof pic. Di aku kamu masih kuning tulisannya MA. MA. Makan, aduh lapar lagi. Okay, anyways, I see you crew, semua, ini kan aku lagi fokus di live chat ya, jadi aku bisa lihat semua sautannya. Dominic katanya, Cap review film 4 musim Pertiwi dong, kan ada scene yang kamu banget, yang mana? Yang UFO. Man, I love 4 musim Pertiwi. Besok ya, besok hari Rabu aku pengen buka Cap's Movie Club, okay? Aku soalnya kemarin nobar sama crew, Other Mommy, yang kata Ralphie tadi dan Julio juga bilang reviewnya super jelek ya kalau di data. But you know what? I enjoyed it so much. Gila, man. Jessica Chastain. Gue sempat ada satu scene di mana bahkan gue yang tidak wanita aja tuh tiba-tiba mata gue berair, crew, kayak anjir scene ini. Gila. Jessica Chastain sih. I love you, Jess. Yes, aku nonton Other Mommy sama aku nonton 4 musim Pertiwi. Filmnya Putri Marino. Besok ya, besok hari Rabu ya. Anyways, hello Aruni. Aruni, request lagu K-pop. Pas girl, 11 menit lagi masuk ke K-pop club. Baby Monster is filling in, yes. Andrew J, yoi, mau beliin makan kirim kemana? Itu dia, Narendra udah balesin. Best lah sih crew, you are super helpful, okay? Andrew J, ditunggu traktirannya. In the meantime, jam 20.49. Let's update you with some of the weekend updates, crew. Yes, the weekend updates. Shall we do this? The weekend updates, of course. Let's get some timeless. One, two.

update dari produser Damar. Penemuan harta karun di konser The Weeknd. Niat hati singgah mau sing along lagu Blinding Lights, malah ketemu dalam tanda kutip ranjau darat di tengah lautan penonton. Buat yang ngikutin The Weeknd, konser The Weeknd di Bangkok kemarin mendadak heboh, bukan cuma karena performanya yang pecah, tapi gara-gara ada penemuan dalam tanda kutip harta karun misterius di lantai area standing. Dari foto yang berseliweran di X, penonton kelihatan pada ngelilingin satu titik sambil jaga jarak, berusaha banget tidak mendekat ke area faces itu. Panik campur heran pastinya, kok bisa-bisanya ya ada yang... Aduh, mohon maaf kru kalau lagi makan ya. Dalam tanda kutip, buang hajat pas konser lagi seru-serunya. Gile bos, gak bisa ditahan banget itu bos. Padahal konser After Hours Still Dawn Tour ini sold out dan harusnya jadi pengalaman paling estetik. Aduh, aku bayang gue. Ya buat fans Asia nih maksudnya jadi pengalaman paling estetik, tapi ini benar-benar definisi malam konser yang enggak bakal dilupakan tapi dengan cara agak lain ya. You know what? Gue enggak mau tercemar thumbnail ini. Jadi please algoritma HP ini ya, jangan biasanya kan gitu kan kru. Kalau kita ngomong apa, HP kita yang ada mic itu dipasang chip jadi the global elite bisa mendengar kita ngomong apa, langsung dimasukin nih thumbnail kayak ginian. Jadi jauh-jauh deh. Okay, jam 2:51 kru. I'm out of time, okay? Too much yapping aku malam hari ini. Capek juga ya, gak ada suara lo. Okay, aku fokus untuk buka kamar TikTok dulu. We are out of time with The Weeknd. Yes, here it is. Some of the out of time with Tomoko Aran. Yo! In one and two and...

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Please welcome to Baby Monster Listening Party of Chum. Masuk ke EP ketiga mereka, Chum Chum Chum, which means dance crew. Shout out to all Monsties. Nama fandomnya adalah Monsties, yang weekend ini bakal main ke Indonesia Arena untuk nonton Baby Monster. Finally, di era Chum ini, C-H-O-O-M. Okay, TikTok crew, let's get it! Kita live di 3 POV, yes. Di Prambors at Live, di TikTok Prambors, TikTok Cap Ede. Let's fly, crew. This is gonna be quick. Ada 4 track saja. So, karena Wawa lagi down, hotline lagi down, jadi kamu gak bisa voice notes, but still, TikTok is on, yes. So please, enjoy and dance around, crew, okay? It's Cap and Ede on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Ede. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ede. Mohon bantuannya, crew. TikTok Asia di Baby Monverse. Yes, hi Sandy di Amerika. Ada juga John di Lombok. Ada juga Asia. Asia di TikTok. Asia di Baby Monster. Ada 7 crew personel Baby Monster. Aku kenalin, yes. Album Chum ini akan relate kalau kamu adalah Pisces, Virgo, Aries, Aries, Aries, Libra, Leo, yes. Aquarius juga ada. Jadi kita punya, ada Ruka, ini adalah bias gue. Jadi kalau di Baby Monster ada 2 cewek Jepang, crew. Ruka dari Jepang, 20 Maret 2002, Pisces, rapper sama performer, yes. Ada Parita dari Thailand. Parita adalah Virgo, vokalis dengan warna suara yang lembut dan elegan. Ada Asa, my love crew. Tadinya gue Ruka, tapi pindah ke Asa setelah dia potong rambut pendek. Asa, 17 April 2006, Aries. Kemudian ada Ahyeon, yang super kiyowo. Kayak kalau di Baby Monster ngeliat Ahyeon, udah pasti Ahyeon gitu. Ketahuan mukanya, crew. 11 April 2007, Aries. Ada Rami, 17 Oktober 2007, Libra. Ada Rora, 14 Agustus 2008, Leo. Dan Maknae, yang paling muda, Chiquita, temannya Farita, dari Thailand juga. 17 Februari 2009, Aquarius, Maknae. Jadi dari 7 personel kita punya 2 dari Jepang, 2 dari Thailand, dan 3 dari Korea. We got 4 tracks right here. Moon, Let's Get Dark. This is the first of the 4. Ready? This is Ruka, Farita, Asa, Ahyeon, Rora, and Chiquita with Moon. Let's blow.

Eyes on Me crew. That was Baby Monster with Moon. What do you know? Gila, TikTok wave-nya dari 200-260 viewers. Let's go, langsung 2 juta likes malam hari ini buat Monsties. Aku izin karena ini adalah K-pop club. Aku pakai back sound dari drakor Our Sticky Love ya, crew. Karena I couldn't find another back sound yang super enak selain ini buat semesta kekoreaan. Still, suka banget sama back sound yang satu ini, so. What about it? Let's go to Moon, okay? Moon, just now by Baby Monster. Pemanasan sebelum weekend, ini ketemu Aisa, yay! Kalau Moon adalah dark, dreamy, and a bit mysterious. An opener yang membangun suasana sebelum album masuk dengan energi dance yang explosive. It's a headphone volume 30 session late night playlist, yes? Track kedua, crew, langsung dihajar oleh title of the EP ketiga mereka itself, yaitu Chum. Chum. It's a dance practice kind of song. It is a workout fitness mix. It is a performance edits. Reels kind of song, crew. The song is just lit. I love Chum. Grr.

Gue nunggu banget flow-nya Aisa di sini, crew. Kayak kok bisa ya di satu lagu duo rapper Jepang ini nge-rap bersamaan gitu. Ruka dulu kan, Ruka nge-rap dulu nih. Gila, kamera ready sih di sini, crew. Ya, siap mengambil angle Ruka sama Aisa. At its best, crew. Aisa tuh angle kiri. Sama kayak aku dia. Ruka tuh juga angle kiri, crew. Yang angle kanan cuma Rora kalau di Baby Monster. Kayaknya ya. Sampai udah ngapalin. Okay, let's play track number 2 out of 4. This is Choom. C-H-O-O-M, yang artinya adalah dance. Let's go. Aisol is here di TikTok. TikTok is lit, crew. Udah di Sawer dari tadi 007. Sawer terus buat Monsties, Baby Monsters.

0: semuanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau muda, pengen staycation tanpa harus keluar kota, cobain Ibis Style Jakarta Mangga 2 Square. Hotelnya artsy dengan tema mural pop art, kamarnya nyaman, fasilitas lengkap, plus kolam renang yang luas. Lewat promo Stay in Styles, Move in Comfort, mulai dari Rp450.000 plus-plus per kamar per malam. Udah termasuk sarapan untuk 2 orang dan akses kolam renang Novotel Jakarta Mangga 2 Square.

Ulalah, dapat traktiran dari Andrew J di live chat. Andrew J, thank you so much traktirannya. Katanya udah sampai bea cukai, aka resepsionis PHQ cap, nggak ada orang. Aduh maafin. Jam 9:30 lagi pada kosong kayaknya ya. Jadi mohon titip di meja security aja untuk cap Eda. Whatever it is, thank you so much. Grateful. Dari diriku sama ayam, kata Andrew J. Thank you. Aku balas dulu di Prambors.Live crew. Malam hari ini voice notes down, jadi aku bisa banyak nulis. Kangen deh. Gila, 2 jam isinya suara gue semua crew. Gak biasa nih. Oke, aku catat dulu ke Andrew J crew, oke? Okay?

0: Thank you so much, Andrew J. I love you. Salam buat Ayang, oke, okay? Andrew J. Tadi gue misu-misu lapar nih, crew. Padahal hari ini gue udah makan, dikasih sama Sandy Tian Lala Milk Tea, crew. Gue dikasih 6. Gara-gara kemarin gue dengerin curhatannya dia, tetangga gue nih Sandy di Amerika, yes, Indianapolis. Kemarin dia curhat soal udah ngedekor rumahnya pakai Halloween stuff, terus udah ngedekor bunga. Tapi ternyata di sana ada those cute rabbits yang makanin bunga, crew. Eh, tiba-tiba dia main ke cap, ketok-ketok, dikirimin Tian Lala nih, dapat Dahong Pao Tea, dapat Earl Grey Milk Tea, dapat 3 Jasmine Milk Tea. Gila. I'm in need of a sugar rush minggu ini, crew. Thank you, Sandy. Pas banget, aku hari ini lagi abis tenis sama berenang, jadi so good. Aku makan malam tadi roti kacang bakar, crew, sama ketan hitam dan kacang hijau. Jadi kayaknya masih kurang ya. Besok makan lagi. Karena aku udah gak makan malam, kecuali kalau lapar banget. But thank you so much, Andrew J. You're the best. Jam 21.30, so that would be it, crew. Oh my god, cepat sekali, setengah jam. A listening party of Baby Monster Chum, EP ketiga, yes. So, before we update you dengan update dari producer Damar, yes, yang ada update tentang deretan nominasi Mama Awards resmi dirilis, yes. Buat yang baru gabung, ini lagi kelas apa, Cap?
1: It's Captain Edeon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis, silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: K-pop Club. Please, fill me in. Karena tidak bisa voice notes, boleh nulis di prambors.live. Biar aku bisa baca. Kalau di TikTok kan udah gak bisa baca, crew. Kayak rame banget. So, mari kita akhiri dengan how about you do me a vote, 1 atau 2 ya, lagu Baby Monster. Which vibe do you want malam hari ini, crew? I got mine, but I want to check yours, okay? Let's vote di TikTok dan di prambors.live. You ready? 1, if you want to go all the way drip, drip, drip, drip, vote 1. Gue ngakak soalnya TikTok nih super receh nih. Lagi kelas denger Cap Eda ngoceh, betul. Gila, Pak Poy udah langsung nge-vote 1, tandain Cap. Dengerin dulu drip biar ingat ya, drip yang ini, crew. Kayak drip gak sih

nih buat Aisa yang kangen Rami. Rami di sini masih ada ya, crew. Dia lagi hiatus Rami si Libra ya. Wah gila, Aisa sih gila nih lagu ini. Ultimate. Oke. Susah kayak lawan drip ya. Tapi siapa tahu ada yang mau vibe yang lebih playful, yang kayak baru ketemu sama cewek atau cowok, ganteng, cantik nih, I really like you at the first glance. This is a song about love at first sight, crew. My favorite baby monster, karena di sini semuanya kawaii sekali. Dua, tim dua, really like you. Let's go.

Rambors Alive semua nge-request satu, nge-vote satu, yes. Oke, okay, TikTok. Kamu penentunya, kalau aku nengok ke TikTok yang paling bawah, aku play ya. Satu.

0: You got that drip, crew. What do you know? Oh my god, 14 juta likes malam hari ini.
1: Banyak anak baru yang baru masuk jam 9.37 ya.
0: Thank you for the love of Baby Monster. Let's head on to update dari produser Damar malam hari ini, crew. Shall we? Tarik nafas dulu ya. Dari Monsties ke Moa. TXT, Vivi Swan. Nice to meet ya. Kita dapat beberapa kru TikTok baru, Stella dari Makassar. Let's go Stella. Oke, okay. Terima kasih sudah hadir di kelas K-pop Baby Monster Listening Party. But here is a lineup. Deretan nominasi 2026 Mama Awards yang resmi dirilis, crew. So buat para K-pop club, siap-siap war voting karena ajang 2026 Mama Awards udah mulai panas. Tahun ini dua grup legendaris langsung tancap gas dan mendominasi daftar nominasi. BTS memborong 5 nominasi sekaligus, mulai dari Artist of the Year, Best Male Group, Album of the Year lewat album Arirang, sampai kategori lainnya. J-Hope juga ikutan dapat anggukan berkat kolaborasinya di lagu Le Seraphim. Is it? J-Hope, let's go. Kemudian next though, Big Bang. Ya, deretan nominasi 2026 Mama Awards. Big Bang gak mau kalah, King of K-Pop ini langsung nyosor dengan 4 nominasi grup plus tambahan nominasi solo buat Taeyang dan G-Dragon yang makin bikin seru, oke? Okay? Coba. Taeyang, Big Bang. Taeyong, NCT. Taeyong, VBTS. Taeyong, SNSD. Taehyun, TXT. Udah bisa gue crew. Next, deretan nominasi Mama Awards, TXT. TXT sama Yeonjun, salah satu personelnya TXT, juga unjuk gigi dengan borongan nominasi keren untuk karya-karya terbarunya. Nah, selain yang sudah gue list, ada banyak banget grup favorit lain yang juga masuk nominasi dengan persaingan yang ketat. Yes, voting putaran pertama udah resmi dibuka. Catat tanggalnya, Mama Awards 2026 akan diadakan megah selama 2 hari. Tanggal 20 sampai 21 November mendatang di Kyocera Dome Osaka, rumahnya Vivi Swan, crew TikTokku ya. So let's vote now, okay crew. Gila, 2 hari ternyata ya.
1: Gila.
0: Kata Moriuchi. Next, apalin fancam BTS ya, Cap? Oke. Okay. Nama asli semua personil. Oke. Okay. Kim Namjoon, RM. Satu hafal tuh. Vote Moa, let's go buat Moa. Let's go with TXT malam hari ini. Nice to meet you crew, let's go. 1, 2, 3. Abis ini kita rayakan birthday Jimin. Abis itu spoiler, Cap Eda punya drakor baru buat kamu. Top 10 di NTLX.

0: Nice to meet ya. It's Captain Ede on Pram Wars. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: It's Cap's K-pop Club. All the best K-pop updates for ya. Just now TXT, aku dapat Moana baru, crew.
2: Kalau kata Vivi Swang di Osaka, Moana Cap. Moa Indonesia, itu dia.
1: Moa nama fanbase-nya TXT. Ada Nadi namanya, Nadi, N-A-D-Y. I love you. CBS, Biam Gyu. Kalau Vivi Swang, Subin. Kalau Cap Ede, antara Yeonjun atau Huening Kai. Thank you, Vivi. Sudah mengenalkan TXT ke aku, terutama di era Setsuna Hanabi. Kak. Yuk, kita ke Jimin Crew. Abis itu aku mau kenalin drakor baru aku, yaitu Dr. X. Okay, Dr. X. Number one di platform streaming merah item N itu. Gila. Kemarin dikenalin sama Mike kan. Mike kenalin gue kayak, Cap, ada drakor baru Dr. X. Cek deh di aplikasi N. Terus ternyata nomor satu. Kemarin weekend gue langsung kayak dikenalin sama Jiwon namanya. Idih, pas gue nonton ternyata adaptasi dari live action Dr. X Jepang, crew. Jadi, ah, gue banget nih. Cewek, dokter, badass, pinter, edan, alik, ya itulah semua. Nanti lah. Nanti crew, kita ke Jimin dulu yuk. Prambors Alive, please help me out. Kita rayakan Jimin dengan lagu yang mana malam hari ini, crew? Which one do you want? Okay, aku punya... Aduh, banyak lagi Jimin. Kita nge-vibe aja dulu ya, crew. Eh, nanti gak sempet waktunya tinggal dulu. Tinggal 15 menit lagi, cepet banget sih. Ya udah, yuk, vote Jimin. 1, 2, atau 3 ya, 1, 2, atau 3. Main cepetan aja nih, 1, 2, atau 3. 1 buat lagu favorit Cap sama Sandy ini. Sama Taeyang, nah ini Taeyang nih, mana nih? Taeyang adalah Big Bang, ya kan? Jimin sama Taeyang Big Bang kan nih? Correct me if I'm wrong. Vibe 1, let's go. Vibe 1, this is the vibe. Jimin!

keduanya adalah Jimin bersama kembaranku Jake si 3 Maret 2001 sama Charlie Puth yang lagi stadium tour di Korea. Stadium tour pertama dia ada Nayeon dari Twice nyanyi sama Charlie Puth, cakep banget kru pakai dress beige-nya itu. Wangi banget pasti Nayeon ya. Vote 2 kalau mau Angel Part 2. Kita ke mana suara Jimin tuh yang ini, suara Jimin 2. Ini ke Fast and Furious soundtrack, yes? 2. Dari album solonya Jimin sendiri yaitu Smeraldo Garden Marching Band bersama Loco. Here it is crew. It all began June 12. Here it is. Lagu Gemini asli ini 3.

Sangil Chukye, Hamnida Jimin, and Taeyang just now with Vibe. Okay, crew. Kamsahamnida. Nih, aku lapor drakor yang aku tonton ya. Ini literally weekend kemarin langsung top notch nomor 1 crew di aplikasi N. Judulnya adalah Dr. X Mafia in White 2026. Drakor comeback Kim Ji-won setelah Queen of Tears. Oh my god. Siapa yang nonton Queen of Tears di sini? Ketik yes. Aku missed out on that wave crew. Aku suka banget sama soundtracknya Queen of Tears padahal. Siapa cowoknya yang main alien-alien itu kan tuh? Vivi nonton. Aduh, aku gak nonton di saat wave-nya lagi kesana. Aku lagi ngapain waktu itu ya? Stranger Things ya kayaknya. Ya, yeah, well anyway, drakor Dr. X Mafia in White cerita tentang dokter bedah jenius yang berani melawan korupsi dan permainan kekuasaan di rumah sakit. Drama ini tayang di SBS dan juga di aplikasi N, yes. Jadwal tayangnya 9 Oktober sampai 14 November 2026. You know, terakhir, Sandy juga nonton Queen of Tears ya. Terakhir gue bilang crew, cara gue nonton drakor atau series tuh berubah. Tadinya gue sukanya nabung sampai kelar baru nonton. But ternyata saat menjalankan night flight dan ngekawal 3 kantor ini, aku menemukan kalau series yang rilisnya Sabtu dan Minggu satu-satu episode itu lebih enak ternyata buat yang lagi sibuk. Nah, ini Dr. X seperti itu. Jadi tiap Sabtu dan Minggu izin, aku akan tugas belajar Dr. X ini bersama Ji-won. Cute sekali. Ini film Ji-won pertamaku, crew. Gila. Langsung love-love lah sama Ji-won. Pokoknya gue. Ratingnya 7 out of 10. Ini kalau just skim it out a bit. Yes. Verdictnya, respons penonton Korea sangat kuat untuk 2 episode pertama. Namun drama ini masih berlangsung, jadi kualitas keseluruhan cerita dan endingnya belum bisa dinilai secara final. Yes, but I love the character of, kalau lo suka cewek-cewek yang pinter, dingin, jutek, berani, dan gak gampang tunduk pada senioritas, kamu dijuluki sebagai sosok cewek yang brutal di ruang operasi karena ketegasan dan kemampuannya ya. Dan ketika orang-orang tuh memandang kamu sebelah mata, kamu dengan pedenya ngelihat mata mereka dan bilang, sorry, gue gak pernah gagal. Gila. Ini terlalu gila cewek ini, crew, terlalu OP, man. Mulainya udah terlalu OP, jadi gue penasaran, ini bakal OP terus kayak gini gak sih? Overpower kayak gini gak sih sampai November? Jadi Kim Ji-won itu sebelumnya main di Queen of Tears 2024. Kemudian My Liberation Notes 2022. Oh, Descendants of the Sun juga main 2016 ya. Menjadi karakter Yoon Myung-ju. Dia yang mana ya? Pansan gue kayak, kok udah familiar sama mukanya. Sama di Arthdale Chronicles. Udah, gue kenalin dulu sama Kim Ji-won ya. Yang lain ada banyak juga sih pemainnya, but kita fokus dulu di Ji-won ya. Yang gue suka adalah ternyata ini juga adaptasi dari live action Jepangan yang judulnya sama, Dr. X. Kalau Dr. X di Jepang namanya adalah Michiko Daimon. Nah, kalau di Jepang gue enggak tahu ya, gue ngelihat di Jepang tuh lebih sensual gitu. Di portray-nya si dokternya tuh ada yang kayak clubbing, dia dancer di nightclub gitu. Kalau di Korea dia gak ada di episode 1-2-nya. Which, yang di Jepang episodenya udah kelar, crew, dan itu seasonnya banyak banget. Jadi kemarin pas weekend gue nonton yang Korea sama gue colongan nonton yang Jepang, ternyata cocok juga yang Jepang. Cocok banget malah bahkan. Jadi kayak seru nih Dr. X. Jadi izin ya, crew, maafin Vivi Suang, aku gak jadi ke Dracin dulu nih. Aduh, kapan Kapten ada ke Dracin? Padahal Admiral udah masuk ke Dracin, dia udah nonton yang visualnya kerajaan-kerajaan gitu. Tadi dia baru ngelarin yang mana ya? Dia gak mau ngasih tau aku judulnya, tapi dia bilang kayak, gila ini 40 episode, intinya terakhirnya cuma buat perang, kata dia. Dracin. Yeah, well, that's about it, crew. Nanti aku update-update pokoknya setiap hari Selasa, pokoknya. Aku update tentang Dr. X ini ya. Ulala, 5 menit I survive without your voice masuk ke kapal, crew. Gila, abis ini gue pengen denger suara lo pokoknya ya. Kita naik bareng 9 crew. Anyways, let's play some. How about malam hari ini masih merayakan Jimin ya? I'm in the mood for some Smeraldo Garden Marching Band, so let's play this one right here. Jimin, if you may.

Alrighty, TikTok crew lagi main kartu wildcard BTS. Malam hari ini pilihan Captain Eda tapi. Aku lagi demen banget lagu BTS Please. Thank you so much sudah hadir di listening party Baby Monster. Cium, selamat menikmati Baby Monster Sabtu ini di Indonesia Arena. Thank you udah update dengerin soal cerita aku drakoran Dr. X. Thank you sudah merayakan ultahnya Jimin. Let's give BTS some love. Aku lagi demen banget lagu ini crew. Please by BTS. Let's give it up for the boys. Jimin, Sanggul Cuke, Hamida. Habis ini kita naik bersama 9 crew ya, crew yang baru, ayo ikutan main ya. Aku pengen coba 4 crew baru sama 5 crew reguler pokoknya, atau 4-4, let's go, please.

0: Alright crew, jam sebelum gue buka kelas ketiga, buat yang udah dengerin dari kelas pertama jam 8, kelas kedua jam 9, thank you so much. Di jam 10, cara mainnya di Night Fight adalah gue akan mengajak crew di TikTok untuk naik bareng. Udah ada Vivi, udah ada Luna, udah ada Gemini, Papoy. Oke, aku mencari 4 lagi. Kalau bisa sih anak-anak baru, karena ini adalah setiap jam 10 kita assemble untuk bercerita. Jadi kamu tahu cerita kru lain seperti apa, cerita kru lain seperti apa. Malam ini kita bakal main personality card. Jadi gampang-gampang aja, ya. No challenges. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Cuman serunya adalah kita jadi tahu, oh dia begini, dia begitu, oke? So let's get to it, oke? Okay? Aleta juga mau gabung, oke? Okay. Oke, okay, you know what? Siapapun boleh main. But kalau ada anak baru, I would be delighted to have you, okay, anak baru. Jadi kamu tahu cara main di Night Fight seperti apa dan keseruannya seperti apa, you know? Okay, in the meantime, crew, mari kita buka kelas ketiga, Sandy. We go live di TikTok Cap Edit sama Prambors crew, okay? Let's go, Sandy. Buka kelas ketiga jam 10.
1: Boys and girls and captain's crew, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Ada is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the moon, and we are ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
2: Hello there, Captain's crew. Thank you for choosing to fly with the night flight. I'm your Captain Ada. Our mission is to assemble the greatest crew across the universe. If you are one of them, please step right in. We've got a 4 hours flight to the moon and beyond, and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the night flight.
0: What a night. How do we play?
3: It's Captain Ada on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Ada. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ada. Mohon bantuannya, crew.
0: Target achieve. Thank you so much, crew. Postingan TikTok Cap Ada terbaru yang Hon, itu FYP, karena di notice Hon ya. Udah setengah M likes, thank you so much. Yang Rex Orange County, di notice Rex juga sudah mencapai hampir 3 M likes, thank you so much. Sudah di notice beberapa musisi seperti Tiffany Young sama Jessie Barrera, tinggal BTS sama Bruno Mars nih yang belum manifesting for it. So thank you so much udah ngekawal, oke? Okay? My TikTok crew, you're the best. Ini banyak anak-anak baru malam hari ini masuk ya. YGK, Yunita Andrini, I love you, kita sapa-sapa anak baru ya. Yes. Tiffany Masri sih. Tiffany Masri, ada S di sini, yes. Pengen tahu cara mainnya? Well, here it is, okay, crew. Okay, so here's what I'm gonna do, okay? Buat yang mau request untuk naik bareng, silahkan request di TikTok Prambors Radio atau TikTok Cap Ada. I think di Prambors Radio lebih cepat ya. Request dan isi, ini ada masih ada 4 kosong ya, tempat duduknya di Night Flight School, okay? Ruli mau main, let's go, Ruli. Please request. Anak-anak baru langsung request aja. Kamu masuk, jangan takut. Pertanyaan easy questions about your personality, okay? In the meantime, let's get on the get-go. Satu lagu, kemudian kita akan balik dengan 9 crew. Okie dokes. Let's meet me at our spot, crew. Let's go, crew. We fly.

0: Yes, Azid malam hari ini anak baru walk out dulu crew. Ya, yeah, dia lagi walk out. Aku lagi mencari anak baru malam hari ini. Satu aja. Cuma kalau nggak ada, ya udah. The regulars will play the cards.
1: Okay, satu lagi. Cowok cuma info ya. Mic aja deh mic. Atau alet, ayo. Alet udah bagus sih. Udah, info cowok sendiri lagi.
0: Aleta, let's go.
1: Nah ini dia. Lo gak apa-apa, lo cowok sendiri kan ada gue.
0: Lo gak sendiri bre, tenang.
1: Yaelah, deg-degan aja lo. Oke crew, mari kita main. Bentar ya. These days gue lagi repot sama headphone gue nih, kabelnya kemana-mana crew. Kita main level easy. Oke, kita main dari nomor 1 ya, level easy dulu. Sandy boleh ketua kelas, pick a number 1 sampai 20. 1 sampai 20 pilih berapa Sandy?
2: 9.
1: Sebutkan hal yang bikin lo susah bangun pagi. Oke, bagus. Sandy si Gemini duluan, spill. Yang bikin lo susah bangun pagi, yes.
2: Aku tuh kan overthinking orangnya.
1: Iya.
2: Kalau lagi ada sesuatu hal atau apapun gitu, nah itu biasanya kepikiran terus nggak bisa tidur, terus baru tidurnya tuh jam 2-an gitu. Ya udah deh tuh susah deh tuh bangun pagi.
1: Gila.
2: Atau kebanyakan makan.
1: Gue baru tahu ternyata lo tidur jam 2 pagi ya. Kirain tidurnya piawai.
2: Enggak pernah, enggak pernah selalu telat kalau tidur. Kayaknya akhir-akhir ini malah tidurnya enggak banyak nih. Enggak tahu kenapa otek overthinking.
1: Oh, kirain otek bersulam. Anyways, hey, kesukaannya Aleta itu. Langsung kita ke seberang belakang, duduk di belakang Kim Poi. Aleta, satu hal yang bikin lo susah bangun pagi. Kan lo susah bangun pagi itu, spill. Nah, kan ketawa dia.
3: Sebenarnya rasa males ke kantor aja sih itu. Alasan yang cukup valid, gue lama-lamain di tempat tidur karena mager aja.
1: Lo kantor baru masih males juga lo Aleta, tolong dong. Heh. Gila lo.
3: Ya gue belum ada teman seumuran di situ, jadi gue makin males cepat-cepat nyampe kantor.
1: Oh iya, jadi lo clock in clock out gitu ya. Kalau udah cabut gitu. Ya itu dia.
3: Betul.
1: You go girl, pantesan jam 10 bisa naik bareng terus dia. Disiplin.
3: Tunggu sekarang.
1: Aleta. Lagi. Iya, kamu pilih siapa yang mau jalan duluan. Sebut namanya, silakan.
3: Luna.
1: Luna boleh, Luna Gemini, silakan. Satu hal yang bikin Luna susah bangun pagi. Yeay, baru mikir lu cumi. Gue gibeng juga lu. Luna. Suara Luna enggak ada, guys. Luna. Tugas. Nah, ini suara kamu baru ada. Tugas apa? Coba ulangin lagi.
4: Oke, bentar. Nah, ulangin lagi ya.
1: Okay.
4: Biasanya kalau enggak overthinking biasanya ngerjain tugas. Biasanya ngerjain tugasnya sampai nangis-nangis.
1: What the hell, girl?
4: Suara kok ada enggak sih?
1: Ada. Please do your best, oke. Okay? Ini Gemini-Gemini pada overthinking, kenapa sih? Oke, kalau gitu aku ke teman sebangku kamu, Papoy juga Gemini. Coba, nggak boleh overthinking ya. Coba cari jawaban yang lain. Susah bangun pagi karena apa? Tapi kalau overthinking juga ya nggak apa-apa. Aku aja. Gimana Papoy?
3: Ya, aku nggak overthinking. Tapi kan emang aku tidur pagi juga, jadi bangun pagi susah.
1: Itu betul. Spill dong ke aku dong. Aku belum pernah tahu. Kamu kan emang ngalong. Tidurnya jam berapa dan bangunnya jam berapa coba?
3: Biasa tidur jam 2 atau enggak jam setengah 3. Atau kadang-kadang kalau emang enggak tidur banget tuh, orang-orang bangun subuh aku baru tidur ya kan.
1: Berarti mostly kita sama Pak Poy. Setengah 3 at the regulars. Tapi kalau kayak besok libur nih subuh.
3: Iya benar. Itu benar.
1: Pantesan guys, Pak Poy adalah the number one most hour views TikTok live-nya Cap Eda, mengalahkan RF The Fadi.

0: Jepang masih susah bangun pagi, kenapa yo?
1: Itu loh Cap.
2: Apa tuh?
1: Itu loh.
2: Apa tuh?
1: Dingin.
0: Oh iya bener.
1: Dingin.
0: Bener.
1: Dingin pas winter.
0: Bener.
1: Males bangun.
0: Lagi menuju lagi. Jadi kamu ngakali ini gimana?
1: Nggak bangun.
0: Yeay. Ikutan selimutan. Oke, sebelum selimutan ya.
1: Gitu,
0: ya. Sebelum FF. Anyways, Vivi mau siapa yang jalan besok? Besok. Abis ini maksudnya.
1: Berarti tinggal rules dong.
0: Iya. Rules the rar. Bukan rules. Kamu kenapa susah bangun pagi, Virgo?
3: Selain tidur malam, masih
4: anjay suaranya.
0: Betul, gila dari Vivi yang dari Vivi yang kayak bantal empuk tiba-tiba ini guling kasar. Au.
3: Selain tidur malam karena enggak dibangunin suami Ais.
0: Ayayayay.
3: Enggak dibelai.
0: Rar. Iya, jadi gitu ya. Junior-junior silakan belajar nih. Harus dibelai ternyata.
4: Ini pagi-pagi dengar suara gini gimana enggak bangun sih, Cap?
0: Gue sih langsung kayak weh, weh, gue lebih kayak bangun mata gue dibanding yang itu, Sandy. Aduh. Ya yeah, well. Ruli, kita naik ke level medium ya. Ini menit ke-15 kita naik level medium sampai hard. Ruli pilih nomor dari 21 sampai 40. 21 sampai 40.
3: 26.
0: Buset. Nah, suaranya gawat ya. Sebutkan satu hal yang bikin seseorang terlihat berbeda saat sedang jatuh cinta. Itu dia Kimpoi ke Shinta Devi. Oh, Kimpoi ke Ruli, siapa yang mau jalan duluan, silakan. Tunjuk. Sebut nama.
3: Kimpoi aja, Kimpoi. Boleh.
0: Poi, buka Poi, Arias. Alasan kenapa seseorang terlihat beda saat lagi jatuh cinta. Nomor 26 ya.
4: Kimpoi lemes dengan suaranya.
0: Oh, lo di skip.
5: Yaudah gak apa-apa lah.
0: Bentar. Ini emang sering terjadi ya. Ini emang sering. Bentar. Kimpoi, kenapa lo susah bangun pagi? Silakan. Kenapa lo susah bangun, Kimpoi?
5: Gak relate sih. Sebenarnya gue tuh selalu bangun pagi, tapi gue gak bisa bangun ke pagi ketika habis race trail run. Itu pasti capek banget dan besoknya itu pasti tidur sampai ya 12 jam full, gak bisa diganggu.
0: Kalau habis berbuat bangun pagi gak?
5: Oh, bangun pagi tuh mandi dulu pasti biar seger kan.
0: Emang berbuat apa?
5: Oke, tadi next.
0: Oke, okay, oke. Okay. Gila, dia pakai kartu skip. Gila. Apa? Suhu mainnya. Oke, okay, anyways,
5: next level, kenapa terlihat berbeda ketika sedang jatuh cinta?
0: Betul.
5: Oke, okay. Biasanya tuh orang ketika jatuh cinta itu energinya tuh unlimited. Jadi, ketika orang jatuh cinta itu meledak-ledak semuanya tuh. Beda dari hal-hal biasanya, dari belai apa jambulnya itu pasti beda gitu kan.
4: Emang lo pernah, Kimpoi?
5: Belum pernah sih, ajarin dong kak.
1: Bohong banget, Kimpoi.
0: Emang enak, Poi, diserang mulu.
5: Kecil tahu. Belum tahu.
4: Apanya yang kecil? Kimpoi kecil.
5: Emang sukanya yang gede-gede ya?
1: Nyalinya.
4: Nyalinya kecil. Gak kerasa.
0: Siapa yang bilang nyalinya?
5: Satu lawan semua sini.
1: Aku.
0: Oh Vivi, betul Vivi, bagus. Makasih udah disapu.
4: Itu tadi suara ojek ya di belakang ya?
0: Tahu, di pengkolan mulu dia.
1: Ketoprak.
5: Oh, gue lagi di ini, lagi ngewedang jahe di teman di kampung. Lagi wedang jahe.
0: Kimpoi dan serba-serbi kuliner pengkolannya. We all know and love. Poi, siapa yang jalan duluan besok mulu gue? Siapa yang jalan duluan abis ini?
5: Karena tadi Vivi Suang yang udah nyapu, sekarang Vivi Suang yang di Jepang nih, Osaka.
0: Bentar. Namanya Vivi Suang, bukan Pipi Suang. Kesel gue.
1: Persian.
5: Biar akrab. Masa harus Vivi Suang.
4: Emang orang Sunda gak bisa ngomong app.
0: Bisa
1: kok Persian itu.
5: Pendayan jadi gak bisa ngomong app gitu. Gara-gara di Pendayan 3 hari. Pipi Suang.
0: Iya, Pipi Suang Persian, silakan. Hal yang bikin beda saat sedang jatuh cinta. Hai, yoroshiku.

0: mungkin ini kali ya, senyum-senyum sendiri gitu. Orang kalau lagi jatuh cinta ya.
1: Kayak kamu waktu di MRT Mangku Subin gitu ya?
0: Itu materi, aku bukan senyum lagi.
1: Teriak dalam hati, karena di Jepang kalau di MRT gak boleh teriak-teriak, Vivi. Vivi, siapa yang jalan next? Pilih, sebut nama.
0: Bawa aku aja deh, Luna.
1: Luna? Bukan Luna, Palangkaraya girl. Yang bikin beda pas lagi jatuh cinta?
2: Tegang sih. Tegang ketemu orang yang disuka. Tegang. Saya dapat ada yang tegang gitu. Tegang. Kayak jantung tuh mau lepas. Bukan yang itu ya, saya tahu maksud Anda.
1: Jantung. Jantung guys, Sandy Kim Poi nih. Nih. Parah nih.
2: Naik senyum-senyum sendiri.
1: Nah, itu betul, itu betul. Oke. Ini ada rules baru ya, ini bagus tapi. Jadi gak boleh ya,
3: soalnya Kim Poi itu gak jatuh cinta aja, tegang sama senyum-senyum sendiri. Itu emang dasar aja, emang gatel.
1: Itu namanya mesum, anyways. Ya betul, jadi peraturannya adalah jawabannya tidak boleh sama. Jadi tegang tuh kata yang baik sebenarnya, dengan penjelasan yang baik ya. Next time nih Sandy gak boleh duduk bareng Kim Poi ya. Ini dua iseng banget nih, kakak kelas nih. Emang dua-duanya duduk bareng lagi. Luna, next, siapa yang mau jalan? Sebut nama.
2: Aleta sih.
1: Aleta, counter attack dari Luna. Silakan si Pisces. Kalau lu lagi jatuh cinta sama yang mau ulang tahun lusa, nah lu ngapain tuh?
2: Apa ya, kelihatan dari tone bicaranya kayak kemarin gue pas cerita, betul. Tadi gue mau jawab energik tapi udah, cuma ya udah, berarti dari tone bicaranya juga ikut excited.
1: Gila, cepet lu mikir ya Pisces. Keren lu Aleta lu. Lu ngatain gue lagi off hari ini karena gue pakai kacamata kali ya, lagi off ya, atau habis cukur rambut. Gimana Leta?
2: Entahlah, mungkin lu lagi lemes aja.
1: Tegang.
2: Ngawang lu sumpah kalau perasaan gue.
1: Tegangin dong. Au, jantungnya crew. Anyways, Aleta, sebut nama jalan berikutnya siapa?
2: Teman sebangku gue aja deh, itu Rules.
1: Boleh. Rules the Rail, Virgo. Bikin beda. Gila. Sambil tidur deh. Ikutan dong.
4: Yang bikin salting, yang bikin kelihatan jatuh cinta banget ya itu salting tadi. Gile, mesem-mesem sendiri kayak terlalu excited ngomongnya.
3: Rules, lo terentang apa tengkurap sih?
4: Duduk. Didudukin.
3: Ah, enak dong.
4: Tetep.
1: Aduh. Pokoknya crew, rules gue adalah kalau misalnya ada yang nyaut, gue akan diem. Jadi nyautlah sesukamu, oke? Okay? Dari Ruli berarti terakhir adalah... Oh, Sandy belum. Berarti Sandy dulu, baru Pak Poi. Sandy, yang bikin beda pas jatuh cinta?
3: Biasanya jadi rajin. Misalnya nih, cowok yang ditaksir atau cewek yang ditaksir itu suka ke-gym, jadi rajin nge-gym. Gitu. Terus misalkan dia lagi suka di orang padus gitu ya, biar gak bisa nyanyi jadi ikut-ikutan padus, rajin dateng gitu. Tapi biasanya kalau jatuh cinta begitu.
1: Gitu ya. Yang
2: itu caper.
1: Iya, apalagi kalau yang bentengnya beda gitu. Tadinya tuh the east, ikutan ke gereja gitu ya, Sandy ya.
3: Udah gitu masuk gerejanya.
1: Amanda 69, gila bre, ngasih kita disawer bre, I'm invincible, sorry Sandy. Amanda 69 nih masuk iklan, gila Amanda 69 harus masuk nih. Amanda, ini dapat salam dari kru aku yang cowok Aries ini namanya Narendra 007. Kemarin Narendra 007, dia kayak, Cap lu live sama Amanda yang itu ya? Ya lu cek sendiri aja, gue ngepost kok di TikTok gue, gitu Amanda. Jadi Amanda 69, you're the best, gila, oh hi. Wah tegang langsung Kim Poi. Gila men. Inilah flight attendant pramugari tercantik gue, Capri bre, yang super oleng men. Gila. Salam semua. Ihi. Gila Kim Poi. Okay, Amanda, sebelum nanti disapa Kim Poi ya, lanjut tuh, suruh lanjut. Pak Poi, silakan. Yang bikin beda pas lagi jatuh cinta apa?
0: Tambah centil. Jadi kayak ya udah kayak biasanya centil tapi tambah centil.
1: Oh gitu. Jadi sedang ada yang baru kah dengan postingan TikTok dance Adela terbaru itu?
0: Enggak gitu ya, jangan framing.
1: Oh iya maafin. Tambah centil. That is nice. Oke, okay, kita main 7 menit lagi masih ada crew. main wild card ya. Ini level hard. Pak Poy boleh pilih 41 sampai 60. 41 sampai 60. Nomor berapa? Nomor cantik. Pak Poy. Pak Poy.
2: Nggak ngomong lagi 13 karena sekarang tanggal 13.
1: Bentar, nomornya 41 sampai 60 ya, oleng juga lo. Digangguin Kim Poy sih, duduk di belakang nih Kim Poy. Gila Amanda 69 sih. Nggak sampai 69 Amanda. Ya ampun, ada double Amanda, ada Amanda Aquarius, Amanda Capri, astaga.
2: Ya udah.
1: 41 sampai 60.
2: 41 sampai 43.
1: Oke, 41 sampai 43. Berarti nah, ini dia 41. Alasan seseorang sengaja membuat dirinya terlihat sulit didapat. Nah, itu dia.
2: Aduh.
1: Nah, Pak Poy, siapa yang mau jalan? Kamu duluan deh, boleh?
2: Aku dulu.
1: Iya, atau kamu mau next siapa? Skip dulu, siapa?
2: Aku mau nunjuk orang dulu deh.
1: Boleh.
2: Kak San dulu.
1: Sandra, sama ya, gini nih ya. Curang. Eh, lu kan...
3: Kalau pertama justru gampang lah.
1: Betul.
3: Ini susah, aku udah terakhir.
1: Betul.
3: Orang jual mahal ya?
1: Iya.
3: Biasanya tuh justru kalau orang yang suka jual mahal itu biasanya justru cari perhatian lagi. Hmm. Sok-sok jual mahal gitu, pengen tahu reaksinya gimana gitu.
1: Ini Aleta. Anyways,
3: aku soalnya 5 tahun pernah jual mahal.
1: Terus endingnya gimana?
2: Jadi itu pengalaman pribadi kah?
3: Begitulah.
2: Pengalaman pribadi nih.
3: Iya, harus begitu kalau sama cowok. Kalau kamu suka sama cowok, jangan dikejar-kejar, nanti belagu. Kamunya yang sok-sok jual mahal.
1: Gila, 5 tahun jual mahal tapi seruput-seruput. Dan emang seruput.
2: Jual mahal.
1: Seruput milk tea bareng Tian Lala ya.
2: Jual mahal gak dikejar tau, Kak Sen.
3: Iya kan, tarik ulur. Harus ada tekniknya.
2: Coba open class, Kak. Open class,
3: Kak. 5 tahun. Dengerin ya, 5 tahun sampai dia punya muka saya di tangan lengan sebelah kanan, coba kurang apa coba?
1: Ditato.
2: Jadi
3: dong, gimana sih? Ada muka saya di tangan dia sekarang.
2: Lucunya effortnya besar ya ternyata. Wow.
3: Kok sih enggak effort, dia yang effort, Ce. Gaya banget.
1: Susah, Bre.
2: Biar okay, cowoknya girls, makin gila.
3: Next class adalah Santai Sandy. Kelasnya untuk kalian yang masih jomblo. Cara jual mahal.
1: Next class itu
2: boleh,
1: ya.
2: Aku daftar.
1: Ingetin gue ya.
3: Itu kan.
2: Daftar. Aku daftar. Kan demi ini sama demi
3: itu. Kimpoy, udah keluar aja lu Kimpoy. Enggak usah deh, lu kan emang lu mau jual murah, mau jual mahal enggak ngaruh soalnya. Kalau cewek tuh emang udah ada teknik.
5: Baru masa udah digituin, baru gua mau daftar.
3: Baru gua daftar.
5: Open member berapa sih?
1: Open member, astaga, oh my god. Sandy, siapa jalan next?
3: Kim Poy dong.
1: Boleh, Poy, mana wedang rondenya? Alasan seorang jual mahal kayak lu, Poy, picky banget sih, kenapa sih?
6: Biasanya orang jual mahal itu belum selesai dengan masa lalunya, dan dia mempunyai sifat yang perfeksionis seperti water science. Mungkin dia seorang yang
3: anjay bahasanya, gue pusing sekali dengernya. Coba lo pakai bahasa yang biasa aja bisa gak sih, Poy?
6: Kayak Enda Pisces itu perfeksionis banget, itu gak gampang untuk dideketin karena historinya gue pernah ditolak, gak boleh masuk, diomongin secara on air 7 orang di depan sampai balik, sampai ya pokoknya itu histori awalnya kayak gitu.
3: Kenapa lo jadi curhat?
1: Itu dia, betul.
2: Cerita pribadi
1: Luna. Terima kasih, betul. Cerita pribadi. Ya karena lo sudah menunjuk Pisces, jadi cuma ada bestie Pisces gue di sini. Ayo Aleta, tanggung jawab. Kenapa lo jual mahal selalu, Aleta?
2: Buat ngefilter market.
1: Itu dia, Poy.
2: Singkat saja.
1: Buat ngefilter market, Poy. Itu dia. Aleta, ayo gue cek lagi ke siapa kamu. Gak bisa ke Kim Poy karena dia udah ngegolin tadi.
2: Vivis Wang deh, Vivis Wang.
1: Oh benar, ada bestie Piscesku lagi. Oh ini bukan bestie sih. Vivi. Alasan kamu jual mahal, Vivi.
2: Alasan jual mahal. Apa ya?
1: Yeah.
2: Mungkin kalau ini masuk nggak sih? Ini masuk nggak sih, Cap? Trust issue gitu. Jadi kayak
0: takut disakitin atau dikecewain gitu.
7: Betul, trauma yang belum
0: masuk.
7: Sembuh ya, masuk, masuk Vivi Swang. Masuk Vivi?
0: Masuk.
7: Masuk, mau panggil siapa lagi Vivi? Eh gini deh, kalau ini Kim Poy, mau panggil siapa lagi?
0: Yang belum siapa, lupa.
7: Oh iya, aku aja deh.
3: Yang lagi didudukin belum deh kayaknya.
7: Ruli, betul. Iya tuh Virgo. Rul, dudukin mulu lu.
4: Apa ya, mengukur keseriusan sih. Pengen dilihat, lihat dulu kesabarannya.
3: Apa yang diukur, Shay? Apa yang diukur? Nah, itu yang terakhir seberapa yang gue tungguin.
4: Seberapa besar kesabaran, seberapa besar anunya, seberapa besar mimpinya.
7: Dan rekeningnya dong. Rekening.
4: Nah iya, rekening wajib ya, indis ekonomi.
7: Itu bre.
4: Gile lu.
7: That.
4: Apa itu ganteng? Yang penting duit.
7: Gile. Lebih ke jual murah.
3: Satu lagi apa? Satu lagi duit sama
4: anunya,
0: rumah.
4: Nah rumah.
3: Nah itu lagi. Ada satu lagi terakhir apa? Keke. Tetap satu lagi apa? Keke.
4: Udah nggak usah ini ya. Udah malam.
7: Vivi makasih ya udah disapuin Vivi. Ini emang si senpai ini lagi on the in the hoy gara-gara champagne kemarin.
4: Pokoknya yang besar-besar itu luar biasa.
7: Iya, yang besar-besar adalah Papoy yang memilih kartu ini secara hati yang besar. Kamu terakhir Papoy. Kenapa kamu jual mahal? Alasan?
0: Karena biar sama sih benar ngecek apa namanya keseriusannya sama. Biasanya karena gak suka.
7: Kalau itu udah susah ya Kim Poy. Iya iya iya. At least
3: ada satu lagi Cap.
7: Apa tuh?
0: Jawabannya belum dijawab. Saya kelupaan.
7: Luna, Luna belum.
3: Oh, yeah. Luna belum, Luna, ayo Lun. Luna.
2: Iya. Kalau aku sih menjaga harga diri sih, menjaga diri.
7: Gila.
2: Terus biar gak kelihatan ini iya, kan, biar gak kelihatan kayak aku tuh lagi jatuh cinta sama seorang gitu.
7: Itu Sandy ya, menjaga harga diri Sandy. Lucu
3: maksudnya harga diri. Satu lagi yang belum terjawab dari semua jawaban-jawaban ini.
7: Silakan.
3: Jual mahal karena apa? Dibanting harga juga nggak laku-laku, ya udah jualin mahal aja. Kayak siapa? Nggak usah dijawab.
7: Oke. Okay. Ya yeah, well, dari kelas ini adalah manifestasinya. Semoga yang ngumpul, yang belum dapat ayang yang baik, yang kaya, yang besar semuanya. Kesabarannya, rekeningnya, dan kegantengannya atau kecantikannya ya. Sesuai dengan kriteria kamu, dan yang paling penting adalah direstuin orang tua, itu dia. Kadang-kadang kita kayaknya sama dia, gue gak direstuin deh, itu dia. Itu dia. Oke okay, crew, udah jam.
2: Apalagi beda agama.
7: Kenapa Luna?
2: Beda agama.
7: Betul, karena beda agama, betul.
4: Ketinggian.
0: Gak direstuin orang tua tuh pengalaman ya.
7: Iya betul Aleta, thank you loh, dispil, astaga. Iya, iya, iya, karena kita sempat curhat di sini Aleta ya.
3: Oh ini kayak gini, ini sesi sesi curhat ya.
7: Sesi timenya udah habis, jadi sesi chatnya buat besok ya. Kim Poy Persian.
3: Okay.
7: Mari kita Sandy biasa. Padus I love you. Kim Poy juga wajib ya. 1 2 3 hitung Sandy
3: coba, buka mic. Coba Kim Poy yang hitung, pengen tahu dia kan cowok sendiri nih.
6: Oke, okay, gue hitung ya. 3 2 1.
7: Merdu levelnya mestinya 1000, tapi karena Aleta gak kedengeran jadi nilainya minus malam ini. Gue keluarin lo semua. Keluar, Ruli. Jangan didudukin. Oh, play and come together. Kalau kata The Beatles, yes. Come together. Gitu Azid cara mainnya ya setiap malam. Akhirnya bisa. Vivi. Oke, okay, karena malam hari ini Vivi dengan manisnya selalu menjadi tim nyapu ya. Nyapunya juga aduh. Suaranya lembut banget. Jadi aku tuh suka kayak suara Jepang tuh lembut banget ya malam-malam. Kenapa ya, crew? Karena dia lebih malam sih, emang udah saatnya bobo. Vivi, tolong dong. Di Fatmawati Jakarta jam 22.33, di Jepang jam 24.33, jam setengah satu. Vivi, oh my god, please bobo girl. Oh iya, suminasai Vivi Swan. Let's play some Troye Sivan, karena ini adalah lagu Cap Eda sama Vivi yang terbaru, our soundtrack ke FF, artinya Vivi Forever. Let's go Troye. Ini cowok Gemini juga nih, ada apa dengan Gemini sih? Woi, lagi Libra season bre, Gemini-Gemini pada keluar bre. Ya mungkin elemennya sama kayak Libra ya, wind element. Otsuka desama deshita, Mat Bobo Crew. Troye Sivan with FF, you do the math, FF itu apa Cap? Vivi Forever, yes?

0: Hold that thought, crew. Ada kru baru yang berani untuk maju depan kelas ya, Jesse. Sebentar, Jesse. Parkir dulu bentar. Hi, JJ. What should I call you? Absen. Kamu namanya siapa dan zodiaknya apa? Go spill for me, please. JJ, if you may, open mic, JJ.
1: Okay.
0: Hi.
1: Hi
0: JJ, I'm waving at you. Nama kamu siapa? Boleh pakai code name, boleh pakai nama kedua kamu, your second name. Boleh pakai nama TikTok kamu dan zodiak kamu apa? Spill me, JJ.
1: Jaja. Zodiaknya Gemini.
0: See? Gemini lagi? What the hell? JJ, kamu Gemini tanggal?
1: 15 Juni.
0: Juni. Okay. Sekolah atau ngampus, JJ?
1: Ngampus.
0: Alrighty. Apa yang kamu tanya tadi di text box? Silahkan coba share ke kelas malam ini.
1: Aku dapat tugas buat bikin iklan radio. Itu kan tadi disaranin editnya pakai aplikasi itu. Cara editnya itu gimana? Cara edit audionya?
0: Yes. The first thing adalah kamu sudah download kah Adobe Audition-nya, JJ? Oke, okay. Nanti kalau kamu sudah download in whatever software it is, oke, okay, antara Adobe atau mungkin ada lagi Live, ada lagi banyak pokoknya software-nya, itu kamu tinggal drag all your stuff, kayak main puzzle, JJ. Jadi misalnya ada, kamu bikin iklan apa? Coba spill ke aku. PMB, spill PMB buat yang nggak tahu apa?
1: Penerimaan mahasiswa baru.
0: Yes, jadi kamu mau bikin iklan penerimaan mahasiswa baru, yes. Kamu butuh sound yang megah, kamu butuh VO nanti. Itu kamu kumpulin sebagai different files, jadi ada file sound megah, ada file voice over JJ, menerima dan welcoming mahasiswa baru. Ada efek-efek, cius, gitu. Itu semua kamu jadiin satu file, yes, JJ. Nanti pas masuk ke softwarenya, kamu jembrengin. Yang mana yang mau duluan, misalnya sound megah dulu. Kemudian masuk VO, kemudian masuk sound effect. Yada. Itu kamu taruh semua, kamu plasterin kayak jadi satu keutuhan. Kira-kira gitu, JJ. Jelas atau tidak?
1: Oke, nanti dicoba dulu.
0: Boleh, please do your best. Ini berarti tugas kelompok kan? Coba spill nama-nama partner kamu siapa aja. Kita salam di radio. Kalau di radio kita main salam-salam, JJ. Walaupun mereka gak dengar, but it feels special to anybody's listening. Silakan, JJ.
1: Tugas pribadi, bukan kelompok.
0: Oh my god, susah berarti. So, how do you do so far? Udah berapa persen? Walaupun belum download software.
1: Belum ada progres, soalnya baru disuruh.
0: Oke, okay. Kamu adalah mahasiswa semester berapa, fakultas apa, dan kalau boleh spill kampusnya apa? Kalau boleh aja.
1: Semester 8, ilmu komunikasi.
0: Oh, Fikom dia, semester 8 bentar lagi kelar dong. Oh my god, sebelum kamu lulus, kamu dikasih tugas ini, JJ. Oke, JJ, please.
1: Iya, benar.
0: Please do your best, oke? Okay? Gemini, 15 Juni. Anak Fikom semester 8, yes. Kasian, dikasih sendiri lagi. Kenapa kamu mau ngerjain, JJ? Kenapa kamu gak tolak aja?
1: Itu harus.
0: Wajib, oke.
1: Okay. Okay. Yes.
0: Please do your best, oke. Okay. Kasih aku testimoni malam hari ini, rating 1-5. Kapten Eda gimana siarannya? Dan kamu kaget gak tiba-tiba aku jemput bareng, aku naik bareng ya sama kamu?
1: Kaget sih, ratingnya 5 deh.
0: Yes, I got a 5. Thank you, JJ. Jadi setiap malam aku akan di sini bersama kru aku lainnya. Jadi kamu bisa ngeliat ini yang di text box, itulah kru aku yang reguler suka main-main di sini. Mereka manis-manis. Jadi besok-besok kalau kamu main lagi, pasti akan kami sapa. Oke, okay, JJ. Let us know kalau tugasnya sudah selesai dan dapat nilai bagus, JJ. Oke? Okay?
1: Oke, okay, ntar aku info lagi kalau misalnya udah progress ya.
0: Yes, of course.
1: Saya waktunya cuma 2 minggu.
0: 2 minggu dari sekarang, it's super enough. Actually, kamu bisa nyelesain dalam hanya 1 minggu. Do not overthink it. satu persatu. Oke, okay, JJ, you can do this. Oke. Okay? Last bit sebelum kita pamit, please please call me Cap dan please spill me your playlist. Kamu suka lagu apa? Mau request lagu apa, JJ? Do you have one in mind? Dia lagi ngeliat playlistnya kayak crew. Spill me your favorite song, JJ. As easy as that. Kalau nggak kepikiran juga nggak apa-apa. Karena kebanyakan anak baru suka tiba-tiba ngeblank ditanya begini.
1: Iya lagi ngeblank.
0: It's okay, girl. Semester 8, please do your best, okay? I'm gonna let you go dan kamu akan menyelesaikan tugasmu dengan baik. Oke, okay, JJ?
1: Okay,
0: Cap. Thank you. You're welcome. Hi, JJ. Love you. JJ, guys. Ooh la la. Feels like a day one, man. Thank you so much, crew. You know what? Kalau crew yang reguler tuh kayak itu adalah crew main gue setiap malam. Tapi kadang-kadang Cap ada tenaga untuk, oke, okay, gue mau kenalan sama crew baru nih. Nah, itu tidak terjadi setiap malam, JJ. Cuma kalau aku lagi energik aja. Jadi gitu, crew. Aku izin TP-TP dulu ya, tebar pesan dulu sama kru baru biar kayak chart map kita tuh melebar gitu. Ya, yeah, chart kita melebar. Karena apa? Our mission, JJ, is to assemble the greatest crew di planet bumi. So are you in? If you're in, yang lagi lembur, please join up. TikTok Cap Eda, yes, let's go crew. Jesse Barrera, Albert Poses. Best night of your life. Special buat JJ, si Gemini, semester 8, anak Vkom yang lagi dapat tugas bikin iklan spot radio. 15 Juni, another Gemini. Vivi, stop it, do it again.

0: Kanye West. Caranya, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaula muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaula muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralphie dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live.
1: Nightlight with Captain Anna.

0: Night Flight with Captain Ada.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: What is your biggest red flag in a partner?
3: My family doesn't like them.
4: Oh,
3: that's always really eye-opening for me. My mom.
1: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, mama, pinjam HP dong, Ma.
6: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: New music. Let me play you something new. New music on Prambors.

Tuh, Chef. Sama kayak Cap nih berarti. Sukanya lampu agak di dim crew, jadi gak terlalu gelap gitu. Jadi masih kayak kelihatan tipis ya gak sih? Bin the time, let's go!

Be Prepared Crew, kita akan landing dengan sangar malam hari ini karena belok langsung ya dari Like a G6. Kita meriang bre, meriang ku sayang kamu beb, gile setiap waktu mengingatmu beb.

0: Okie dokes crew, we have landed in the moon, okay? Terima kasih Saf sudah bermain sampai bulan malam hari ini. Saf, sampai bulan crew. Sampai bulan maksudnya landing sampai jam 00.00, yes? Betul, kemarin charger gue ketinggalan. Pipi, aku jadi pengen pipis.
1: Pipis one.
0: Itu dia kalau kata Melpoy. Yuk, lagu terakhir kita bom nuklir crew. Sampai kapan? Aku hanya mencintai dirimu. Biar kelar malam hari ini. Thank you so much TikTok crew. Berarti PR kita tinggal minggu ini Capeda nge-DJ sekali lagi, mudah-mudahan di TikTok Journey, sama mencari 170 kru baru lagi, oke? Okay? In the meantime, this is the last song buat Sandy. Terima kasih buat Tian Lalanya, dikasih 6 milti. Karena bila bom nuklir diledakan akan bye-bye crew.

itu waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: Instagram kepolisian. Ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
0: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Prambors mendadak Ye, live in Jakarta. Prambors mau bagiin tiket konser Ye, formerly known as Kanye West. Caranya, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaula muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaula muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralphy dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live.
6: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Untuk menuju terminal Blok M.
3: Lu lagi ngefoto apaan sih?
4: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
3: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
5: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dari menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
1: Prambors mendadak ye, live in Jakarta. Prambors mau bagiin tiket konser Ye, formerly known as Kanye West. Caranya, tinggal buka Prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaula muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaula muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralphie dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live.

0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors,
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: What is your biggest red flag in a partner?
4: My family doesn't like them.
5: Oh, interesting.
4: That's always really eye-opening for me. My mom.
2: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Wih! Menang nih gua nih. Wah, menang. Gokil. 7 juta. Wah, gila. Kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah, kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Mama, pinjam HP dong, Ma.
7: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
8: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
7: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
8: Siapanya sayanya?
7: Ya.
8: Ya kan biar sore lu gak sepi.
9: Gua apa juga ngefans sama Erling Haaland. Gua pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
7: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa Julio?
9: Argentina kah?
7: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
9: Yakin pelajar?
7: Pelajar.
9: Bukan pelayang lain. Pelancong.
7: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
9: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
7: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
9: Berarti waktunya
7: Tenggo barengan Genus
9: dan Julio.
7: Setiap Senin
9: sampai Jumat
7: jam 4
9: sampai 8 malam.

해주는군 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 운종은 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간

Prambors. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
0: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Prambors mendadak Ye, live in Jakarta. Prambors mau bagiin tiket konser Ye, formerly known as Kanye West. Caranya, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaula muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaula muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralphie dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live.
6: This is Prambors, Indonesia. Number one hit music station.

0: Prambors, Indonesia. Number one hit music station. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
5: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molokan Soul.
6: Dia udah follow lo, Kenny.
5: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
4: Jokes garing.
7: Kita udah ditawar. Regi Miawung, 10 ribu.
8: Kalau orang kagak tahu konteksnya, radio kumis-kumis 10 ribu, ya Allah.
9: Pak Indis, okay. Ekonomi 10 ribu juga. Kalau dikumpulin jadi 1 juta, Pak.
4: Okay. Atau lo nungguin kocret-kecret.
10: Nih jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
11: Mana nih?
10: Belanda.
11: Belanda
10: lawan Pitung.
12: Dari waktu lo bangun
13: macet-macetan
12: sampai pusing di tempat berkegiatan,
13: kami siap menemani asal kami dibayar.
4: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live. Prambors.live.

0: Beyond Airwaves. Go to Prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: What is your biggest red flag in a partner?
3: My family doesn't like them.
4: Ooh, interesting.
3: That's always really eye-opening for me. My mom.
1: Special performance yang bikin berdiri. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Wih, menang nih gua nih. Wah, menang. Gokil. 7 juta. Wah, gila. Kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah, kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Ma, mama, ma, pinjam HP dong, ma.
6: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Prambors mendadak Ye, live in Jakarta. Prambors mau bagiin tiket konser Ye, formerly known as Kanye West. Caranya, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaula muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaula muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralphie dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live.
0: Prambors.

0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
0: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
0: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
5: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
0: Siapanya sayanya?
5: Ya.
0: Ya kan biar sore lu gak sepi.
6: Gua juga ngefans sama Erling Haaland. Gue pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
5: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa, Julio?
6: Argentina kah?
5: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
0: Yakin pelajar?
5: Pelajar.
0: Bukan pelayang lain. Pelancong.
5: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
0: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
5: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
0: Berarti waktunya
5: Tenggo barengan Genus
0: dan Julio.
5: Setiap Senin
0: sampai Jumat
5: jam 4
0: sampai 8 malam.
5: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan Prambors.live. Right now, 24 hours. Non-stop hits.

0: This is my station, Prambors, Indonesia, number one hit music station.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
6: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molekan Soul.
7: Dia udah follow lo kayaknya.
8: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
5: Jokes garing.
9: Kita udah di sawer. Regi Miawung, 10 ribu.
10: Kalau orang gak tahu konteksnya, radio Kumis kami 10 ribu, ya Allah.
11: Pak Indis, okay. Ekonomi 10 ribu juga kalau dikumpulin jadi 1 juta, Pak. Ayo sahur ya, dibuka ya.
5: Atau lo nungguin kocret kecret.
12: Nih jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
13: Mana nih?
12: Belanda.
13: Belanda lawan
12: Pitung.
14: Dari waktu lo bangun
15: macet-macetan
14: sampai pusing di tempat berkegiatan,
15: kami siap menemani asal kami dibayar.
5: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and prambors.live.
0: You are listening to Prambors. Prambors.
16: 17. I had my first heartbreak and it was terrible, and I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does, because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I hope it does.

0: Prambors,
1: Indonesia.
2: Number one hit music station.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: What is your biggest red flag in a partner?
5: My family doesn't like them.
6: Oh, interesting.
5: That's always really eye-opening for me. My mom.
3: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Wih! Menang nih gua nih. Wah, menang. Gokil. 7 juta. Wah, gila kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Mama, pinjam HP dong, Ma.
8: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
9: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
8: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
9: Siapanya sayanya?
8: Ya.
9: Ya kan biar sore lu gak sepi.
10: Gua apa juga ngefans sama Erling Haaland. Gua pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
8: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa Julio?
10: Argentina kah?
8: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
10: Yakin pelajar?
8: Pelajar.
10: Bukan pelayang lain. Pelancong.
8: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
11: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
8: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
11: Berarti waktunya
8: Tenggo barengan Genus
11: dan Julio.
8: Setiap Senin
11: sampai Jumat
8: jam 4
11: sampai 8 malam.
8: Cuma di Prambors.
11: Stream now di TikTok dan Prambors.

0: Prambors. Non-stop hit music on Prambors.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
0: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Prambors mendadak Ye, live in Jakarta. Prambors mau bagiin tiket konser Ye, formerly known as Kanye West. Caranya, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaula muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaula muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralphy dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live.
6: Prambors.live.

0: hit music station.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Untuk menuju terminal Blok M.
3: Lu lagi ngefoto apaan sih?
4: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
3: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
5: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
1: Prambors mendadak Ye, live in Jakarta. Prambors mau bagiin tiket konser Ye, formerly known as Kanye West. Caranya, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaula muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaula muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralphy dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live. Right now, 24 hours.

0: You are listening to Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: What is your biggest red flag in a partner?
2: My family doesn't like them.
3: Ooh,
2: that's always really eye-opening for me. My mom.
0: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, mama, ma, pinjam HP dong, ma.
5: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
7: Waktu paspor kita bertiga itu interview Molekan Soul.
8: Dia udah follow lo kene.
9: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
6: Jokes garing.
10: Kita udah di sawer. Regi Miawong 10.000.
11: Kalau orang kagak tahu konteksnya, radio kumis-kumis 10.000. Ya Allah.
12: Pak Indis, ekonomi 10.000 juga kalau dikumpulin jadi 1 juta, Pak. Ayo sawer ya dibuka.
6: Atau lo nungguin kocret kecret.
13: Nih, jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
14: Mana nih?
13: Belanda.
14: Belanda lawan
13: Pitung.
0: Dari waktu lo bangun
15: macet-macetan
0: sampai pusing di tempat berkegiatan,
15: kami siap menemani asal kami dibayar.
6: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
16: Stream now on Prambors.live.

0: Halo kaum muda, ini waktunya Dihar memberikan kamu Prambors News di pagi hari ini. Yang pertama, penonton buang air besar di lantai ketika konser The Weeknd di Bangkok. Dan yang kedua, bantuan karhutla Jepang dihentikan karena pemerintah klaim dapat ditangani sendiri. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau udah, konser The Weeknd di Bangkok, Thailand ini jadi viral banget ya di media sosial setelah muncul dugaan insiden jorok di area penonton berdiri alias penontonnya BAB. Nah, dikutip dari Bangkok Post, dugaan ini muncul setelah konser di Minggu 11 Oktober 2026, tepatnya di Raja Mangala National Stadium. Ada sejumlah penonton nih kalau muda yang nge-share keluhan dan foto di platform X yang diduga menunjukkan kotoran di lantai area standing. Nah, kabar ini akhirnya memicu kemarahan warganet ditambah keluhan soal dugaan penonton yang merokok di dalam venue juga. Nah, walaupun begitu, identitas pihak yang diduga terlibat dan kronologi kejadiannya belum terverifikasi ya. Selanjutnya kalau muda, Jepang resmi mengakhiri misi bantuan pemadaman karhutla di Kalimantan setelah hampir 2 pekan beroperasi. Nah, jadi dikutip dari suara.com, Jepang ini mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook milik pasukan bela diri Jepang untuk memadamkan api dari udara sejak 16 September 2026. Nah, operasi ini berakhir di 29 September ternyata kalau muda. Penghentian misi dilakukan setelah evaluasi menunjukkan bantuan Jepang berkontribusi mencegah evaluasinya titik api. Pemerintah Indonesia juga menyatakan siap melanjutkan penanganan karhutla secara mandiri. Nah, meski misi Jepang selesai, bukan berarti ya seluruh kebakaran sudah padam kalau muda. Penanganannya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indonesia sendiri. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors. Prambors.
2: Bro lagi enggak nih? Dan this.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Selamat pagi Kenny.
3: Selamat pagi Mas Darto.
4: Selamat pagi Danang, belum kelihatan batang hidungnya ataupun yang lainnya. How was your day yesterday after siaran Kenny?
3: Aku ini nih, aku rambut baru.
4: Rambut baru demi menyambut asmara baru di dalam hidupnya Kenny.
3: Gitu. Terus aku nonton, tapi nontonnya tuh baru 9:30 PM.
4: Nonton apaan? Variety show.
3: Bukan.
4: Variety show.
3: Yang filmnya Dakota Johnson sama
4: Dakota Sarah Johnson. Anne Hathaway. Yang mana itu?
3: Ini loh.
4: Apa sih? Lo, berarti itu film tidak berkesan di dalam pengalamanmu sehingga
3: Variety.
4: Terus? Variety itu verify
3: Variety.
4: Sih.
3: Variety.
4: Verify itu apa?
3: Verify ngapain? Aduh, HP gue di dia lagi. Salah.
4: Hi Rian, I miss you so much.
3: Belum.
4: Okay, sorry. Kalau mau deh balik lagi bersama The Daddy hari ini sampai dengan jam 10 nanti.
3: Yes.
4: Coba kita pengen tahu siapa sih yang bersama kita pagi hari ini.
3: Ya.
4: Bisa chat-chat di prambors.live chat room kita ya. Okay, yes. Baby.
3: Let's go.
5: The Dandies.
6: Gana tu kon pale ni mama kana na ke tu kon pale la la la ku sabuna la la.

0: The Daddy Sound Prambors Radio. Katanya
1: Rihanna.
0: Masa we found love in a hopeless place?
2: Kemarin aja nangis lah.
1: Lo aja hopeless lo, percintaan lo katanya. Tapi kan bentar lagi gak hopeless.
0: Ada ini kalau muda. Siapa pagi-pagi mau di semangat ya mau Dendis?
1: Bilang aku ngantuk gitu. Bilang aku ngantuk banget. Kenapa sih setiap pagi ngantuk? Setiap pagi ngantuk ngapain aja tadi malam sampai sebegitu begadangnya?
0: Pak, setiap pagi ngantuk.
1: Kamu melayani siapa? Maksudnya melayani gembala-gembala yang tersesat.
2: Kan masalahnya kan kalau dia nge-DJ juga melayani crowd.
1: Benar. Betul. Benar.
0: Boleh saya lanjut?
1: Kalau dia nge-MC kan melayani klien untuk menghibur masyarakat banyak.
0: Kalo ada apa lagi sih pelayanannya?
2: Hamba sahaya melayani Cleopatra atau Firaun. Kayak ini melayani apa tadi malam?
0: Aku,
2: apa pelayanannya?
1: Apa?
0: Aku enggak ada pelayanan. Tapi kemarin aku jalan sama waduh.
2: Jatuh.
0: Jangan
2: dibuang-buang dana. Oh iya. Gue pikir harus jatuh semua.
1: Enggak, enggak terus.
0: Enggak, atraksi barusan buat siapa sih, Kak? Buat kita-kita doang. Aku nonton sama Genu sama Ralfi.
2: Nonton apa?
0: Nonton filmnya Dakota Johnson sama Anna Hathaway.
2: Oh. Judulnya apa?
0: Verti.
1: Wih. Kayaknya enggak terlalu rame ya?
0: Itu sebenarnya tuh dari novel gitu. Terus menurut Genus tidak terlalu impressive.
1: Oke, boring.
0: Boring.
1: Pak, tapi lebih banyak, menarik, lebih menarik apa?
0: Banyak.
1: Apa cuma lele doang?
2: Pak Darto mah enggak perlu teori lagi, Bro.
1: Langsung VPN. Tapi oh. Danang nih dia Danang hari ini enggak mandi kalau muda gara-gara.
2: Mandi.
1: Lo mandi?
2: Mandi.
1: Atau airnya kecil?
2: Airnya kecil. Udah gitu kayaknya karena sekitar saya kali, belakangnya deh.
1: Kali deh.
2: Kali.
1: Kali-kali apa yang kalau jalan nabrak-nabrak?
2: Kali-kali likaliku.
1: Salah.
2: Apa itu?
1: Kali meleng.
2: Kali malang.
1: Kali meleng.
2: Kali.
1: Oke, lewat begitu saja. Kali. Oh ya domba pak, bukan gembala, sorry.
2: Oh iya benar.
1: Terus.
2: Lupa.
1: Nah, air lo kecil, oh, iya, kali lo.
2: Air gua kecil, terus di sekitar gua kalinya tuh makin kotor. Karena kan peduli kan orang sama kalinya. Nah, terus kayaknya air-air yang kotor itu juga sudah mulai masuk ke dalam tanah. Karena tidak ada pilihan, mungkin juga sekarang kemarau airnya juga udah mulai susut jadinya.
1: Jadi intinya si Danang sekarang butuh jasa pompa air.
0: Bor.
1: Jasa bor air.
2: Sama ini sih, kemarin gue juga terinspirasi dari waktu gue ke Sumba, Pak. Itu kan air bersih dikirim pakai truk. Nah itu boleh juga dah. Air bersih dikirim pakai truk itu.
1: Air bersih dikirim pakai truk, ya Allah. Tapi emang lagi kemarau kan, ini kemarau panjang loh nih.
0: Iya. Betul. Tapi maaf, kakak berapa udah berapa meter?
1: Si tahu tuh ngapain lo tanya ke sesuatu hal yang kayanya, dia enggak bakalan tahu jawabannya.
0: Ya karena kayanya, dia udah bilang dia mau
2: 10 atau 12 deh, Pak.
0: Ya itu mah enggak ada apa-apa, Kak. Di rumah aku tuh 40, di rumah temen aku 60.
2: Oh, meter. Lebih kali.
1: Iya, berarti lo harus gali ya, lagi.
2: Dalam lagi. Aduh.
0: Terus sekarang pakai satelit, ya kan, Peng?
1: Gue tahu gitu. Jadi kan bornya bukan ke dalam, tapi ke samping, ke selalu ke mata air tetangga lo. Jadi lo ambil lo sedot mata air tetangga lo.
2: Hah? Pipa. Biar
1: ya itu dia.
2: Pipanya ya kan? Ya,
1: iya.
2: Pipanya disedot kan?
1: Aduh.
2: Pipa ini kan pipa tembakau kan. Disedot.
0: Kan itu.
1: Aku mesti ngapain ini Ken?
2: Jadi kalau ada yang punya nih jasa sedot air ya.
1: Iya.
2: Atau kau minimal gini deh, solusi paling gampang kalau kamu punya Pokemon air kasih kabar aku. Itu solusi paling gampang.
1: Oh, ini ada jasa tindik bibir bergaransi nih. Nah,
2: Justin Bieber.
1: Iya betul.
2: Mana dia
1: padahal. Kau lama udah butuh disemangati oleh kami. Karena kami juga butuh semangat. Mari kita ke prambors.live chat room ya. Ntar kamu kalau mau komen di situ aja, oke? Okay?
2: Oke.
3: Okay. The Dandies on Prambors. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
0: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring

0: waktunya
1: Tango barengan Genus
0: dan Julia.
1: Setiap Senin
0: sampai Jumat
1: jam 4
0: sampai 8 malam
1: cuma di Prambors.
0: Stream now di TikTok dan Prambors.live.
1: The Dandies.

0: Sound Flowers Radio. Pagi ini kita mengajak kaum muda. Siapa yang perlu disemangatin? Tapi sepertinya kita yang perlu disemangatin.
1: Enggak, lo doang, kita mah semangat. Lu mengantuk lo.
0: Apa sih?
1: Tiap lagu tidur.
0: Ngantuk itu adalah hal yang wajar.
2: Lo Kenny, tapi suaranya abis itu doang.
1: Iya.
0: Enggak, Pak.
2: Iya, tuh lu aja manggil gue salah.
0: Iya, benar.
2: Mata kacamata matanya Kenny juga agak sembab. Acik pak
1: sembab sih, kecik pak embab sih, kipak bahwe.
0: Ini kamu katanya suruh naikin micnya.
1: Ada Ara nih, ada Ara ya. Hai Ara, selamat pagi Ara.
2: Hai Ara.
3: Halo Pak.
1: Ara, kenapa kamu?
3: Kayaknya gue kayaknya butuh semangat banget nih.
0: Oh, kenapa?
3: Soalnya hari ini gue ulta nih ceritanya. Happy tapi hadiah ulang tahun kita gue yang gue dapat malahan teks putus nih dari pacar gue.
2: Oh. Ini voice note apa telepon sih?
1: Ya. Telepon. Oh, telepon. Kok kayak voice note ya? Enggak bereaksi kalau kita ngomong nih orang.
2: Ara? Ara?
3: Halo.
2: Kamu dengar kita enggak?
1: Kamu dengar kita enggak sih?
3: Dengar.
2: Oke. Okay.
3: Okay. Dengar.
2: Jadi kamu tadi hari ini ulang tahun nih.
1: Terus dia diputusin sama pacarnya.
3: Tapi gue jam 12 malamnya dapat backup text dari pacar gue.
1: Gara-gara apa alasannya
2: putus?
3: Sebenarnya he wasn't a good guy anyway sih. Yo. Tapi dari

0: Lalu gue sedihnya gini, dia tuh udah bilang nanti pas kamu ulang tahun, aku akan kasih kamu hadiah yang life changing banget ya.
1: Wah, ya
2: enggak.
0: Tapi malahan diputusin.
1: Ya itu dikasih hadiahnya diputusin, gila banget.
2: Iya, tapi itu hadiah bener.
0: Iya, makanya gue sedih banget.
2: Tapi itu hadiah, Pak, karena dia dijauhin dari orang yang
1: betul.
2: Kureng.
1: Kamu harus menganggap itu sebagai sebuah hadiah karena kamu dijauhkan dari
2: kureng itu.
1: Cocok red flag.
3: Pick me banget tuh, cok.
2: Pick me kureng dia. Udah lewatin aja Rian.
0: Yes,
2: mau enggak sama Rian?
1: Rian siapa?
0: Dia kan
1: Rian.
0: Tetap sedih. Oh, iya. Tetap sedih gitu loh kayak.
1: Okay. Ya bilangin.
0: Kayak masa jam 12 malam dia tuh enggak bilang happy birthday. Enggak bilang happy birthday dulu, ya, dia tuh
2: langsung
0: langsung bisa lanjutin hubungan ini.
1: Enggak usah. Udah suruh hujan-hujanan di Miga Cawanai sana.
2: Iya, enggak itu orang lain, Pak.
0: Iya sih.
2: Ya abis ini berarti kamu ulang tahun makan enak sama teman-teman atau orang-orang yang kamu sayang.
1: Nanti kamu dapat pria yang lebih baik.
0: Betul. Benar.
2: Iya enggak sih? Oke, kapan-kapan nih main ke Prambors nih bawain kita makanan nih.
1: Loh. Buat apa kok lo malakin?
0: Ayo udah, ayo.
1: Ya semua orang ulang tahun lo palakin makan ya.
2: Oh iya. Sorry.
3: Terima kasih. Oke, Ara. Semangat. Thank you,
1: Ara.
2: Happy birthday Ara.
0: Iya. Terima kasih, Kak.
2: Dadah, Ara.
1: Nama depannya Panas Membah.
2: Panas Membah. Nama belakangnya Rintangan.
1: Ara Rintangan. Kenny belum nih. Kenny malah WhatsApp nama Rian lo.
3: Enggak, Pak.
1: Taruh enggak? Gila nih orang pagi-pagi udah kamu ngapain, Beb? Astagfirullah.
2: Kamu ngapain, Beb? Kamu, wah, kacau. Wah,
1: how's your day? What are you doing today?
2: Gila. How's the traffic of the
1: Funky Kopral and the Bralis Kroy. Kami tadi semangatin dong, gue lagi ngap apa tuh? Kami tadi semangatin gue lagi apa? Coba diklik. Gue lagi stuck, nggak bisa mikir buat animating.
2: Oh,
3: keren nih.
2: Axel,
3: animator.
2: Axel Judas nih, ini Judas kita nih, Pak.
1: Animating.
2: Animating.
1: Antum lagi ngapain?
2: Animating. Animating mah bisa lihat ini aja lah. Apa YouTube, kalau enggak AI boleh lah buat bantuin.
1: AI.
2: Enggak cuma buat teknis doang.
3: Eksa.
1: Ah, eksa mual. Bosen eksa mual. Eksa
2: coba. Gak
4: apa-apa lah. Nangin. Tolong banget. Selamatin aku.
1: Apa?
4: Hari ini aku muter-muter site lagi.
2: Itu udah biasa ya, eksa.
4: Persiapan BAST.
1: Oke, kita putar lagu aja langsung.
4: Oke.
1: Semangat
4: ya.
3: Cuma ya.
4: Hore.
2: Hore kata tadi.
3: Hore.
2: Are eksa kacau.
1: Mana lagunya nih? The Dandies on Prambors.

0: Come on everybody, get up and dance. Yeah, like me.
1: Kok bisa? Kok bisa dia ya?
0: Ih, gue
2: mata lo tuh masih merem.
0: Gue akan dedikasikan satu jam ini untuk gue siaran dan tidur.
2: Dia bisa gitu ya, set ngilang di satu lagu, bangun langsung get up and dance sambil setengahnya masih merem. Jadi ngerja tuh, apaan tuh?
1: Kita coba juga yuk Pak, kita bisa gak ya? Penasaran gak sih lo?
2: Enggak, kalau lo lanjut lo. Lo lanjut sampai jam 9 lo.
0: Dia siaran dalam mimpinya.
1: Kaulah muda, kita ada sedikit kabar gembira nih.
0: Yes.
2: Prambors mau giveaway tiket konser Ye.
1: Ye.
2: Ye. Ye. Ye. Ye. Ye. Ye.
1: Ye. Ye. Ye. Ye. Ye.
2: Ye. Bukan Ye. Ye. Ye.
1: Ye. Ye. Ini Kanye West.
2: Kanye.
1: Kanye.
2: Nonton lo?
1: Hah?
2: Gue waktu itu ditawarin tiket gue. Mas Arto mau tiket gak? Gitu. Boleh. Tapi posting-posting ya. Ya oke. Okay. Festival nggak mau, gue mau duduk.
0: Tapi aku agak bingung tuh kalau misal festival kan di bawah, Kanye-nya di atas, nontonnya dongak dong.
2: Enggak,
1: Kanye di atas.
2: Iya, dia kan di atas itu si kan, bola.
0: Iya, bola dunia setengah itu.
1: Kok kalian udah pada tahu dia bakal di atas bola dunia?
2: Iya kan emang konsep si Ye gitu.
0: Konsep begitu justru.
1: Oh, oke.
0: Okay. Gak tahu Pak.
2: Iya benar juga ya, kalau di bawah bola gitu kan nggak kelihatan ya kalau
0: iya, dongak gitu loh Pak. Enakan justru enakan atas.
1: Ntar kita nggak, aku nggak mau ngomongin apa.
2: Lo mau ngomong apa? Apa?
1: Tidak mau.
2: Lo mau ngomong, wah bolanya Kanye.
1: Iya.
2: Maksudnya bola panggungnya.
1: Bola panggungnya terlalu gede kan.
2: Iya, besar. Iya,
1: dari
2: bola, iya, bola dunia nih.
0: Nanti ya kita akan ngomongin tiket konser Ye.
1: Karena Kanye sudah mau datang ke Jakarta.
2: Ye.
1: Ye, ye.
3: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031 547 3838.

0: Wakula Duma, siapa nih yang pengen nonton?
1: Hah? Wah, kaula
2: Wakula muda. Duma, kaula muda kali. Jangan ditukar-tukar dong.
0: Ciao deh, sorry kaula muda.
2: Kasih tahu nang gimana cara nonton Ye live in Jakarta 2026.
0: Jadi Ye, formerly known as Kanye West, yes, itu bakal konser dan kita bakal bagi-bagi tiket konsernya. Kami bakal bagi-bagi tiket konsernya. Caranya gampang banget, tinggal buka prambors.live, klik banner mendadak Ye, terus jawab trivia quiznya, jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya, kumpulin poin setinggi-tingginya karena ada hadiah vinyl dari Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026 buat kaula muda dengan poin terbanyak. Kuisnya berlangsung dari 13 sampai 16 Oktober 2026. Jadi jangan sampai kelewatan. Pantengin terus prambors.live dan tungguin pengumuman pemenangnya di daytime show with Ralphie Chobing jam 2 sampai 3 sore.
1: Cowo bingung.
2: Oh, cowo bingung.
0: Chobing, yes. Cobil.
2: Dia kan Ralphie Cabi.
0: Iya, Ralphie Chobing, Chobing Cabi. Jam 2 sampai jam 3 sore ya. Jadi langsung ikutan dan kumpulin poinnya. Gak usah dikasih back sound temennya. Langsung ikutan dan kumpulin poinnya.
2: Tidur aja lo.
0: For more info, klik aja langsung di prambors.live.
1: Yes.
2: Biar ngantuk kali ini.
0: Kacau deh.
3: The Dandies with Dar

0: Prambors Radio, hits terbaik dunia. Mas Darto, Mas Danang, Kenny.
1: Yes.
0: Prasi Sonia.
1: Enggak dong,
0: kaulah muda.
1: Mundur tuh.
2: Apa sih?
0: Kaulah muda di Prambors.live ini udah ada, udah mulai ngerencanain untuk
2: Kopdar nih, Kopdar.
0: Kopdar ya, mantap deh. Ada Rehan, terus ada Maria Crescentia, ada Eksa juga, ada siapa lagi tuh, ada Amadeo. Katanya mau pada mau Kopdar di BSD, Kenny jadi ininya.
1: Tenang, aku jadi pemimpin ya.
0: Iya,
2: pemimpin.
1: Pemimpin Kopdar.
0: Marching band.
2: Pemimpin Kopdar namanya Nang. Keren banget, Rian, Rian.
0: Kenny katanya mau diminta jadi itu, jadi yang iya benar yang mimpin.
1: Sabar Pak, sabar. Pagi-pagi kenapa sih emosian banget?
2: Itu habis enggak bisa dipasang, buang aja buang.
0: Pak Darto juga katanya mau apa? Pak, ke kalau Kopdar di BSD Pak Darto dekat kan?
2: Mau gue doain aja supaya lancar semuanya. Oh,
1: apa enak lo Pak.
2: Sok aja tuh mah kalau mau Kopdar silakan ayo, yang mau Kopdar Kopdar. Yang mau
0: Darkop Darkop.
2: Kopdes Kopdes.
0: Yang mau Sekdes, yang mau kapal laut silakan juga. Tapi yang mau kecret-kecret kita punya nih.
1: Iya betul.
2: Oh, kita ada kecret-kecret nih.
0: Iya, judulnya Christopher Nolan.
2: Christopher ini Nolan. Lagi. Keren. Kita kan punya kecret-kecret baru belum diproduksi ya? Belum. Mantep banget nih Rido deh.
0: Pul, pas Rido dong kayaknya enggak layak tayang.
2: Rido, tolong dibikin yang baru dong Rido.

0: film Christopher Nolan.
1: Cerut, apa cerut?
0: Kemarin heboh banget tuh ya.
1: Heboh. Ini dong, apa, sepeda. Heboh.
0: Whip cycle.
1: Gila referensinya masih. Referensinya 2026 habis.
0: Sepedanya dinaikin sama domba. Eh, ini heboh banget kemarin ya. Gue nonton di TV.
1: Di TV?
0: Iya.
1: Apa tuh?
0: Itu yang main di film Christopher Nolan.
1: Ini Matt Damon.
0: Bukan.
1: Anna Hathaway.
0: Bukan. Orang Indonesia.
1: Anna, main Hathaway.
0: Anna, sholat Jumat tuh, weh.
1: Bukan. Dia OTW.
0: On the way. Bagus tuh buat yang selanjutnya.
1: Oke.
0: Okay. Orang Indonesia.
1: Ini si Robert Pattinson.
0: Bukan orang Indonesia. Heboh. Sampai
1: mana dia, ada orang Indonesia main di film Christopher Nolan.
0: Orang itu ampe namanya jadi inspirasinya filmnya Christopher Nolan.
1: Iya, apa tuh?
0: Itu Odyssey Ratnasari.
1: Desi Ratnasari. Ya Allah. Orang masih ada tuh tahu Desi Ratnasari.
0: Odyssey Ratnasari. Teman gue kayak, oh gue tahu nih pasti ditutupin Ratnasari biar enggak terlalu obvious gitu.
1: Namanya jokes dipanjang-panjangin. Udah enggak kena dipanjang-panjangin.
0: Loh, enggak, ini tuh cerita.
1: Oh, cerita.
0: Bukan jokes. Jangan-jangan emang dia tutup-tutupin aja.
1: Oh, iya ya, kocok deh.

0: The Dandies dari jam 6 sampai jam 10 pagi cuma di Prambors.live.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil. 7 juta. Wah, gila kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
2: Prambors mendadak Ye live in Jakarta. Prambors mau bagiin tiket konser Ye, formerly known as Kanye West. Caranya tinggal buka prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaula muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaula muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralphie dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live.
0: The Dandies from 6 a.m. to 10 a.m. on prambors.live.